si guru adis kasen gawak pankah guru adis kasen kena. Pai tak ingat on kada. Guru inasianya adi bege turung atap kepada atap mujur madin ati. Kerja pengenai bara guru raru bas kat ngeras Sabah nurak berang masam urah benerujuk kutung penyepuan ngajar kat turung anak sekurah. Semengnem anu bulan Mei, inah anu yang kingat kerja pengenai bara guru kat tema penyita suwa ati inah guru bintara nadi negara. Tema ati inah yang kiren pemujur saman penetid atin bara guru dalam bedak kena dingin profesion pendidikan. Saman yang penandeng ngera adi bian penanggung bas tunuh reis. Begak-begak terima kasih ke bara guru tunuh kerja pengenai dedikasi saman pengorbanan adi mehdognai. Selamat anu guru, so kieh di RTM.

Lagu pertama dari Dr. Barbara Freddie Thompson, ragu di dan selaku Camellia. Dan pertama sop lagi ya, di Agi bersama Agi di YFM Bidia RTM Kuching. Terbesi ya dengan adi murahan bisa makih di isan-isan dan wati. Harap so perangan derma buat senang. Ya, terbesi perangan sabah kenang. Adi en paya-paya maja nanti kedai en nurak kerja-kerja perkenaan dengan diramin arut ya. Terbesi teman minggu ni mau nanti kedai sok barengan temit kesempatan teman minggu. Teguruk ngah rawangan kedai inai penyebisik bedah geramin arut ngah nadi metui. Nadi metui dok tinggi. Tui bernedoga nyerese ya. Ngana nakit-nakit ya. Nakit-nakit ngadang siga rebesi ya namin arut nadi metui dok tinggi. Kundi geramin arut nadi dejo so tuat ya, terun tuat dengan nak sama-sama tak jaga punya mata sopreg ni de di dok nura ngan sesanan wati saya sopreg mucur. Terima kasih ke tu sopreg barengan di agi bersama ke di isan-isanan wati dalam segmen makat akari muhas mari nanti semang di minari pasal pukul mai isan-isan atap cu ringai praman adep tak ya ngan ragu praman dari Dr. Wan Bada Krishna Benson ngan ragu di dana tetap bahagia.

Ya, Brahma Hanga Hari Guru Anuati ya. Adi teban tema Guru Bitara Nadi Negara. Anuati anu setu ku sabanang anu micah ya. Bara diskura me nyambut ataupun kah me tekuruk ya. Sita anu guru diskura. Kesempatan nanti ini sudah dengan nasrama Tahari Guru Tuso Pergabara Warga Pendidik di di Abang Rais ya. Terima kasih ya na ilmu bimbingan ngakasih adideh ternilai mai jasa warga pendidik ati ya ngangera ati membentuk insan memindah masa depan ngah mengangkat martabat negara ngana asrama Tahari Guru duduk soprek bara warga pendidik. Dua prima benar pasal pukul mai isan-isan dikibaran kaya dengan dikikiringah kaya di YFM bidia sesanan wati ya. So perangan adalah membuat senang. Hanga aku nak ke harap so perangan apa cuba peraman bisa maki di YFM bidia. Hari pasati terlebih bersama dengan ngap ngarun mi ada bersama ngap so perangan dalam segmen yet ngan di arah ngan nak jatuh cuba peraman lenila dong ngaraku di dan bung sadung di YFM bidia RTM Kuching.

0: Ani, katunahnya ada mengseet da jaran bahas. Masu api kena belajar.
1: Tebak mo.
0: Pilih na sekajap kun tahu, sekajap kun mahit. Mani ngabat moto mengseet. Narah. Kada api kena belajar sani.
2: Ngawang obertek neka. Tanah na rabu na parit cuk kena.
0: Tebak mo. Pilih na mo sekajap barek. Ragapi kence. Tebak mo. Pilih na mo meret simpang lagi. Mo kai masang lampu signal na. Tanah na perugi raya engineer ngunah lampu signal motor na.
2: Buka semita mo. Buka. Dari na. Bauh muto mu ya tu lagi temengen bikilat pak biet mabawa kamu kai panai masak muto puat mu wong ate prambur simpang pasang si ganel amu do si kejap barek mani ami de ngajak kenang uti ayam puat mu ya masak muto menginya dengan nyap kala masak muto
0: tebak mu ah mau berparit ye na.

Jaga lagi bersama dari Dr. Barbara DMD Bini Jona Song Bicinta. Tepatnya tepat pertarung dengan lepas buku rumah is in the sun. Ini dengan Nadi Muran bersama ke Sesana Nawati. Yang macam kemud berumahan pagi ya. Sebingan nurak kerja-kerja pengenaingan. Dan berisi ya dengan Nadi. Kedai ira nurak kerja pengenai di tayah di umah. Kemudian ke dikit berangkai dengan. Terima kasih terus so. Perangkai berangkai Nadi. Sentiasa Mi Anastasia WFM. Bila jadi teman penghibur. Aku nak anak-anak dia jaga penyihat perenggenan tak. Pin ada cukup aku nak geman penguman adi sehat ya mai atas sang-sang puan keadaan gaya andu tambah dinati kadang peras kadang medut kadang ujen ngana sama-sama tak jaga penyihat perenggenan tak.

Ngayon naman din natin 44 minutes na paso po kor amay isanisan. Sama sa Santa Rosa, Paragabarangan, Rabisingan, Adivastia, Amiana Station, YFM, Bidia, Pukul Pri, Izan San, dan dapat sama-sama kini dengan Agah di Dopruah, so, Pusar Berita Radio Kuala Lumpur. Dengan, ada pasal di Trap Cuk dengan Praman, ya, dengan ragu-ragu Praman, adi meduk sedia agak sobrang. Amin di Natap Cuk, dia Praman adap tak dengan ragu so Angelin, dengan ragu di Dan, dengan Jajis Lau, kasih di YFM, Bidia, RTM Kuching.

Lego Brahman Sir Jeff Hardy joget tanah bujang atabana ta amadi 52 menit lepas apukur amai isan-isan ya. Terima kasih lebih si di berangan di Universiti Amian Station YFMBD ya. Kada iki kada sobrangan re temit kesempatan tahun minggu di monati re ruah nga maris ayu ngan nga maradingan nga berapi mas ngan aku nak nak nak ya di aratna aku nak gaya ngan adik kada i tebal anak se ngan penuh anak dikit ke prati para imannya pada para ijo nga barengan ya berbisi aku mengan ready ke tempat mis barang di baya sama-sama tak cakapnya mata sobraga isai tim karade de kena ada jadi aku nak ge isai so kerja pengenaingan Yan Anwati Mujur. Terima kasih ini terus so perkembangan. Terima kasih ini sudah ini ya terus so perkembangan revisi dengan adi hamba bisa baik eh awal sesa nanti jadram segmen makat kali mohas dari pasal tinggal pukul beri isan isan nanti bisa mengapa ngarut mi adi bekan dalam segmen ya dengan di arut. Dia bisa mengasuh pergeberatan dekat pukul semangat dua. Iyun dan dua. Nganak ragu discussion. Dia bermansuh pergeri isan isan Anwati dalam segmen makat kali mohas tak ragu so tiba-tiba snipers kecewa tambah merana ingana aku jawab bertugas di jalan langit seramat isan-isan ke Sobrag berdapat dingi tak nak berkenan aku bertugas seramat teman minggu ke Sobrag barengan berdapat dingi bye-bye.

Tumpuan kepada reformasi perkukuh momentum pertumbuhan ekonomi. Agenda pemerkasaan Bumi Putra perlu kerjasama menyeluruh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 pagi.

Tumpuan kepada reformasi perkukuh momentum pertumbuhan ekonomi. Agenda pemerkasaan Bumiputera perlu kerjasama menyeluruh. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

segmen Yengan Jiaren Parakandu Sopukor Pri Isanisan Nepukor Semengdua Yunanu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

Ya jadi mereka macam tadi studio Madit Mu semang mai menit lepas ngapa kor per i sanisat. Semai sa sangka so pergan di kia ta berapa bau dalam segmen yit ngan adi aru ndok ngan anu setu semenam anu bulan Mei sewa 2026. Kamu nega peramai ngaku Marcel so kapu kor per i sanisat nanti nega kapu kor semang dua yut anu watitik. Jadi mana emeh ni agak bara di agib sama ngak esok isan isan jah ya. Rapi angan derem buat ngas nang de di berangkayut ngan agi madit. Jadi aku minta isan ngan apa prama ngaku neka penebut na segmen amai bergeragu prama di mbah kunyi di Arabis it ngan adi setia bersama ngke di YFM dia.

So Dino Raguri dan Dayung Skora ka menik me dah kembet ngah pekor peri setengah hisan hisan tite atau agi program Braja Sina Putih sama ngah penerbit i ane ina film ina buang repas ne ngah pekor si meng hisan hisan dinge atau agi ulangan cerita lagu beriah bersama ngah penerbit i George Martin.

klik harito anu guru babe ingat ka ta asi guru a discussion gawak pangkah guru a discussion kena baita ingat on kada guru inasianya adi bege turung ata kepada ata mujur madinati kerja pengenai bara guru raru bas ka ngeras sabar nurak berang masam urah beneruju kutung penyepuan ngajar ka turung anak sekura semengnam anu bulan Mei ina anu yang kingat kerja pengenai bara guru ka tema penyita suwa ati ina guru bintara nadi negara. Tema ati ini yang kiraan pemujur saman penetid atin para guru dalam bedak nak dingin profesion pendidikan. Saman yang pernah dengera adi bian penanggung bas tunuh reis. Begak-begak terima kasih ke para guru tunuh kerja pengenai. Dedikasi saman pengorbanan adi mehdognai. Selamat anu guru, so kieh di RTM.

segmen Yengan Diare Parakandu Sopukor Pri Isanisan Nepukor Semengdua Yunanu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

just ngeragui edit dan joget Rami Rami. Jadi mereka meseran tadi sering sering tiang ngan apa dengan pakai FM Nixon 6.8 MHz so Kuching, bukan Nixon 8.2 MHz so Serian. Bukan so nak dapat gengah pakai gaya online anda ina so aplikasi RTM Click bukan portal RTM Click. Ya jadi sebayu atau puju kedengar program ngapu kor simeng isan-isan titik ane ina ulangan siaran ulangan cata lagu daya ya bersama dengan penerbit I ane ina George Martin daripada puju peramah ni ngapu kor simeng dua iyo nandu.

0: Ya, selamat pagi dua. Salam Malaysia Madani. Selamat berada di bawah tadang program Carta Lagu-Lagu Budaya dan pagi. Anu ni iti, anu iti. Semong ni anu bulan 5 Sawa 2020. Berdapat lagi atau dah episod carta episod ke semong prii minggu itu. Dua ni kan sido lagi aku masih lagi sadik-sadik saja dang program carta kali itu. Dua aku harap mungkin dari itu lagi dijejas akan bersama doto dang program carta lagu-lagu budaya. Pakai kali itu aku ingin peluang dia dah yo relax sekejap. Alright, jadi dang episod ke semong prii itu atau lagi bogok dah perubah-perubah. Ada ogi okay, beraku dah kira ragu-ragu dah obong gundi dah minggu lepas dan tipu ni minggu mo bogok berubah kedudukan lah dua atau ningat tiak dah episod ke 90 itu daki ke so ragu-ragu dembo ingat gundi ya dan tipu ni minggu itu panggil dia no jak dia atau sama-sama dia ningat kedudukan carta atau minggu lepas
1: no more small.
0: Di teman semua minggu lepas ragu so Freddy Thompson ragu dan salahku kemalia.
1: Nomor prii.
0: Di teman nomor prii ragu so Lindsay Yasi teman ragu dan sobak singumi.
1: Nomor moi.
0: Nomor moi ragu so Division Ocean ragu dan rindu sayang.
1: Nomor Ju.
0: Lagu di depan nomor Ju, lagu joget Bujang Nami so The Vipers.
1: Nomor Nuam.
0: Di depan nomor Nuam, lagu so Hamilton Joneng, lagu dan Jera yang Pimo.
1: Nomor Limo.
0: Di depan nomor lima, ragu so Patrick Debeng, teman ragu dan Agogo yang sanu.
2: Yang sanu memakan.
1: Nomor empat.
0: Di depan nomor empat, ragu so Eliza Suzina, ragu dan Jobeng.
2: Aku bayang-bayang nyayang anakmu.
1: Nomor taru.
0: Di depan nomor taru, ragu dangdut, dut gedut, goyang dangdut, so semua gelinas.

0: Matt Jonah to Mikura Bas Ragu so Kumpulan Massive Force. They got Ragu Dada Daya Metal Daya Rock Juara Juara to Mikura Bas dengan Ragu Berenta Bossa Nova so Elwati Ragu Dada Dayung. Jadi buat dia nak kedudukan carta tu minggu lepas.
1: Segmen Yengan Di Are Barak Nandu Sepukur Pri'i Isan-Isan Nepukur Semengdua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak di Sama.
2: Ha, atau nosak dia beli juang tolu setengah orang tiak kini obuak. Dari patu tato dia berturak motor tinok pedawan. Dedek muno, pakai pek boras mungki lotong idog gemtungang.
3: Eh, ino nang nyang jimat tenaga. Muh le PMX nang jimat tenaga do. Aku ti, do dia kalau berturak untuk kata nih. Muh le motor kata ya oma, bat lagi no. Dah lupa aku cukupnya mau nama.
2: Ku cek dia, cukup ke dok ke kota budi 25 ku. Aduh, muh obuak tiak. Takut ku nyam IC model yo.
3: Ah, kejap lah, kejap. Deh, dah kisah back duit ke teh. Okay.
2: Wah, tobal mana back duit mu no? Dah patut suar IC je. Suar be kipiang de bilih-bilih no. Muak ke ogi nya ada bayar tambang ah. Mak sekali-kali pakai MyCard nya ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 25. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joker tapod dapat pakai dan nyaa ada kakuk CJ. Nyaa dapat tapod pakai MyCard nyar bokon saat milih inyuk subsidi RON 25 tapod berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara semua prii prii puru dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog taruh sawak atau suak dua hukum ino.
0: Raja dan Muti ragu-ragu selamat minggu depan ragu so Valentine LS ragu dan cinta kajian

0: limoh minggu tiap ragu itu kurang undi ragu semarina siri ragu dan setegal cinta ataupun setegal sayang ya. Ragu so kumpulan Mekis ragu dah bawa ke barat 2 minggu terlepas ragu dah ada nyalu masih lagi aluk serta pun undi so barat minat. Ragu demo masih lagi dari tanpa meratkan top 10 ragu dan janda sambu so live penny
1: segmen Yengan Jiare Barakandu sepukur Prii Isan-Isan nepukur semangtua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

0: Ingan ogi bakat beragu, ingan ogi bakat naik lagu, ingan ogi bakat nulis lagu.
1: Maka gantian
0: rakam lagu ingan ino. Dotada pakai email nudu peno penilaian lagu-lagu tempatan duo etnik RTM Sarawak. Penyedia ino ingan mesti ngisi dio borang pimitia sentod lagu ingan. Pasal murah pas, lagu ingan tapot kaya main di Radio YFM Bidoyo. San penorang lebih turut ingin dapat sekian pakai messenger di FB YFM Bidoyo.
1: Ja, sama-sama atau paket industri music oto.
2: Hish, nasib seput break. Kebayat tak teban moto, manyapal sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakas ramat sok moto di juwit. Yang ngurang risiko atau meranggar kebay moto di juwit re'e nyerke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jo sok moto di juwit. Manyah pal sindek moto baga nimun bas pan kalori amai ke parat aran adi drebai dan dapat kiris. Manyah ga teban moto pal setenah di lorong turak kata u puankah land hogging. Kamanyah ga teban moto rebis sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Bin jaga atau seramat adepta saman gerak adi beken. Pesanan mesra hati so RTM.

0: tumbang bekadang.
1: Bukan besi sebarang besi. Besi dogelar, besi tembaga.
2: Aku jebong ingan pun jebong. Jebong di atin sampai di rotong.
0: Digadu asyongku kadang-kadang. Natong onak kobok mokat hujan.
3: Jamai oto bipantun. Tiap sewa mesti ya brumo. Suku prami koda dan primo. Pait leh pantun ingan ino. Pait leh pakai sina oto bidoyo. Program live ja oto bipantun dapat ngoji setiap anu duo so pukul 9 pagi nok pukul 9 ni setengah pagi. Ingat dapat terus pait pantun dengan ke Facebook rasmi YFM Dayoh ataupun terus telefon ke konti ke nomor 0 Mei 2 2 5 Mei 04 Pri ataupun 2 5 Mei 0 Mei 0.

Evolusi Music Oto ya bersama dua kujus mati dan segmen carta lagu-lagu budaya episod ke semong prii dan anuiti semong di anu bulan 5 sawa 2020 nuam dua kupuanang bogo oto de depaya dan anuiti mungkin lagi na appointment anuiti hilang dus bungas dan setiap minggu tutup bogo lah appointment dipaksa ingan nula ataupun dipaksa ingan nula mungkin lagi berdapur dan nyadang pagi itu pada yang lah buka radio dengan di dalam telefon ataupun nama toka so bapa di RTM dapat dengan ngoji daki-daki si je baik dengan dapat download dua install aplikasi RTM Clicks sewati naga sekira dengan pakai ninanya pakai telefon biasa ingin boleh ngejit pakai radio ya radio kereta pun boleh ke ingin adikan di 02.2 MHz ataupun di 02.2 MHz saat ngejit radio YFM Bedoyo dan selamat pagi kan dulu suak bala dengan Bedoyo daki-daki secek ingin ogi bait the miri the Sibu the Sarike Bintangor di mungkin di kawasan Kapit ke ataupun mungkin di kawasan Sri Aman, Betong, duo di Semarahan, kadang-kadang kisah je, dia daik dengan dapat ngajit kaya secara pakai frekuensi biasa, yang boleh ngajit kaya pakai RTM Clicks, ataupun dengan boleh adik ke portal radio RTM, daki dengan dapat ngajit. Tak ada berupa channel radio, radio aninaya konvensional, buat ini okey, okey, duo channel radio digital. Alright, jadi kurang anda juga, selamat pagi, ini dua dingan-dingan di Facebook, YFM Doyo, dan pagi ti. Selamat pagi nudu James Pengiran. Selamat pagi nudu Mida Sam. Selamat pagi nudu Rachel Marikan. Elawati Zaidi. Selamat pagi. Cliffs and Cliff. Togi Agustin. Selamat pagi nudu Suengan. Selamat pagi kan nudu Puan Doli Tawen. Togi Paul Korek. Togi Simboni Karong. Ronald Dennis Henry Bali. Ya. Selamat pagi kan nudu Puan Dorin Gubes. Rosin Gunyau. Suah. Di Facebook YFM Bedoyo mungkin lagi okay, kau ingat ada sekian oningan ada siaran di TikTok dan pagi ti minta maaf sebab TikTok zaman kau live dan masa adin kajon dom dua tahun dulu lagi kan kau dapat live di TikTok lagi ya. Alright jadi terima kasih nudo sayangan sebab mau sokong ingat dan mengingat dengan nudo kau di Radio YFM Bedoyo atau terus kedudukan carta atau di keragu atau di tempat nomor moi. Ini ragu salin saya si ragu di adon sabak singumi ragu itu dah minggu lepas ya minggu lepas ragu itu di tempat nomor tempat nomor pri minggu itu maaf di tempat nomor moy cerita lagu-lagu budaya.

0: asong ramit kuruk dua dingan Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingi buringan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turuk ngarom nok pukul nuam pagi. Notap Grumak Radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik .rtm.gov.my.
1: Lawa mu ya yong.

0: Di ragu ino ja ragu di tapan moi ragu solin saya si ragu dadan sabak si ngumi dua dang pagi iti ngam masih lagi bersama doku sadik saja dalam studio pagi iti sekali dengan kali ke DJ Jazz doi bersama doto dan program charta mungkin dah minggu bau hiyo bersama doto atau ni ngak pada minggu bau hiyo gi palik kedoh ke dua hoto ya. Alright, jadi jatuh sama-sama dia berjoget ragu iti ada berubah kedudukan masih lagi di kedudukan nomor nuam ragu di abotoban ada kumpulan di Vipers.
1: Nomor 7

Alright, jadi Nazir Ragu di tempat nomor Juk dan pagi di Ragu Berantai Joget. Sekumpulan di Vipers, tempat Ragu dan Joget Bujang Nami. Jadi ingat boleh start lengundi Ragu-Ragu dan bagi kunak dan Facebook dan Masa Adin. Ingat boleh klik like di ribut adon Ragu ino. Sekiranya dengan komen, dia sudah penghitung ya. Sekiranya ingat dia ingat dapat kalik Ragu dan Facebook sebab dan dua atau minggu terlepas. Okey, tanah doku iyo dari tapo dah kali ke title lagu ino dan Facebook. Jadi saat pingu palingan kira ingan rane kali ke title ino ingan boleh odi ningat disombuan no ogi kudu-kudu ayat ya na most comment ataupun all comment newest comment ya sekiranya ingat ningat ada telefon dengan ogi dilibuan no ingat boleh klik di newest ataupun all comment daki ingat dapat ningat suak posting ku dalam Facebook sebab sekiranya ingat nak komen dan anino dan posting ino ia akan dak posting dah awal jaya temutuam. Jadi inilah dah title-title lagu di mana moyap. Jadi sekiranya ingat anda kali ke ingat klik ke all comment. Saya ingat apa dan ingat suak posting inah ya demonot ke komen-komen ingat dari title lagu dan pakai sebenar sekiranya ingat nak komen nanti no aku dek aku dapat dari ngituang ah ya aku jauh aku ngituang bagian like lagu sejak dari ngituang aku cuba pino okey kau dah lagu dah masa adin setakat adin mungkin bogonya dinangnya komen lagu ino lama dak lagu ino selamat dua ti ujung-ujung apabila lagu ino selamat lalu ti kurang undi ujung-ujung ti lagu ino terpaksa berpuas tegal bogok sido kurang undi. Alright, kurang juga selamat pagi dia nudu son dalam pagi tu son Harry sebab pagi selamat pagi nudu Zimi Raj selamat san-san nenangnya selamat buruk pagi anda kepala dengan YFM harap semua nah sehat ya. Orang selamat pagi kan nudu Charlie Chung Tizen Lime ya nah selamat pagi dua nudu suak balai geng awah jadi harap pengen enjoy ngajit carta lagu dah pagi itu. Alright, saya bagikan dulu tiang pakok ya. Dua balai geng-geng di Bokon dari bersama Dota di Facebook YFM Doyo dan pagi itu. Mak mani-mani dah bagi itu. Oh, sekiranya solut-solut jem tulangingan. Natong ni anu itu hila onundi itu hila ondu dan mula. Dan setiap minggu. Lagi kodanya murah setiap minggu dengan ondu minggu. Pakai bagi kodak-kodanya kodak aku start ondu ataupun start minggu. Pakai ondu ndi. Right. Atau terus dengan penghitung susun carta atau dalam pagi ti. Atau beralih ke ragu atau di tempat nomor nuam. Ragu di so Hamilton Joneng. Ragu di adon jerah yang pimo. Nomor 6.

0: Ingan ogi bakat beragu. Ingan ogi bakat naik lagu. Ingan ogi bakat nulis lagu.
1: Maka ganti ya.
0: Rakam lagu ingan ino. Dotada pakai email. Nudu panel penilaian lagu-lagu tempatan dua etnik RTM Sarawak. Penyedia ino yang mesti misi dia borang pimitia santod lagu ingan. Asal merapas, lagu ingan takut kaya main. Di Radio YFM Bidoyo, san penorang lebih tulup ingin dapat sikian pakai messenger di FB YFM Bidoyo.
2: Ja, sama-sama hatu pakat industri music oto.

0: FM 1의 그락 미성.
1: Jadi paling lagi bersama Dr. Josh Martin dalam program Carta Lagu-lagu Budaya dalam pagi ti pagi anu ni semoni anu bulan 5 sawah 2026 minggu itu episode Carta ke pri semong pri i. Alright, jadi paling lagi atas dengan pengitung susun Carta atau dalam pagi ti itu adalah lagu The Sukup Nampo Villa, lagu Sadevision Hussein, lagu dan Rindu Rindu Sayang
2: nomor 5.

Asong rami tekuruk dua dingan Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingin buringan. Ingan dapat Ngojit birang konu so pukul suang dua turup ngarom nog pukul nuam pagi. Notap Grumak Radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.my.

0: 103.7 MHz di Surian.
1: Alright, jadi pagi lagi bersama Dr. Josh Martin dan program Carta Lagu-Lagu Budaya episod Kiss Mong Plii dan Pagi Anundi Ite. Alright, jadi Najai ragu. So, penyanyi David Chanel Sen tepat ragu dan rindu-rindu sayang ragu ini minggu lepas di tempat nomor moi maat ke tempat nomor lima minggu Ite. Tahniah Nudo Division. Mungkin para peminat-peminat ragu rindu-rindu sayang kita mbah ngon minggu lepas nang ragu ino rabu ke tempat memoi. Jadi berada di Pulau Subah paat lagi balik ke tempat nomor 5 minggu itu. Alright, jadi balik lagi dan penghitung susun carta atau Pak Gini atau ningga susun carta atau ya atau ningga di Osika Dogi di Facebook YFM Bidoyo terang pagi itu. Do aku rana juga selamat pagi kan duduk Bruce Dylan ya atau lagi Chijun 4 atau lagi Stenra, selamat pagi Stenra atau lagi Gloria Lenny Misas atau lagi Nur Azira ada pagi ti atau lagi Fedilas Danga atau lagi Siti Aisyah selamat pagi, selamat pagi duduk double line ke Baja lagi James Pengira atau lagi Don Caster Edward Palon atau lagi Veronica Nape atau lagi Barnabas Abbas atau lagi Vanihan Agnes atau lagi Didi Richard Edmund atau lagi Lawrence Mick atau lagi Peter Bajan atau lagi JJ Goring atau lagi Kelot Wen atau lagi Richard Junior atau lagi Sadiah Suik. Jadi mana para geng-geng di Facebook YFM Dayo dalam pagi ini berada mana lagi like Facebook tu dalam pagi ini joker berada mana kurang komen saja dan komen di carta atau dalam pagi ini. Alright, jadi dengan tadi saat masa saja tu terus dengan ragu atau seterusnya dalam pagi ini atau di beralih ke ragu di tempat nomor 4 atau paling berdangdut ya atau berdangdut atau goyang-goyang dangdut dalam pagi ini bersama doh Sumuk Klinas
2: nomor 4.

0: Oh, si Nomel. Sabah ni nga, anak mo jika. Idah ka ni kumutoro ng irabo.
1: Tana naga. Asa mo rabo tiya puhan ang onam.
0: Si Nomel. Dua beninga ay. Anak mo bruma bisiko dang oran. Di toro ng iyo borangar ka.
1: Tana naga. Nang pun brawan ga dudupnya. Puan na riya asa mo monam.
0: Oh, si Nukmel. Oh, si Nukmel.
2: Oi, oni na. Oni lagi na.
0: Oi. Oni, denai mu tak tuyak protek-protek de telepon. Ogik nyakirin onak mu suaman batu, ay.
1: Mama mu sebarang napa onak ku tu. Doi onak ku reman koyuh de kodai nu na.
0: Asa mu di Bisaya, suka dep mu.
3: Nasal sunih ondo, doi tiak gunaya. Pratileh, oni denai onak ingan. Pijua pada dimunok. Sopinusah dadah.
4: Hello.
5: Selamat pagi. Boleh saya bercakap dengan Puan N?
4: Ya, saya bercakap.
5: Saya Tina dari Bank Negara. Ini berkenaan dengan hutang tertunggak atas nama Puan yang berjumlah RM15,000. Pihak kami telah memfailkan kes Puan ke mahkamah kerana surat peringatan sudah dihantar kepada pihak Puan tetapi tiada tindakan susulan dari pihak Puan.
4: Apa? Bila saya dah hutang?
5: Berdasarkan rekod kami, hutang Puan ini sudah 10 tahun dan jika tidak diselesaikan dalam masa 10 hari, pihak polis akan keluarkan waran tangkap ke atas Puan.
4: Sinik-sinik geku ngutang ngerati. Si barang nang aku gi utang, kerja redermin, sinik geku gi ngutang. Jangan-jangan nanti nang daya scam ke ni. Betul ke polis nak tangkap saya? Ataupun nak tangkap kamu semua ni yang nak tipu duit orang?
5: Ini betul, Puan. Kalau Puan tak percaya, saya sambungkan talian ke pegawai atasan kami.
4: Dia berguna barangan nanti. Saya baru saja semak rekod akaun saya semalam. Saya bersih. Memang tak ada hutang. Kamu scam ni. Saya akan laporkan perkara ni kepada polis. Siap kamu.
6: Bijak ni fikir. Denyah udah jadi mangsa scam.

0: Ya, cerita lagu-lagu budaya harang pagi ti evolusi music auto toban auto kang ragu di tempat nomor 4 saat minggu itu pak ngidi no aku ranjungan terima kasih nudu seingat dan mengundi ragu-ragu dan tipon di minggu itu saya notap kedudukan top 10 cerita lagu-lagu budaya. Alright, jadi ngidi auto beralih ke ragu atau di tempat nomor 4 kekurangan keadaan nuringan dan bulan 5 itu 20 tahun bulan atau ogi pono perakan saan gawia di bau lepas ini atau lagi aktiviti dulu lagi mengatur di kupu tematu tematu etnofest dan 22 bulan 22 ya ino masa-masa program lagi nyusun dan bulan 5 itu dua grup saya agak pokok lagi aktiviti gawai demoh lagi abu nyusun debokon dulu abu ngatur dalam bulan itu ya waktu ini ke dalam bulan bau sekira pokok nu ayuh ataupun nu rami dan tipu bulan lima itu tentu itu terdapat radikal suak pingrami ini ya pakai dan mungkin dalam bulan itu atau nang oh dan atau di mewakati minggu bawah atau di mewakano jadi berarti atau ngatur lah ya. Alright, jadi kita beralih ke lagu atau di tempat nomor 4 tangga pagi itu ataupun lagu di seterusnya tempat nomor taruh lagu di tempat nomor taruh lagu itu seminggu lepas di tempat nomor 4 minggu itu berjaya maat ke tempat nomor taruh. So penyanyi Suzy Eliza Susina ragu dia dan jabang
1: nomor taruh.

0: Ingan oge bakat beragu. Ingan oge bakat naik ragu. Ingan oge bakat nulis lagu.
1: Maka gantia
0: rakam lagu ingan ino. Dotoda pakai email nyuduk panel penilaian lagu-lagu tempatan duo etnik RTM Sarawak. Pengedia ino ngan mesti ngisi dio borang pimitia santod lagu ingan. Pasal moro pas lagu ingan tapot kaya main di radio YFM Bidoyo. San penorang lebih tulup ingan tapot sikian pakai messenger di FB YFM Bidoyo.
1: Ja, sama-sama hato pakat industri music oto.
2: Aku update baru kena pantun.
3: Oh, baladingan ketibok kita di pantun.
4: Maka jumpa lagi, kuah jauhin.
5: Ati

0: kian.
1: Jamai otobi pantun. Tiap sewa mesti ya brumo suku prami koda dan primo. Pait leh pantun ingan ino. Pait leh pakai sina otobi doyo. Program live ja otobi pantun dapat ngoji setiap anu duo so pukul 9 pagi nok pukul 9 ni setengah pagi. Ingat dapat terus pait pantun ingan ke Facebook rasmi YFM doyo ataupun terus telefon ke konti ke nomor 0-2-25-04-3 ataupun 25-05-00.

0: Okey, Noja lagu di tepan nama Rataruh Minggu Iti ragu so penyanyi Eliza Suzina ragu pakai ada pakai toban ragu dan jobeng. Jadi harap ragu itu ketubu ada dan top 10 carta atau saat pemina-pemina ragu jobeng itu terus rengun di ragu itu. Ingat boleh di ke Facebook adin ragu ino akan mohogi dan Facebook adin ingat boleh klik like di ribu adon ragu ino. Alright, jadi tu terus dengan kedudukan carta atau dalam pagi itu atau beralih ke ragu berentak rock. Ya, itu kumpulan Mezzo Boss dan berubah kedudukan masih lagi naib juara saat minggu ini.
1: Naib juara.

0: mudamu memang mu sengaja. Puan kulah mudamu ngan sengaja ngelawan ratus semudamu.
1: Beket naku sengaja. Aku memang kaya puan. Kan aku puan. Mana aku? Untuk ngaban bakol mengti.
0: Tentu tua kampung pidaat ngancaknya ngaban buko dengan cangkol. Puliamu ngaban bakol. Nenebangam mudamu. Dia ni bukunas bakol mudamu.
1: Beket naku sengaja ngaban bakol. Pakainya punya pidaan. Tapi ya kumpuan.
0: Si Ed mamu wanginya ngaban nguduk babar mukai suwe mengani murap puan kayu rap paham kayu mudamu memang sengaja ngelawan ratus anyap nebeket na mengani bamurana bas minan bakol mudamu
1: amura megalawan kah boleh kena mura iti pun boleh mah nyana si barang barak ngemudamu
0: anyap ku ngaban mebelawat ngaban namu bidaruhu mani pulih mu menang aku ramagau lawan amu mikir aku tetrawa ya begati bo
2: mani kena dua pulih ra bidaruhu mengdamu ti beken je gelanggang silat beken ti gelanggang gusti kerja ratu sinya gotong royong mani ce
1: amang kulap menang aku sengaja ngelawan ratus lah aneh lah
0: mana kai tentu tua kampung ngancak kinya ngaban buko dengan sangkol pulih namun tu debang amti ngaban bakol
1: tidak nani nege-negenya na irakah getih boh
2: amu pun salah lagi wang adep kai puan si keninya tiap kali nya ngabak ngudung ngegak mu mina wanginya ngudung pasar skim irak nada gabok baru musuh ngudung mati abok tinan mengabok tungkang ini berarti nah.

0: Josh, bah, daki biya to ti. O ni ko ni nga, muntuk ko yun, di samah di non.
1: Bah, gila mo o ti. Moho to ti dan tolun, mesti rebo ko tongun ko yu. O ni, mo pikir lagi ke demi kolok ke dati.
0: Aduh, cebong opua le. Mo rebo ko pungang lagi ti.
1: Bro, masa jahe ke ku ngajit mo ngadu nang bongo le, o ni le. Doi le nyam sekia bongo ha. Libat tongun ko yu ti, muaknya mo busa. Moh leh, tapan ngajit bara manuk naik konser free.
0: Eh, osi leh dikulak kile ti. Tolak plastik ketika ni. Botol-botol dari pikir leh.
1: Iti leh, masalahnya adin. Pikir dalam tolun ti dari nya. Dari CCTV. Suka asong je tolak numbang.
0: Inoh leh. Sekiranya suaknya tolak numbang di kedai ti. Ujung-ujung leh, tolun iti hija jadi tepatnya nukung bang. Ido tiap tepatnya kabus pikir leh.
1: Betul no, nyambara oyung, topon ai ke berisut pikir ninggal orang manusia. Jangan-jangan, tiap pagi ogi luah dan surat kabar, barangan kiad, barangan oyung, ngan manuk, boga register menurut hospital sakit jiwa, sebab berisut pikir ninggal orang manusia. Bekaning ngebak pada doktor pemu.
0: Aku pikir mulut tolut di kau, doi inai ino ni, bak si bonale, dati le aku saya aman. Doi sewa moto, doi sewa nyariuhnya, jok manusia si jadi suka perusak ya.
1: Ha, Ponu dibokon atau nokati atau toban beradingan terbokon yo atau toban plastik ayu semari ponu atau tuk umbang ni orang-orang.
0: Aku onje.
2: Berangan atau praman adapta untuk penyepuan ngak penerang yang negara pikir tak dalam segmen yang ngan diaren sok pekor pri isan-isan nek pekor semangdua yunganu. YFM Bidayah Gerak Bersama.

Alright, jadi kita beralih ke lagu juara atas anak minggu ini. Lagu ini masih lagi gelar juara. Mau taruh minggu tiap. Lagu Dayung se-LWT. Jadi juara.

0: Ingan ogi bakat beragu. Ingan ogi bakat naik lagu. Ingan ogi bakat nulis lagu.
1: Maka ganti ya.
0: Rakam lagu ingan ino. Dotada pakai email. Nudu peno penilaian lagu-lagu tempatan dua etnik RTM Sarawak. Penyedia ino. Ingan mesti ngisi dia borang pimitia. Santod lagu ingan. Pasal meropas, lagu ingan tapot kehe main. Di Radio YFM Bidoyo. San penorang lebih tulup ingan tapot sikian pakai messenger. Di FB YFM Bidoyo.
1: Ja, sama-sama satu paket industri music oto.
2: Carta lagu Bidoyo. Evolusi music oto.
0: Alright, jadi buat ini top 10 carta atau saan minggu ini episode ke semumpri dengan ragu-ragu dan mohingan nguni dan tipun di minggu. Do aku recap balik kedudukan carta atau saan minggu ini.
3: No more small.

0: Ingan ogi bakat beragu. Ingan ogi bakat naik lagu. Ingan ogi bakat nulis lagu.
1: Maka ganti ya.
0: Rakam ragu ingan ino. Dotada pakai email. Nuduh panel penilaian lagu-lagu tempatan dua etnik RTM Sarawak. Penyedia ino. Ingan misi-misi dia borang pimitia. Santod lagu ingan. Pasal murah pas, ragu ingan tapot kaya main. Di Radio YFM Bidoyo. San penorang lebih tulup, ingan dapat sikian pakai messenger. Di FB YFM Bidoyo.
2: Ja, sama-sama hatu pakat, industri, music oto.
3: Carta lagu Bidoyo. Evolusi music oto.
4: Alright, jadi ini ragu-ragu. Dan selamat minggu itu. Ragu so Nico Rodney, ragu dan cinta Aditya. Ragu so Nico, itu adalah ragu dah bawa ke barut minggu lepas. Masih lagi Bayu so undi so barangan ya. Alright, jadi kurangnya juga terima kasih untuk suingan di Momoya Masa Ingan selama ni jam lebih dan pagi ti bersama Roku dan Puan kedudukan top 10 carta di YFM Bidoyo. Demak komut ketubuk ngundi ragu-ragu dan carta ti nombok ku kebarat dan Facebook YFM Bidoyo dan Masa Adin. Okay, jadi nogiti sije dapat ku bersama dengan dan episod ke semongpli carta lagu-lagu Bidoyo mak komut minggu bau berapa lagi atau bye-bye nuduk suingan do aku sepengan dengan ragu Bau, yang ragu so kesna the kafni ragu dan mesu brayo jadi cinta. Jadi bye bye, lusengan.

segmen Yengan di Aren Barangandu Sopukor Pii Isanisan Nepukor Semengdua Yunanu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

Roman So Chronicles War Ragu di Dern Bimanoko Sadi. Ya, jadi mana ime terima kasih dengan adik bau dengan setia ke Pramam Samang ke DYFM dia ke mana gaya dengan adik tika ati alam tenek seram tenek ke so peregan puan kaya dengan adik Adman ke seram aman ke ke so peregan ya ke jamai tak berjudi dengan ragu Pramam tak ati ina ragu so mikrantai.

Ya, kepada di Dr. Pemuda Brori Merantika angin malam ya. Jadi menikmati gini penyupaat yang so berbaut dengan kerja terparan beramangan program Kuching Music Festival Adik Guru Soanwati dengan sepagi semenam semen semenjuan berat me so pekerju sengarup dekat pekor semdua terpengaruh mati dok ngatur di Padang Merdeka Kuching. Bukan soalnya polis Kedung Kuching lagi ke peruah penerang bipaut arat di lagi ere Dr. Up ya. Anak ini lagi nam terutnya puankah nam arat. Diki benda ini ngas bungas i lagi ina arat di susur sama lampu syarat RTM repasan lampu syarat Jalan Pearl ke menege simpang Jalan Wawasan so lebuh wayang ke menege Jalan Tun Abang Haji Openg tuju ke Jalan Barak, Jalan Barak tuju ke Jalan Pearl ke Jalan Gambir tuju ke Jalan Tun Abang Haji Openg. Diki kerja terup arat nanti kede Red Dr. Up nga singgumi andu sepayuh i program dok guru nga pekor ju sengarup ati sekambah ya. Niki menemeh Red Dr. Up dua andu semenam neg semengju anu berat na me beramanga program Kuching Music Festival 2026 adi dok ngatur di Padang Merdeka Kuching.

0: and after his Oscar-winning performance, I left the room and never saw him again.
1: Ya, jadi menemeh tamu kekal penepet na segmen ta di Anwati dikirim pasal tete atau reda pengedengar program derem penyukaian so Mirror FM ka program derem penyutia dapat dok dengar dingin ngapu kornam sekumi anu skamba di derem segmen ngancang betul ka berterima kasih ka so berngana dia ke pramun ngaku so ka pukor peri sani santija leka madinati isai tamu dapat dingin di Anu Beken. Selamat isan-isan. Bye-bye.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Okay, hello hello sengadau sepesuk dan lau senglarah mani tamlim dan hello ngadau ni pejedahi ke DJ Baun Haredo Kaya Mir FM ngejeloh program ta malanguna loy hati program ngelarah ngelua nadahin hapan. Okay mani tamlim hui nama kelo bake-bake lete keleng hiredo kaya na belu adau ani nun na dengah kelo lim nginah lim kelo sayu mage dan lo nginah kelo hipu na kenap alang melu. Jadi mani tamlim malang kurang nojaka ni makelo hadau T plus age kelok kan perlahu tai kahi taban ya abin gak dau kreni nu sehat tetulan pedung wak lasu lasulan wak pe ha nyingam ke nyingam lan wak pahusan ke usan lan pa ya ha ke sana wi ha kelok kelok kurang noh ti tena kelok plus age kelok ti nu repa tai kahi taban jadi kelok salat nai mage. Okay, menitam 5 dan ni hati 16 da bulan 5 Duman 2026 dan lahu dani ni hati dau 6 dan lahu men kelalan teha kucing Sri Aman terbeduk bau keledang kelenghi redo kaya namire FM pakai frekuensi FM G-G.2 dan lahu FM G-G. Menitam 5 bake-bake lantai halam dalek kena perlu hawan dalek jaka ni keledang kelenghi redo kaya namire FM pakai redo dia online time daripa RTM klik mata mampuku 62 baluadau atau ngapuku 6 lewina. Jadi manita memlahu alang hipu no Facebook makelah hadau ne pejedahik ngejeloh live HP Shredo Kayan dan lahu makelah tenginang live baluadau ani makelah hadau ne meja usu dan lahu makelah hadau share live ani man pake bake tam alang teh inot tua jakani jadi delok peji pega ada hintam tengaran alam program ngelarah ngeluan dahin hapan. Okay, dahin lahu lagu lang buka lasan taman adi aku pahapan ni tamlim tek leng hiji lagu ala kenan iba wajeng ihati mengkawah kenap dahin man onin a itam sentek leng hiji lagu ala kenan Alex Lihan ihati tavid inam
1: awi tuyen pakai basong kapan jadena inang dahak belawan nyivan ngelarah ngeluan dahin hapan peji dahin kelok ngejeloh radio kayan.

0: melu dahin sayu kenap dang peji pesok dahin kelolaan te daun selalu kajau alang utuhan naman telo jadi nak lo berasa aku nak mentamai lang hak surga bini hak lang oh pian nyapau kuboh telo lemudu telo mau aku doa udah sayu ala ageh ala noh lang sayu dahin ya miti telo menudu telo asam pejohan nao telo an lam uriban ni matoh mandawan ni lo ke terasa aku nak mentuhan lah oh bini hak mahok denak alam kenap tam alam peluan tam dahin peluan lah oh peluan maang alam tedin tam anak-anak alam hitung geri denak pendamai ya menita melangginah te Tuhan pahinang sayo telo dahin Tuhan te dahin tam te tugung hitam te masih hitam nak kalau Matthew G garap telo dia Emmanuel Tuhan te dahin tam amin.
1: Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadwi lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Ika haman nak nak, ika haman nak hadwi usu, ika haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadwi lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, telok G saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG, telok G saya 0GG patusu. Radio Kayan ngabji itam.
2: Lenghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngebji itam.
3: Okay, mau sengayu sayung larah manitam lima jadi manitam utek leng hiji lagu alak na Alex Lihani hati tawit inam tiun lagu nanggeri itam pala pelupita minit pukul 62 beluadau. Okay, tini bakeh tam ihati Petrus Wan kena tini usa nelung bedian kreni DJ kena tini sekena manika Petrus Wan alang ukusi gak dau men alung bedian aja ka ni. Okay, tini apa nak aku barap lalu ano program ngelarah ngeluan dahin hapan tini aku sengkusi lalu kelun dau mandalih tam Sarawak darat telo dau unak ring. Okey, Dani hati 26/5/2026 tino pedajih madi hadleh tam Sarawak usan hati hakuri kuringavan habetong sarikai muka kapi tebin tulu miri dahin hak limbang di lahu taga norepah megang hak kucing serian samarahan Sri Aman dahin hak sibu. Jadi pedah lebih bahui belarek hak kuri-kuringavan hati hak kucing serian samarahan Sri Aman betong sarikai sibu mukah kapit bintulu miri dahin hak limbang dahin pedah malam usan hak kuri-kuringavan hati hak Sri Aman betong sarikai sibu mukah kapit bintulu miri dahin hak limbang di lahu tagak darepah megang hak kucing serian dahin samarahan. Okey, tepul tusu 25 hati gate domigu tino pedajih ma usan hak kuri-kuri ngavan hati hadale hudik pedah levi bahui belare hak kuri-kuri ngavan hadale hudik dahin pedah malam usan hak kuri-kuri ngavan hadale hudik. Tepul saya 25 hati gate dau 1 tino pedajih ma usan hak kuri-kuri ngavan hati hadale hudik pedah lebih bahui belarek hak kuri-kuri ngavan hati hadale hudik dahin pedah malam usan hak kuri-kuri ngavan hati hadale hudik. Jadi hana dau jarun telo dawani hati mana 20 telo atang 34 darjah Celsius dilahu angkio bahui belarek hak kuri-kuri ngavan hati hadale hudik. Kena nanah kelundau mandalai tam Sarawak darat telo dau alang akala menelaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Jadi manitam li bake-bake lantih nak tahu jakan ni nak kelola basayu panau ha ujung alun-alun hui nak tegu adau usan ha kuri-kuri ngavan ala uh an aku si manitam li man adi ya. Okey, Tine, aku sembara pelalau anak program ngelarah ngeluan dahin hapan megate pluna mada bulan 5 duman 2026. Jadi menonin aku sendiri itam pelalau pejo-peji alam segmen ngelarah jaki pukul neji ngedau itam tepa yang jaki teklih dengah men paundengah angka sapuri Kuala Lumpur dahin menonan hanitam peji alam segmen dahok tamado ani minate balai mengkelola meteng nunka dahok tamado ani tina ku umetai hap pej redo kayan tina dahok tam pekalai do ani ihati tapah ha, jadi menita malenjam adaho atapah ni di mengkelohat hadau meteji dua kata keloti jasi kudang basana ala pukul naji 25 minit ngedau naam. Ok, pukul naji junang itam peji alam segmen dahok petangan nurepah tebara menuhanan hanitam peji alam segmen dengah keliah. Jadi pukul 2 lebih itam peji alam segmen adat asen pukul 2 junang hanaku seng basa lundoni alam sejarah menitam lim pukul 2.40 minit itam peji alam segmen dengah menhawang dale dahin tepat pukul 3 lebih itam lasi ngeceloh program ngelarah ngeluan dahin hapan bi kladang pejah peji alam program PDK alam atau mampukun 3 lebih atau ngepukun 6 na'a. Ok, nunana hana program ngelarah ngeluan dahin hapan lama toh mampukun 62 beluadau atau pukul telah lebih ngina nak lem dan panau pahapan dah hendak mauk info man itam lem. Jadi tetap lenghi je lagu ala kena rosana urai ihatih alangkuma manglale ngebahok.

0: Oh, duyun. No ni ka ni de. Salat-salat dim, salat dim. Dim mo mau buat ring. Dia nak apa ring? Bayi mau buat tutung na.
1: Nak nun pi ka temoh jante ha baleh te tegu ka hitok. Te ata e maru ti de lebuy. Peran paprah bukong ku sang biti nyaman ni pa.
0: Tutung mau buat na. Apan tua musuh sepa.
1: Oh pita pahat lalek sang biti kenan prah bukong ngare.
0: Salat-salat dim, salat dim.
1: Kelalu lalek. Om na lalek-lalek maru atak na kupi putung do. Dui na tak tua te. Oreh agih kak sayu. Kanya o kapi gula te.
0: Wai, temo boring.
1: Oh pa tangguh mih nyak mi bisiang. Dey. Terbelang gula tua halam atak kupi alang imna te. Melegah men o gula nang tak tak do alang kere ni lebui.
0: Wai, temo boring. Tutung mamuk tu na duyu. Yu jarun aku nganyu jalak ni tim salat tim salat tim salat tim
1: dey lebuy nyingan nak batong ka nyingan itam lim piah-piah tam lawat keselamatan tegu tam melok tak lemami daho halamani neman radio kayan Miri FM.
2: Aku ya piah wahani ngenap pehitok itam kelunan ngahum lawat tek joh apui amin kerani tutak lantak kelenghi dengah tusah tutung hadaleh tam jarunani. Nginah ikam pelehe puboh dahin petmai hadu ikam bi alam hanuti mangam lawat tek joh keselamatan tegu ikam nyadui. Tuhan puboh, Tuhan mayak itam lim.

0: Sarawak ku sayang di KSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
1: Nun anda ok dengar jarun telok ngupi-ngupi melarah jaki, pijirahin, radio kayan,

Kenan aja lagu ala kenan endang story nai hati hujan datang lagi dan lagu negeri itam pada 42 minit tepukul 62 beluadau. Okey, ini TJ info ala nai mensibu sakusi menitam lim hui na menkelen teh hak sibu mengkelo hadau te dermada hak kelo dawani. Tino kepenan ni punya di peji dahim beng dah uma prasibu. Dahin kepenan ni anda hana stadium tertutup Sibu Jalan Teng Chin Hua. Dahin program ni matau mempukul pita najih madi atau mempukul najih ngedau ane. Jadi makhluk bake-bake alang ngenap te dermada haklotih makhluk hadau te pala Sibu Indoor Stadium Jalan Teng Chin Hua. Awin program ke pendermadahani andhana atang pukul naji ngedauna a okay, kan naji info menitam lim huina men kelen teh sibu dan lahu menitam lim bake-bake halang tengin nang live hak page redo kayan ngapa lahu men kelo bake-bake la tek leng redo kayan makelo hadau mate kata klo ngejelo segmen ada hota madoani i hati tapa jasi kudang basa kata klo ti alam pukul naji 25 minit ngedau kadang kerana aku sengkeritam, tak kelengi hiji lagu, alakan awan cuy hati datah benuang.

0: bersekolah di SM Sains Miri ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada guru-guru saya di SK Sungai Lamaus dan SM Sains Miri dengan ucapan terima kasih kerana sudah mendidik saya sepanjang saya bersekolah.
1: Assalamualaikum, saya Cikgu Amia binti Arifin bertugas di SK Sungai Lamaus ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua rakan-rakan guru di seluruh dunia. Dengan ucapan semoga kita lebih tabah dan bersedia menghadapi cabaran era baru dalam sistem pendidikan. Selamat Hari Guru.
2: Saya Syedatul Syahira binti Suhaili bersekolah di Sekolah Kebangsaan Sungai Lamaus ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua cikgu yang mendidik saya di sekolah dengan ucapan terima kasih cikgu atas segala ilmu yang dicurahkan.
3: Hai, mendengar. Aku Wawa Menyelimas, Keringnah Radio Kayan, Gelarah Ngeluan Dahin Hapan, Men pukul 12 ngedo, Ateng pukul telok lebih, Pejin Dahin Kelok, Men

Hello, aku DJ Baun, penjedah hinkla, ngajalah program ngelarang ngeluan dahin papan. Kena naji lagu ala kenalungan wani hati Yesus nah bakeh alenglan. Okey manitam li makalah hadau ama te kata klo ngejela segmen dahok tama doa ni i hati tapa jasi kudang basa kata klo ti alam puku naji 25 minit nge dauna a. Dan lahu om panitam kira te payang jaki te kelenghi dengah man angkasa puri Kuala Lumpur ala puku naji nge dauna a kerana aku sena pahapan itam lim te kelenghi ji lagu ala kena Randy Murang Bian ihati sayudo ledo.

0: Sambutan Hari Guru 12 Inisiatif Diumum Perkara Perkasa Tugas Guru. Pelajar UEC ke IPTA wajib lulus BM Sejarah. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 1 Tengah Hari. Bersempena sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan kali ke-55 tahun ini, 12 inisiatif diumum untuk memperkasa dan memperkukuh tugas guru. Menteri Pendidikan Farina Siddiq berkata, bagi menyokong pembangunan profesional para pendidik dalam literasi digital, khusus pensijilan Google Certified Educator GCE tahap 1 dan tahap 2 diteruskan secara percuma. Selain itu, hadiah latihan persekutuan khas diberikan kepada guru yang berkhidmat di sekolah rintangan bawah program sekolah khas.
1: Sebagaimana yang saya selalu sebut, bahawa kekuatan ekosistem sekolah ini juga dipandu dan diterajui oleh pemimpin ataupun yang dikenali sebagai pemimpin sekolah. Untuk itu, kita akan memperluaskan beasiswa perguruan persekutuan kepada pemimpin sekolah untuk melanjutkan pengajian di peringkat sarjana.
0: Farina berucap pada Majlis Sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan di Ipoh. Dalam hal itu, RM169 juta diperuntuk bagi pembekalan peranti digital ke sekolah di seluruh negara. Manakala dari aspek kebajikan, RM100 juta ditambah untuk menaik taraf serta menyelenggara bilik guru, selain RM50 juta bagi penyelenggaraan kuartus guru. Farina memaklumkan RM10.5 juta turut diperuntukkan bagi penyediaan bahan bacaan tambahan di lebih 10,000 kelas prasekolah di seluruh negara. Di samping itu, kadar sewaan kantin sekolah dikurangkan 50% bagi tempoh 6 bulan pertama.
1: Hasrat kita untuk memastikan guru kita ini dapat menumpukan perhatian kepada semua ikhtiar pendidikan ini. Maka dengan ini, sistem perekodan kurikulum secara manual dihapuskan. Pihak sekolah diberikan autonomi untuk menguruskan perekodan kurikulum sebelum mencatatkan maklumat kurikulum murid dalam sistem PAJSK.
0: Farina Siddiq. Sementara itu, warga pendidik perlu membina keyakinan dan terus mengangkat maruah insan dalam membentuk sasiah pendidikan yang baik. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, dalam hadapan cabaran yang genting, golongan itu perlu terus meningkatkan kefahaman yang lebih luas dalam bidang pendidikan.
2: Jadi sebab itu, kalau terbeban dengan teguran dan kritikan sebahagian yang tidak adil, saya salut guru-guru kena terima dengan baik untuk bangkitkan dan pastikan generasi akan datang itu jauh lebih baik daripada yang kita hadapi. Sebab itu, ia terungkai dalam soal nilai kemanusiaan. Kalau lihat perdebatan yang di luar itu, kadang-kadang luar pertimbangan yang dirangka, difikirkan, direnungkan dalam dunia pendidikan.
0: Perdana Menteri berucap merasmikan sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan di Ipoh, Perak. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri menegaskan kemasukan pelajar lulusan Sijil Peperiksaan Bersepadu UEC ke Institusi Pengajian Tinggi Awam IPTA tetap tertakluk kepada syarat ketat, sama seperti lulusan sekolah di luar sistem pendidikan kebangsaan yang lain. Antara syarat utama melayakkan mereka mendapat tempat di Universiti Awam ialah wajib lulus mata pelajaran Bahasa Melayu dan Sejarah. Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong menzahirkan ucapan selamat Hari Guru kepada seluruh warga pendidik atas jasa dan pengorbanan mereka dalam mendidik anak bangsa. Sultan Ibrahim dan Raja Zarif Sufiah turut menzahirkan penghargaan kepada guru yang menjadi tunjang penting dalam membentuk generasi berilmu, berakhlak dan berdaya saing demi masa depan negara. Sri Paduka Baginda berdua berharap kebajikan warga pendidik terus diperkasa bagi memastikan profesion perguruan kekal dihormati. Berhadapan murid yang tercicir pendidikan, hidup dalam kemiskinan dan hilang tempat bergantung. Antara cabaran dihadapi guru di Sekolah Bimbingan Jalinan Kasih, Chowkit, Kuala Lumpur. Bersempena Hari Guru, ikuti laporan khas yang disediakan Siti Khadijah Hamid.
3: Di celah kesibukan dan kepadatan kota raya, masih ada insan yang memilih untuk terus mendidik dalam serba kekurangan. Bukan demi percaya pendidikan mampu mengubah masa depan sebuah kehidupan.
4: Bagi guru-guru di Sekolah Bimbingan Jalinan Kasih SBJK, setiap hari cabarannya berbeza. Ada murid yang tercicir daripada pendidikan sejak kecil. Malah, ada yang perlu bekerja demi membantu keluarga.
5: Cabaran terbesar adalah untuk memastikan murid ini hadir ke sekolah dan memberi tumpuan kepada pelajaran. Memandangkan murid ini dia daripada latar belakang yang tak sama macam murid harian. Ada yang golongan asnaf, ada yang tiada dokumen pengenalan diri dan juga masalah kemiskinan lah.
4: Keadaan itu menyebabkan sebahagian besar murid suka memberi tumpuan sepenuhnya terhadap pelajaran. Namun, menyerahkanlah bukan satu pilihan.
6: Di awal penubuhan, kita mencari murid. Murid ni kita mencari bukan sekadar di tepi-tepi jalan tapi di longkang. Sebab ada penempatan di bawah longkang.
4: Dalam diam, guru-guru ini turut menjadi tempat bergantung buat murid yang berdepan kesukaran hidup. Bukan sahaja mendidik, malah hadir ketika saat paling sukar dalam kehidupan mereka.
7: Terima kasih, cikgu.
8: Terima kasih, cikgu.
7: Terima kasih, cikgu.
9: Terima kasih, cikgu.
3: Menjadi seorang guru bukan sekadar menyampaikan ilmu di dalam kelas, tetapi turut membawa harapan kepada mereka yang memerlukan. Di sebalik segala cabaran dan kekurangan, mereka tetap memilih untuk terus berbakti demi memastikan pendidikan tidak pernah terhenti. Selamat Hari Guru kepada seluruh pendidik di luar sana kerana jasa seorang guru mampu mengubah masa depan sebuah kehidupan. Siti Khadijah Hamid, RTN.
0: Berita seterusnya, penyalahgunaan antibiotik dalam kalangan masyarakat semakin membimbangkan. Ahli Farmasi Jabatan Farmasi Hospital Pakar Pusrawi, Nur Alia Syafinas Abdul Latif menegaskan amalan itu boleh menyebabkan bakteria menjadi kebal terhadap rawatan sedia ada. Menurutnya, antibiotik hanya perlu diambil apabila benar-benar diperlukan, bukannya untuk merawat jangkitan virus seperti selsema atau batuk biasa.
10: Penyalahgunaan antibiotik ni boleh menyebabkan bakteria dalam badan kita menjadi develop keupayaan untuk menjadi lebih kebal. Jadi apa yang berlaku, antibiotik yang biasa dimakan tu sudah tidak berkesan untuk membunuh ataupun menghalang pembiakan bakteria itu.
0: Orang ramai dinasihatkan agar tidak mengambil antibiotik secara sendiri tanpa pemeriksaan doktor. Nur Alia Syafinas menyatakannya ketika menjadi tetamu rancangan Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri. Susulan insiden bayi mengalami patah tulang paha ketika menerima rawatan di sebuah hospital Sungai Petani, Kementerian Kesihatan akan menubuhkan jawatankuasa siasatan bebas bagi menyiasat insiden berkenaan. Menurut Jabatan Kesihatan Negeri Kedah, siasatan dalaman telah dijalankan. Malah kerjasama penuh diberikan kepada polis susulan laporan dibuat waris bayi berkenaan. Paha kanan bayi berkenaan didapati bengkak sebelum pemeriksaan X-ray mengesahkan berlaku keretakan. Bayi itu kini menerima rawatan dan dipantau pakar pediatrik serta pakar ortopedik. Proses penyembuhannya berjalan baik dan dijangka pulih dalam tempoh 2 minggu. Luar negara, gencatan senjata antara Israel dengan Lebanon akan dilanjutkan selama 45 hari. Jurucakap Jabatan Negara Amerika Syarikat Tommy Pigott berkata, gencatan senjata itu membolehkan rundingan lanjut dilaksana kedua-dua negara dengan Jabatan Negara akan menyambung semula rundingan politik pada 2 hingga 3 Jun depan. Walaupun persetujuan gencatan senjata dicapai, rejim Zionis Israel terus menyerang Lebanon dengan menyasarkan perkampungan awam. Seramai 31 pelaut berjaya dibawa pulang susulan insiden kapal yang dirampas Amerika Syarikat. Mereka terdiri daripada 11 rakyat Palestin dan 20 warga Iran. Timbalan Perdana Menteri Ishak Dar merangkap Menteri Luar Pakistan memaklumkan penghantaran pulang itu dilaksanakan menerusi penyelarasan diplomatik Singapura dan Thailand. Kumpulan berkenaan dijadual berlepas dari Singapura ke Bangkok sebelum menaiki penerbangan seterusnya ke negara masing-masing. Bulan lalu, tentera Amerika meminta sekurang-kurangnya 3 kapal tangki yang mengibarkan bendera Iran di perairan Asia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sambutan Hari Guru 12 Inisiatif diumum perkasa tugas guru. Pelajar UEC ke IPTA wajib lulus BM Sejarah. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizul Baharudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.
8: Anih Radio Malaysia.
11: Wahai
8: Anih Radio Malaysia.
11: Kayan. Kayan.

0: ngalarah jaki miat pengjam. Microsleep. Nunkah microsleep? Microsleep ihanah jijaka tegu kelapan tamtua itam teh nyeprom jarun ji saat ateng telok puluh saat awin kenan sekuda utam. Tadak-tadak microsleep ihati itam tutak muham nusi fokus nuak-nuak tua awin nyekudau matan tam keluyep dahin kejap-kejap gamatan tam pihan nyekudau. Nunuk tuk itam dang nyekang microsleep tegu geri kelita. Itam dang magioh-magioh batung, kelenghi lagu, mengderiva kelita jaka nyukudau, ngelarah tudu jaki jarun 20 minit, tengaran dahin dah alang tik tugum dahin tam, awi hak haman deriva kelita dang pekalui jaki dahin nak, dahin telok perlu sukup tudu, tegu telok sang panau su. Hituk im, mengtengayat deriva kelita jaka nyukudau. Dahok halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
1: Ingat, memandu sambil menggunakan telefon bimbit boleh mengakibatkan kemalangan. Hentikan kenderaan anda dengan selamat sebelum menjawab panggilan. Keselamatan anda dan keluarga adalah yang utama. Jom jadi pemandu yang bertanggungjawab.
2: Anda sedang mendengar Miri FM Mesra Bermakluman.
3: Aku Ruth Ngau, pelahina Radio Kayan Miri FM.
4: Saya kena manhadui kelok lim. Nakui hunya ngerom.
5: Hello, aku Devan.
6: Hi, aku Daniel Ding.
7: Hello,
8: aku Usun.
6: Usia adalah mantelok pendengar Radio Malaysia Kayan, pendengar setia. Paan sukung Radio Kayan, hai not buat telok teh dah ini. Cayong Radio Kayan, all the best.
9: Okey, masa ngadaur hema o senglarah mani tam lim. Okey, tindak kusang basa dah hong bakeh-bakeh tam lene komen ha live ha page Redo Kayan. Okey, tini bakeh tam hati DJ E kena tini. Hello, ngelidam ha pasa nayak miri ni DJ terang dahun Redo Kayan online. Kena tini sekenap menikah DJ E. Alang o kusi gaya daw men pasa nayak miri. Lapa ku pasa nayak miri lah hobi. Siku hawa ngeju o hawang ya. Okey, tini bakeh tampi doan kena tini sengedo dahin sayu pahubung laan ngedo ni ngerem lida matando kami hini di jebaun kina sang usan lewi do ani naa melai praka hungkui kenan lasu do lanpa dui atak tua lebak kena tini. Ok, sekarang manika pidoan lo kusi gak do mana daleh kusing dahin na tini bakeh tam api do lahu akai lagu ala kenan arosana urai ihati mabuk dahin pakau. Ok, dahin na tini bakeh tam hati DJ E kena tini tinoh matai katah nat papah kenep kui pelemana hadui lebui kena tini. Ok, sekena menikah DJ E ala umatai katah kalahu ngejeloh live page Radio Kayan. Ok, tini teji info aku si menitam lim ani tejo ada hobara tino alan endak ke pejaki apat gu dahin Miri City Car Free Morning edisi alang kedua dumana 2026. Jadi alan endak ke ihati mana jalan bandaraya tepala jalan Marina Utama su 4.4 km dilahu matoh endak ke mampuku nama jihima dan lahu alanan endak buka ngeluak secara berperingkat atau pukul pluji junang jihma. Jadi menitam lim bake-bake nepalahu menkelo alang paen lalu alan bandaraya tepala alam marina utama menkelo hadau tino alan ni endah hakep jaki te 23 adau bulan 5 duman 2026 mato mempukun 6 jihma dah makep alan ni delahu endah buka ngeluak ngeoh peringkat atau pukul apluji ajunang aji himak. Okey, tapi tahak muka palana ni awin dahak na program Miri City Car Free Morning. Dahin lahu makelo alang teh havah makelo hadau teh nepak program alang dahak na ani dahin tema na ihatih batik Sarawak. Okey, ngina keledang peji dahin dahak peramai program Miri City Car Free Morning edisi alang kedua Duman 2026 teh 23 bulan 5 Duman 2026. nam. Kena ji info menitam lim huina mengkelo alang teha pasen ayak miri. Kena grana ku sengri tam tekeleng hiji lagu naringi hati ji lagu ala kenan Angga Chandra fit Raffi Gimbal dan dilu uye hati aku yang terluka.
7: Zalihangau keleng hina

sebagai taman hinan, mesti tam terlibat halam pendidikan, halam sekolah anak tam. Terlibat lang kurang aneh. Nuneh, nama G, kita mesti dorong anak tam di sekolah. Erti nak duan dahin dah, duan ngelma dah, ngepoyok dah. Jan tak bunget, jan tak biak kenap, jan tak nunu. Itam taman hinane alang main peranan alang penting lan tak jauh dorongan menanak tam. Lebih-lebih tahari dah di sekolah. Lang nomor dua, itam mesti perhati anak tam utong do teguh dah anak tam ni uli sekolah. Metang dah dahin sayu, bah nono sekolah kak ngedone deh. Nun subjek alang sayu imna ngedone, nunaran guru alang iminat lan. Abin nun ka minan ha kentak menanak ta. Ita mesti hinang pergerakan anak tam lau putong-putong do. Iha anak tam nan tiba-tiba ngerem jani kemduan mele ketok takut gaya anak mesti tek masalah dalam sekolah nan. Mesti siasat te meteng nyinang tang guru ka. Apa tek sihaan kunan buli dalam sekolah nan. Anak nan tai nang. Lang ketelo terlibat dahin persatuan ibu bapa dan guru. Tek tambale ne serah 100% tuah men guru nyau hinang anak tam. Anak jan marong. Ita mesti bekerja sama dengan guru perkembangan anak tam. Tentang bariak anak tam, tentang sekolah anak tam. Lengkepat na, kita mesti terlibat dahin report kad dah. Perkembangan dah halam sekolah dah. Markah dah. Kuri mata pelajaran dah lang anda lah. Anak mata pelajaran lang aban dah lemah. Anak lang aban dah mahiang. Angkloh hinang dia nak lon. Lebak taman hinan alang janjam. Kuri mata pelajaran, kuri subjek langan anak na lah. Abinu nanti deh. Abiniha jan mengambil berat. Abiniha jan metang. Abiniha jan terlibat dahin report kad anak na. Dahin markah anak na. Anan jan tendang nanunan. Anan kelang ji tabiat lang jak menyukur dari tong be. Tong be ni lang atak jak lan tabiat hitam orang ulu. Jan tendang nanunan. Anak tam. Abin anak tam ni hana ji harapan. Itong tam mati halam beng ni anak tam ni. Anan lang antak menggunah jima tugui tak kumuku tugui tak berjaya. Lang kelima na menjam kurin dah orang putih deh. Make the education a fun thing. Reti na nana masa sekolah ini masa alang seronok, masa alang sayu, mendah anak tam. Terlibat dalam anak tam, tiha perpustakaan, dahinda. Tiha nyinang wayang, dahinda. Tentang pendidikan, dahinda. Tiha internet, nah adui kreatif, dahinda. Awin sekolah ni, lebak stres. Tiha pitam, muaka antam, tabah apa stres dah, manok dah. Jenulanan dah ikam sentih sekolah, kena awin, upadah tusah alam sekolah, nyaman pitam, taman hinan manok. Baik-baik nulu, baik nureh nuti dahok jak manha. Anak jen sayu, itam mesti terlibat dalam sekolah dahinda.

0: Batong lang mageh patut awan na habi lang tenang. Mano urip lang tenang. Baka antak pake awan petasa urip. Petasa urip tak dobaya. Tangan na halam urip. Bertanggung jawab na halam urip kan. Itam dang murip doa ni. Anan na hawah lang patut antam ala. Peteme urip jana makin sayu. Bukan hawah awan sang lemenyoh na. Tek kelunan. Tanah ihak perah. Tanah ihak gak tusah. Muki Tuhan am nyinang iha. Bi iha sendiri kah am tangan halam urip na. Hapan ngemaran batong nak sendiri. Bi hitam kuman dahok lang bareng, hitam pun nang jadi bareng. Hitam kuman ajal lang tenang, hitam pun jadi tenang. Lebak hadui lang sayu, bi jan lim meguna. Nanah kerja lang meguna, amin kerja lang meguna anak. Dan awam ngemaran Tuhan Allah. Kelunan lang tangan halam urip. Jan mengidolakan kat-kat langjak selain Tuhan Allah. Halam nun tua lang imna ka tangan ika ke habong sayuna. Tangan na halam murid.
1: Hello! Mentelo hari alam bahan sekolah lo, tengahyat alam sekolah, lebo alam murid. Menghadap kelengki Radio Malaysia. Kayan.

Okey, jam tamah aku nanti kerana hati 52 minit pukul na jingga dah. Tidak kerana aku sendiri itam perlu pejumpa ji alam segmen dengar kelia. Jadi dengar kelia jangunan ni aku sendiri itam tenginang tejoh pesta ledoh 2026 ala andahna matoh man 22 atau 23 bulan 5 aduman 2026 dah hingavan pesta ledoh ni ha uma nyaving sungai asap. Jadi ate kurikurinaan kliah lang andahna hati larian sarong ledoh matoh mapukun na majunang jihma. Dahin larian sarung ledoh ni andahana te 23 do bulan 5 aduman 2026 dahin ngawan dah nana hak padang bola uma nyaving. Dengah kelihalan kedua ihati te jamuan ledoh hak tikar anyaman terpanjang matoh mapukun pluji ajihma. Dahin jamuan ledoh ni anda hana te 23 do bulan 5 duman 2026. Jadi mangkelo lengyo ada hak palung aku mana ni mangkelo hado pakai pakaian tradisional ken hati ni. Kedai lahu dah hana kesenian dan lahu perkhidmatan terdak norepah tatu. Te 22 atau 23 do bulan 5 duman 2026. Bemen anan dah hana petading peksak penguman etnik kayan dan lahu petading tuak terbaik. Petading ni anda hana te 22 do bulan 5 hati agak te adau 5. Dahin hana petading poco-poco dahin datun julut te 22 do bulan 5 duman 2026. Petading permainan tradisional andahana T22 atau 23 25 duman 2026 dahin lahu te persembahan tekna dahin parap nurepa upacara ritual dange nurepa ledoh andahana T22 atau 23 25 duman 2026 dilahu alana persembahan ani hati dah komuniti baram tubau belaga dan lahu Kalimantan. Bemen Ohnan dahana petading keligit dahin belawan hati te 23 do bulan 5 duman 2026. Jadi mendahan langanap angio betading ani mangkelo hado pakai pakaian tradisional dan lahu haut aji uma aru perlu mata ji keligit dahin ji belawan jadang tai betading. Dahin nak li abaya loh hati petading ratu kebaya senhana te 23 do bulan 5 duman 2026 atino petading ani kirana mendaha umun 40 duman berhujung dan lahu mesti pakai basung kebaya. Okey nanti jo petading ratu kebaya alan hana te 23 do bulan 5 duman 2026. Jadi menitam lim bake-bake lengenap angio petading alang dah ane alang asan dah nani kadang apa hubung dan dah alang ala bagi tejo klia pesta ledoh 2026 avin anusite bayan melim hadui alang andah na ani. Kenan hati dengah klia menitam lim ngeceloh program ngelarah ngeluan dahin hapan dan lahu kerennya ku sendiri itam tekleng hiji dahok bara ani unak ring.

Hello, aku DJ Baun, penjidah hingkla ngajalah program ngelarang ngeluan dahin hapan. Okey, nak najir lagu ala kena najirin bayak dah hina tujuh lah ingi hati tulang hah kui tu lagu Negeri Itam pula lima minit pukul na dua lebih. Okey, so lebih sengelara ni lah sepesu menit tamlim hui nama kelau bake-bake halam maring kelang hira dokayan tak jam tak malang ke telok ni dan lahu ala venih pejedahi ke DJ Baun hak redokayan Miri FM. Jadi tini aku sang bahasa kata alang naik membake tam orkot jo kena tini Miguel Majo senu notuk sang tapah kenap do jusi nah murib kena tini. Okey, sekarang manika orkojo la umatai kataka ngejeloh segmen dahok tamado ane. Jadi man onin aku sengeri tam perlu pejo peji alam segmen adat asen.

Allah hati-hati.

0: elevated highway. Saya nampak jalan ini macam di negara yang membangun.
1: Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadwi lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Ika haman nak nak, ika haman nak hadwi usu, ika haman nak penguman tek kreativiti dihin uge kat dalam hadwi lang emna. Asan hadu, WhatsApp kami 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, kosong jiji patusu. Radio Kayan ngabji itam.
2: Hina Radio Kayan utong-utong do. Jaga-jaga age, jaga SOP. Mang tay-tay hado. Radio Kayan ngapi itam ngaluan dahi halo. Sayo kenap man ako'y Jono.
3: Kenan aji lagu ala kenan Daniel Bampai hati mengejawin nanti lo lagu negeri itam pala 30 minit pukul 2 lebih. Dan kerana aku sengger itam pala lo pejoh peji alam segmen dengah menhawang dalih.

Okey, dengan launa lah le nama si Jazz Republic tina pulis si Jazz kira pesuk ngeluak tongkorak ji toko suci dah bangsa Kristian menabat alang ke puluh telok te kuri-kuri daudi dah nakau ngeluak tongkorak anan meji gereja ha utara daleh anan. Jadi polis barat tino dalo tahan ji suspek alengakun tino iha ala tengkorak sen Zedis Lava of Lemberg men ngavana klingai ha Basilika St. Lawrence dahin sen Zedis Lava ha pasen Jeploni V. Pojestedi 32 de bulan 5 alang uhlalau di. Jadi ketua polis tempatan hati Perth Raj Barat tino alake along umun jilake umun 35 duman kira nusi hamun tongkoranan andah petula dan lahu kira iha nadah sadang jadang kira mekap tongkoranan dahin ji ji ubung alang konkrit umpaya mesau tongkoranan te alam hungai.

ko tino di kilang papan ha Weldo County many Amerika Syarikat kiratay ngetup menuh ga tutung ayak dan lahu dengna kahum klunan alang tega tedau lima di jadi ngetup dan lahu tu satu tuanan jadi hakilang papan hak sen semon merekurin pegawai Welder County dan lahu dah berkuasa kecemasan tempatan. Jadi pegawai daerah barat tino lim dah alang tega alam dah kira dan lahu ga dahu na media tempatan leput te puji laung alang lahum lavin anggota bomba alang tega. Jabatan Keselamatan Awam Meni Barat tino Polis Negeri Meni dan lahu penyiasat Jabatan Bomba Negeri kira anhan hu tepala tatah ngavan anan dahin tavituk ani alam andah siasat. Okey nanti dengar alanai Mansan Francisco. Okey, menitam lim, menana dua dengah, menhawan daleh, dokusi menitam lim, lebih aneh. Delahu dengah, menhawan daleh, dan itam kelenghi tek jaka alampia, lebih jima.

0: o itam alang te habaram dahin belaga paanlah peji dahin radio tam.
1: Salam sejahtera, aku mewakili EJK seluruh pengkayan Sarawak PTS Cawangan Belaga. Unak lo berasa kenap mendije usun awin au mai peluang menakui duan tejo pengkayan Sarawak Cawangan Belaga alang akan mengadakan bola tampar wanita alang bertempat hapadang umakahi long mekeru Belaga pada 22 atang 24 bulan 5 2026 alang sang atang ani. Unak lo untuk maluman mentelok tejo perancangan dahin logistik kami tek membentuk jawatan kuasa khas lang merangkumi EJK teknikal, EJK keselamatan, dahin EJK pengurusan acara alang u kami pilih men EJK Esko Indo umakahi. Tejo masa ani kami Indo tek menjemput wakil pemimpin masyarakat alang berbangsa kayan untuk menyempurnakan majelis penutupan kejohanan sukan ani. Kalau tek menjemput YB Senator Michael Mujah, ne Allah wah nak ne napeng dahin kalau lin. Pihak penganjur tek lin menyediakan penginapan menhakti alang ne mensu. Pihak pengumuman dahak sendiri kehalang seriakan. Wanan peraturan keliah ani karena kalau na terbuka menlim seluruh bangsa-bangsa ja alang ikem ne perame dahin telok PKS Teguh Jaka Anan. Kami mengalu-alukan seluruh kayan Sarawak dahin bangsa-bangsa ja alang enak nepeji pahani ngeliah dahin kalau PKS Cawangan Belaga. Setiap pasukan alang bertanding perlulah ngeo undang-undang alang uan ditetapkan oleh jawatan kuasa pengelola undang-undang ani hendang telok teliti halemborang pasukan di mana lim perlawanan peringkat kumpulan berdasarkan G-set telok peluji mata dahin bilangan pasukan dan lebih menpeluji loong peserta termasuk dahin calon simpanan masa bermain pakaian dahin cara memutus keputusan ku jelas dinyatakan lemborang penyertaan. Jadi kami PKS Cawangan Belaga mengharapkan lim pengkayan Sarawak dan nepepeng dahin kalau sama meju arangkayan telok seluruh Sarawak kira dang ini tua dahok barasa yu kenap anharin telo di Jeusun Tuhan memberkati.
2: Nelarah ngaloan dahin hapan men pukun 22 ngedal atang pukun telo lebih hak radio kayan Miri FM.
3: Kena naji lagu ala kena bila ingi hati amai tu lagu negeri itam pula 50 minit pukul 2 lebih. Okey menit 5 kira melak tepi ta minit tolaan ampai kelapa jauh peji dalam program PDK alamat toma pukul 3 lebih atang pukul 6 na'a. Dah henti ni aku nak berasa aku nak menit 5 melantai peji dahik ngejeloh program ngelarah ngeluan dan hapan atang jam tam kerai ni dan lahu aku nak menit 5 malang unai meja usu dan lahu kira mau ke jipu salaman aku ngejelah live page radio kayan kadang lahu ampan aku maka ladungan ni mendijel langgeri hitam ngejelah program PDK na'a tinaku senggeri hitam tek leng hiji lagu ala kena unita nining eh hati harin lake. Okay, selebih dahin sayung larah men hitam lim.

0: atau bersekolah di SM Science Miri, ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada guru-guru saya di SK Sungai Lemaus dan SM Science Miri dengan ucapan terima kasih kerana sudah mendidik saya sepanjang saya bersekolah.
1: Assalamualaikum, saya Cikgu Ambia binti Arifin bertugas di SK Sungai Lemaus, ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua rakan-rakan guru di seluruh dunia. Dengan ucapan semoga kita lebih tabah dan bersedia menghadapi cabaran era baru dalam sistem pendidikan. Selamat Hari Guru.
2: Saya Syedatul Syahira binti Suhaili, bersekolah di Sekolah Kebangsaan Sungai Lemaus, ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua cikgu yang mendidik saya di sekolah dengan ucapan terima kasih cikgu atas segala ilmu yang dicurah.

Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itap.

0: Hello, para saya Levi dan saya Ngelarahman Itam Lim ya. Leviani hati peci, dahi hati pecoh alam segmen tam Leviani. Ngajeloh radio kayan Miri FM pejedek dijerin alam segmen peci dahin kelo hati avantam alang kedua. Okey, nalo ku sembara saya kenap man DJ Baun nalo ugri tam alam segmen alang unalo hati segmen ngelarah ngeluan dahin hapan. Ala upama matoh man pukun 22 man adi atang pukun telo Levi. Okey, dan ni hati gate 26 da bulan 5 duman 2026 hati gate 26 unalo aku sembara sayu do guru menlim kalau bake-bake ku hina kalau tamak kalau harin ku aleng hati jadi segu ya hati selamat do guru men itam lim. Okey, lahu menita malang teh kucing alang teh serian lundu bau lahu menita malang dang peci kelengi radio tamani pakai lupak di FMG 06.G dahin FMG 07.2 hati kelenghi radio kayan Miri FM. Okey, lahu menita malang teha Miri, Marudi, Telangusan. Lahu menita malang teha Lemting, Apo Tuto, Asap Tubau. Itam dang peci kelenghi radio kayan Miri FM ini ngejeloh. Yati lupak di FMG kusung, hati FM Pitan Plu 5.2 dahin FM Pitan Plu Saya Puan Kusung. Lalu menita malang peci dahik hati mengkelu alang meloha dale unungai etam dang peci kelihi radio kayan Miri FM hati pak ngejeloh lupak di SWG G665 kHz. Lalu menita malang hipun My TV tang dang peci kelihi radio kayan teman ni pakai channel Tusuji Kusung ya. Lahu runapa menitam saya mengkelalang alam dalam daleta Malaysia. Menitam melang teh hawang dale yang mengkelalang teh semenanjung Malaysia itam dang peji kelingi radio kain tamani pakai radio online hati RTM klik tego kalau payang pala page radio kayan ya teh link waktu akte kunci hinan tina kalau dang menyak natua itam dang peji kelingi radio kain tamani mata man pukun 22 ngedau atang pukun 6 lebih putung-putung dau. Lalu menitam langi pun telefon alang canggih itam dang peji yaitu download app RTM klik ini alam telefon kalau hati kalau tay pala app store kalau saya mengkelola pakai iPhone kalau dang tay pala iOS kalau mengkelola pakai Android kalau dang tay pala Google atau pa app store kalau hati an kalau ilau kalung RTM klik hati an kalau nyak an kalau download pak kalau download nanti an kalau buka hati jilasan tidak tamdang inang TV lah yang ngejeloh radio online apa ta si ngejeloh apps RTM klik ani ya tak ada nang TV lah udang tak klihi radio benita malang sekelihi radio hati kalau ilo kalung radio en kalau nyak teh kalau pala hidah loh hati teh nah kalung nah hati radio tempatan u kalau ilo radio tempatan ini en kalau ilo teh ci kalung laan hidana hati YFM gerak bisama. Okey, ani hanan lasan tina tamdang peji klihi radio tamani matoh man pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih putung-putung dau. Lalu menitam lang hipun hawa kalau dang peji dahik ngejeloh live tam hape radio kayan ya. Lalu mengkelau lang ni peji dahik ngejeloh live hape radio kayan mengkelau hadau an kelau mejusu dahin ma'oku suhalam dahin kalau kunsi peh tamani halam lasan kalau jasi kahum la andaha alang keradnai nalana itam dang peji dahik tam ngejelim info-info alang naiman radio kayan. Okey, yang paling kusen-kusi ano program tam doa ni, ini aku senggeri tam hati kelengi lagu alang kenan Bobby Laing hati lagu Peji Sayu Pia Papeju Men Itam Lim.
1: Saya kenal jadi kalau alang kelengi hau lebih dau manjeri ini.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Kementerian Komunikasi berhitung kelunan bangu capaan lawat marung dengah kop. Mengpelayang dengah aleng kop, mengkusi dengah aleng ampayan imjam lan kenusi dengah hati. Bikin sayu dahin hipun tanggungjawab dek dengah aleng impelayang dahin impusi men kelunan habe. Awi ikat ngenep jam dek kedengah hati lan norepah kop deng pala portal sebenarnya .my. Awi ika omeng lan dengah ati kop deng naleput pala MCMC ngejeloh aduan.skmm.gov.my nunan paha sebenarnya.my.
2: Belakah dahin hat langusan pakai pak di dia SWGG 665 kHz.
3: Okey, kereti hati tepat pukul 36 minit ya. Aku sang keritam hati teh inang kena ke ano program tam dawan ni. Ngejelah segmen tam peci dahin keloh. Matahaman pukul telok hatang pukul 6 lavia ni. Okey, lah hati pukul telok jalan air tam sepeci kelengi surat dengar. Lahuman pukul 4. Aku sang keritam pejuang dalam segmen tam hati segmen peci pelemana. Hati peci dahin pesangun tehang. DJ Livan dahin konselor Jok Ing Jok. Hati tetuk pengurusan sampah. Okey lah, men pukul 4 junang hitam sengkelihi surat dengar lebih alang pahmau men redo kayan Miri FM. Pukul 4.45 hati tam peji kelenghi surat dengar alang ne men hawang dale ya. Okey lah, men pukul 5 hitam sepeji kelenghi dengar alang ne men paun dengar angkasa Puri Kuala Lumpur. Lahu men kelak bakai-bakai kui alang kelenghi radio tamani pakai lupak di pitan puluh saipan kusung dahu alang kelengi ngajaloh pitan puluh lima puan tusul menitam alang kelengi ngajaloh channel My TV tusu ji kusung itam sempejo dahin dalam bakai tam hati dahun dalam dahun kenyai ya. Bi menitam alang kelengi radio tamani pakai FM ji kusung 6.G dahin ji kusung ji puan tusu menitam alang kelengi ngajaloh radio online RTM klik menkelo alang peji dahik ngajaloh page tam ha radio kayan itang sepejoh atang pukul 6 lebih. Okey lahu men pukul 5 junang hati aku sengeri itam kelenghi dengah alang teh hati info kliah ya. Okey nonton na ano program tam matoh men pukul telok lebih atang pukul 6 lebih. Selebih dahin sengarah menitam 5.

0: Lai-lai, ngetak je kering. Jam ke tipung masuk rumah peraya.
1: Nih, jai ke, perah nun hadul.
0: Perah lara mamu kak kurin dalok bajere.
1: Ayau, ayau nah. Anan ke kurik dipa. Kurangun nak ku jua nihak nyihu nama jina min dalok nanti. Ngelugup to lohap dalok didu.
0: Ayah, aku pa darah amayau hamak pasu ku lho. Tak ku jai kering.
1: Nan, tak im ngapang na lalau. Utek nak kesre. Men kelok alang kelenghi tengaran kawak ni, u kelok ngapang cerita namin kelok ya. Alah puluh minit, alam jimigu, lesak ke dikit namin kelok, bahitek ngawan hamuk nak kelok. Piah-piah tam labat perah, bengki. Dahok halaman ni, naiman kalok Radio Kayan, Miri FM.
2: Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada dengue.

0: Reni Radio Mesek Kayan dang angkerian pake FNG 0G.2 dan NG06.G man pukul pudak ngedawa tang pukul telah lebih putong-putong dong. Lahu Radio Mesek Kayan lingkah dang angkerian man pukul telah lebih atau pukul 6 lebih pake FM G0G.2 dahin FM G06.G putong-putong dong. Naman adik tanpa cik lenghi lagu lang kenang Carolan Malai iaitu lagu Urip Laki Baya Ani lahin lagu lang kedua lagu lang kenang Christopher Clawing lagu Tafid Laha ya tina lagu nanti ukri tam kerani hati tepat pukul telok 27 minit. Ok, bantuan pejuang dalam segmen surat dengah tam lebih ni ini ku sengkeri tam hati te G Info Marung Festival Budaya Baram 2026 malang sengdak nate Minggu maring hatiga te 22 bulan atang 23 do bulan 5 duman 2026 hatiga te do telok atang do 6 ya. Okey alang sang pelaung hadui ani hati Dato Sebastian Ting Chiu Yu ya hati lubun 2 Menteri Pelancongan Industri Kreatif dahin Seni Persembahan Negeri Sarawak. Okey jakan ini te na hati kliah alang sa enha main jakan ani nyati dasang na tiap petading powerboat lahu tena petading menyumpit petading ngejala ha ujung tanah ya lahu tena masak kueh bangkuang masak kueh pico petading tarian datun julut dahi petading ngajat solo lahu jakanin asang tena dahana persembahan merartis tempatan alang manau atau palang atun kliahani atau program ini di hati dalam langnaiman persatuan Kayan Sarawak PKS ya hari peji dahin dalam opis pelita alang teh halong lama. Ok, tegu tenunun menitam sametang marung program ini hati kelodang pahabung dahin yang berhormat Dato Desnis Ngau lahu mengkelolang sametang marung program atau pakli alang dana hati kelodang pahabong dahin dalo alang gem hadui ani. Okey, hati kelodang pahabong men dahin penghulu Desmond Yap hati mengkelolang sametang marung petading bot laju lubun telefon kusung jipitan saya jipat pitan jijij ya. Lalu mengkelolang sematang marung petading datun julut dahin solo kelodang pahabong dahin penghulu Anthony Ngau dahin penghulu Agustin Supen lubun telefon dawa hati kusung ji telok saya kusung 2 6454 dahin hati kusung ji pitan saya 5 tusu saya kusung 64. Okey mengkelola sematang marung hati keliah petading penguman asen ya kelodang pahabung dahin KK Paul Paran Ibau dahin kapitan Michael Boone hati lubun telefon dawa kusung ji pitan 24 G telok 554 dahin kusung G6 saya tu supitan 2 saya 25. Okey mengkelola sametang marung petading atau apa kliah menjala dahin menyumpit hati kelodang pahabung dahin X Cegu Asim lubun telefon kusung G6 saya saya tusu G tusu telok 4 ya. Mengkelola sametang marung hati dah mendahak langsung tenah hadu dagang berjuan barang barang Haiti kelodang pahabung dahin encik baling alang naiman MDM lubun telefon kusung ji telok saya telok 5 6 tusu 6 2. Okey lahu mengkelola sametang marung petading ratu kebaya hati kelodang ilau Puan Nozaima Ismail ya. Okey nantona hati marung festival budaya Baram 2026 alang sengdah nate Migu maring gate 22 bulan atang 23 do bulan 5 duman 2026. Okey yang paling aku segeri geritam pejoh alam segmen hati surat dengah ini aku segeritam kelihi lagu menguru-guru alang teh daleh tam ha Sarawak atau alam daleh tam ha Malaysia ha hino toklet teh ya.
1: Hai, saya Puji Zinta bersekolah di SM Science Mirik. Ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada guru-guru saya di SK Sungai Lamaus dan SM Science Mirik dengan ucapan terima kasih kerana sudah mendidik saya sepanjang saya bersekolah.
2: Assalamualaikum, saya Cikgu Amia binti Arifin bertugas di SK Sungai Lamaus. Ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua rakan-rakan guru di seluruh dunia dengan ucapan semoga kita lebih tabah dan bersedia menghadapi cabaran era baru dalam sistem pendidikan. Selamat Hari Guru.
3: Saya Syedatul Syahira binti Suhaili, bersekolah di Sekolah Kebangsaan Sungai Lamaus, ingin mengucapkan Selamat Hari Guru kepada semua cikgu yang mendidik saya di sekolah dengan ucapan terima kasih cikgu atas segala ilmu yang dicurahkan.
4: Hai, nama saya Fiona Rinya Anak Rawing, bersekolah di SK Sungai Lamaus. Ingin mengucapkan Selamat Hari Guru kepada semua guru-guru di SK Sungai Lamaus, SK Jalan Arang, Padawan Kucing dan SK Pekan Dua Labuan. Dengan ucapan terima kasih cikgu kerana tidak berputus asa mendidik kami.
5: Hai semua, nama saya Wendy Anak Ijun, bersekolah di Sekolah Kebangsaan Sungai Lamaus. Ingin mengucapkan Selamat Hari Guru kepada guru-guru di Sekolah Kebangsaan Sungai Lemaus dan semua guru di Malaysia dengan ucapan jasa kalian akan selalu dikenang, tetaplah menjadi pelita untuk anak bangsa. Mekar dipandang bunga kiambang, buat hiasan puteri rupawan. Ilmu sang guru bukan sebarang penyuluh haluan hidupan berzaman.

Okey, kerana aku sendiri tam, nanti pejuang dalam segmen tam, segmen surat dengah. Dengah alang unalas aku si menitam lim, ya tiji dengah alang nemen lawas, hati tiji lah ong alang nyadui takap masik, gak pulis takap peci dahin dada bahat kusung pen puluh pat gram, endah hilik ya alang operasi alang endah na, ha alan punang dau dua alang lalau di. Okay. Ketua Polis Daerah Lawas DSP Leong Tidan Bara, yakni umun na heti telok puluh pitan duman gak takap alam pukun puluh dua bulu adau tavid an kio melawin alam salah pakai dada. Okey, hadui pelesas sengitian menglan yakni positif dada dahin yahi pun dua salah alang dara melawin pakai dada. Okey, alam operasi alang sekdap tenaji buruh alang mendale habe hati umun 40 okey si kumasa ngelu hati umun 46 duman kata ke pejidahin dadah bangsa syabu enkio kusung 40 gram haji lapau kebun sawit alan sundar pukun 5 junang lebih dau telok alang lalau. Lalu pelasa atas anda na menglanihani positif dada dahin musika hati hipun nunun salah pakai dada empayan anidi. Kes alang ketelok nyati teji laki gak takap alam pukun tusu malam hal lawas tapi positif dada dahin menglan nusik tek melawin alam salah pakai dada empayan ani. Okey, kesannya dah siasat haida section 22 baka 2 ADB pelupitan 52 dahin section 45 baka G baka A ADB pelupitan 52. Okey, ke dengar alang kedua sengkusi menitam ji dengah alang Naiman Miri ketin Malaysia buka awang men libu anak sekolah Sarawak jadang pejo sekolah bau ngejeloh manau dau hati terbuka pendidikan percuma te 22 dahin 20 telok dau bulan 5 alang sang naya ni. Okey, program alang na ni hati ha kampus ketin Malaysia Anan sang petulas skim pendidikan tinggi percuma Sarawak FTES lahum ok awang menhinan taman nahin anak sekolah nai nalana marung anau hadu sekolah alang berkualiti dahin sokongan kewangan men pelitah dale. Okey, program ini mato enam men pukun pitan jima atang pat lebih dahin ankyo muvi dah alang upah sekolah hinan taman hin anak alang nyadui langhipun kenap sang pejuang sekolah alam program sekolah bertaraf antarabangsa. Okey, jarum program ini mendah alang tenepak programanan dan ala info marung kahum naan hadu sekolah alang endahana tia kejuruteraan dahin sain perniagaan kemanusia dahin sain kesihatan dahin program pra-university dahin pendidikan berterusan SPACE. Okey, beh menanan lahu hati tenan hana sesi konsultasi lahu en sedia melawin milih kursus, milih hadui biasiswa sintulung dahin urip alam kampus. Okey, kulan bangu en uvui ja nepak program ini ja dalok dan ala info marung awang pejoh sekolah ala anda na ngejelos skim FTES. Okey, nanan dengar halang kedua sangkusi menitam lim. Dengar alang ke telok alang bayar lesuan kusi menitam hati ji lake alah dengar melawas ya hati ji lake lugi alam 5,000 tusu atu tusu puluh ligit men uga puluh wat alam sedikit belik kelitak second hand ngejeloh telefon ha daerah lawas dau telok alang lalau di. Okey, ketua polis daerah lawas DSP Leong Tindan Barat dalam ala dah buka tetokan ni alam pukun pitan telok petelok minit cihima. Okey, kerana ini jadi jarum ni hani meloha amin yang tak terima ji meses mendahak alang nusiha nelana ya marung jun kelita alang pakai dahin bala kenap ngenap belek ji kelita. Jarun ngatun hadui jun belek anan yang endaha akai na kuri hangun masan sin dan ni hak baru kerana jam ihak ni gak peluvat men dah hak metek ake ihak na bayan ya. Tapi tani ihak ni luki alam 5,000
tusu atau tusu puluh ligit dahin kes ani anda has siasat hak ida section 420 kanun keseksaan. Bagi nuna kuen kalau hati ya ni hapas duan kelita iha apa ni belek kelita bi iha anda ha nyihu bayan ya tegu tek menhang keluar ni gak kat nuni ya daho na bara menitam lim mengseng pelalau pesaya kalau tek tok kalau tang sayu ada halang jam marung hadui juan belek nuni bahi kalau gak peluat. Okey, nantuan hati sudah dengar langku si menitam lim hitam dan peci alam segmen ini terjaga alam pilihan tedau jimau.

0: tagal waktu kecil.
1: Tapi terlihat tambah lengkap yang
0: nak nyon tu kan. Teguh tak teduh ungai mana nak dit. Siapa kira aduh ungai ayak ke ungai oka jaka ungai dia kaya anak. Tapi tak lebih lu antai ke nak jenak nyon.
1: Berak tak pantai.
0: Berak lem. Teka jaka ha berak. Teka jaka ha sayur. Pedong te pekawut. Amin tak kenapa ni andi ke. Weh semua nan dia.
1: Anak empat teguh. Teguh ngeliat ha. Kelior mana nak
0: nyon. Nak nyon.
1: Dia payah untuk tu di rumah. Teguh dah. Dah pemaya tu.
0: Jangan tahu liu mak. Besi so tak mau kena kena marah tu bawa lah saya. Sampai rumah mana kamu dapat tu tadi? Kita cakap tu. Satu kenangan saya dulu masa pergi gereja kan. Mau balik-balik tu accent saya tidur. Supaya balik dari gereja tu bapak saya dukung. Eksen lah saya tidur. Beong kan ada. Lepas tu kita pergi pioh lagi. Adalah kutu-kutu menjangkit.
1: Kurintam ni nereh.
0: Nereh.
1: Ubang kutu tenang.
0: Liah nak dia.
1: Parah nak ti.
0: Kena tam dah.
1: Pelak daun.
0: Teh pelak daun.
2: Hi, I'm Alexander Laing from SK Sepayas Baram. I want to wish a happy Teacher's Day to all teachers of SK Sepayas. Thank you for teaching us.
3: Hai, kami murid-murid SK Pengelayan Baram ingin mengucapkan
4: Selamat Hari Guru! Terima kasih, Cikgu!
5: Hai, salam sejahtera. Saya Cikgu Nur Nadia dari SK Sepayas Longsan. Ingin mengucapkan Selamat Hari Guru dan Selamat Hari Raya kepada semua guru di seluruh Malaysia. Dengan demi ilmu, bina generasi baru.

Okey. Sampai ci hati kelengi lagu alang kenan Daniel bampa hati lung laki jelivan dahin lagu alang kedua. Lagu alang kenan Dayak Kayan Kalimantan hati nyulai kanap sayu man itam lim. Okey, kerana ni hati tepat pukul telok 54 minit ampen aku sengkeri itam hati kelengi. Pejuang dalam program peji pelemana tamdoh ni, ini aku sengkeri itam hati teji info marung bantuan program bantuan lesen memandu motosikal B2 hati ani naiman P20 saya si buti ya. Hati ani sengdana mekep dauna hati pah do bayar kalau do maten aran gate 22 do bulan 5 duman 2026. Okey, kenengka syarat-syarat mendaha aleng sengioh program motosikal ani ya. Nyati mesti warga negara Malaysia dahin melok alam parlimen P2G saya Sibuti dahin keluar ni hana golongan B40 dahin hak lengkap tagung B40 ni di dahin pernah hipun nun nun tua lisin gam kelita gam mutau lahu umun mesti pah-pah kurang na hati 16 duman ha. Lahu hipun batong alam mage mental pah mage ya. Pernah gak nunun tua senara hitam alang naiman umah bisara JPJ dahin PDRM. Okey, kenunka perlu kalau geri jika kalau tehinin ah hati kalau mesti geri gaben kalau alang size. Ya hati ong na hati lah putih ya dahin kalau mesti geri hati sin 250 mendah sambayan yuran. Ani ya, ani yuran 250 ni peging na hati kalau teh khusus lahu hati kalau kira dah tagung lim lah lah hati 250 ni deh. Kira ani murah lan men itam ya menhalang sang ala lisin motosikal. Okey, menhalang sang jam antek tu kan ni kalau dang teh ala borang. Ani ha ibu pejabat pusat khidmat masyarakat P20 saya si buti ya lang teh taman tungku dahin bak dahin bekenu ya. Lalu untuk kita nunul anteng kalau tetok hadu ya ni, kalau dang berhubung dahin Nur Fatin Fataya, yaitu lubun telefon kusung GG2 5G5 pitan saya 25. Dahu kalau dang berhubung dahin Sebastian Tom, lubun telefon kusung G4 5 pitan 6 2 tusu 5 tusu. Okey, nana hati marung program bantuan lesen memandu motosikal B2 P20 saya si buti. Okey, kerana aku sengkeri hitam hati peci kelengi lagu alang kenan Daniel Bampa hati lagu Doh Isang Langin maunin ai tam palo pejuang dalam segmen tam hati segmen peci pelemana.

0: Okey, mau selebih sang larah metam lim jangan pejo-peji tak alam program radio kaya ni. Dan lebih ni te ji amai halang peji dahik ke lebih ni ihati amai konselor juk ing juk saya lebih mekamai. Mai.
1: Ya, saya lebih.
0: Dan dengar ke dah ni?
1: Saya uka habis dekat tem ngelarah ni. Jernira dekat kau buat dui. Okey dah ngelarah ni dah ni.
0: Kui mawehane pejit hentam lebih ni ihati marung meteng teji projek kalang anda lo na ya lang megak anugerah ihati anugerah smart community 2025 dahin dalo ni di megak anugerah gangsa okey dalam anugerah smart community 2025 ni ke peringkat nun ni do peringkat Sarawak ka, ataupun tutam daleh tam ni
1: peringkat negeri tu kan ni naga terlibat Sarawak lah bin along mengendali lah dan PBT lah perubahan dan kerjaan tempatan.
0: Nak tu kalau dah tak bin tak alam norepa projek pesan ni.
1: Okey, nak loh kui terima kasih lah men RTM melalui DJ Telok Liban along okapah men kui ngedawan ni lah bin. Jitu kalang akal rasa perlu lan sang akal saya ataupun kongsi menitam lebih nak menitam lang hulik awin masalah sampah ni usaha ji masalah lang ji doak daun ni tuah lah darauh ni jadi hana aku sebagai pengurusi jatuan kuasa tetap dalam pubuh kesihatan awam dalam majlis daerah jadi ada nalang suara ulat-ulat meeting meruntuk luhap bi awin nulis majlis daerah ni ke cuma perkhidmatan duhap ni hak pasan tu ke. Jadi cerita hak hudik kita dang sang nafianan lebih memang oh memenunaan. Bila menunaan ke tengah lan kalau siapa ku dap kaum kalau kon selalu hudik. Geri su ni bi cerita alang dakan hana menunaan lepas dang kena mau ke tahun luhap metam ni bi abin fan majlis daerah ni pa dang terhad lan sihawi ke jabatan dalam tekfan ni kan jadi perlu men kerjaan lah ke fan ni kan alang alang aku dalam berkata tina jadi pejabat tiktok inisiatif ni nulis tok na ring na deh ja tam jam tapi na masa lalu hap ni kata dang hau tu maru memang ha, jadi je bersalah habis na nu cik sistem na alang antam na ngiyoh alang an kerjaan ni hu tetapi na majlis daerah ni hu tapi non lim-lim hari ni pada memerlu fan, memerlu komitmen lain-lain kan, jadi usia tu tentang nak pedang tamdap jadi akan aku lebih ni aku isang baras utuk nak alangan kalau nak halung belian lah anang ketujuan aku gerian ni mandala alim majlis daerah dia usia aku kumah asang masuk petading habis aku isang kenap geria di idea ataupun di inisiatif ni apabila majlis daerah nyilang hawiah sesuai ke boleh na patulah na man kampung-kampung alang da kaya yang kampung ok ni kita nuna masalah lah kampung kaya antol ka jadi abin telok lung belian ni menuman siya puluh ni telok matoh na ji inisiatif ni lah ngabang luhap lahin masoh luhap lahin matan na te ngawan alang usadiya dan ke inisiatif telok sendiri lah kanan tiguanan bi dan apa bin ulip ume sutuk ni kan hitam dan pejauh nak teng tak nak jaki di biar bin te idea ni ni nak aku konsela ni di tepat dalam jatuh kuasa ni pagu te jadi nak aku geri idea adalah naman majlis daerah jadi geri dah mendalam dalam jatuh kuasa tetap bahagian pembangunan komuniti jadi dalam nalang permana bi tepat lan 2025 telah nak anugerah Smart Community bagi tahun 2025 ni hanya dalam besak matai projek ni jadi projek ni lah jauh telok jam kuih lah pelalauan ni jauh amna rumah sah kuih nusi hake haji katalang malaika yang mahan ka habis dalam inisiatif ni dap menuh ngawang luhap ataupun pasal luhap dia lah aktiviti habis nasuk hati yang hijab tu lumau rok ha? Tepa kemudahan tandas awam tepa lah jaga kebersihan tempat awam ni untuk tandas ke lah gereja dan dewa dan lain kan dan dalam inisiatif kan jadi lah ke tolak sang pelihara alam sekitar ke jina ok tindakan lang kira itong penderuan ku marung tok ni lah
0: Okay. Okay, marung sistem masuluhap na ni di ha. Lain na ni ke memang uhan kalau ano ha lung berdianti.
1: Ya.
0: Adang orang Kelantan dahin lah ho te alam anugerah no repah alam petadingan ni ke kuri kahum dah lang tek nyoh petadingan ni.
1: Okey, apa yang kita tahu petadingan kan. Jadi ai kalau gerina inisiatif kalau ni ke hanenlah nilang na development kementerian kan na penilaian. Jadi lah nilang kai memang di projek ini sesuai lan sangat nah kawasan kampung lah. Jadi hanya dalam metai kalau alam di Petalinganan ini. Jadi Petalinganan ini sebenarnya haut ke daerah alang te ahli majlis daerah lah. Lain dalam majlis pembandaran petel ho telah ke wakil memiri dalam ni. Jadi uciha marul hab tu ha. Dan ada projek alang melibatkan community alang anda ha inisiat sendiri. Rasa kurang-kurang lah alam dua tu lumayang okey anak-anak layak masuk Petalinganan ini masuk anugerahan ini jadi hana kalau ni anda milih jadi lain hana di penilaian ke kalau di anda milih alam 6 pasukan yang terbaik lah so anak-anak kalau masuk final teh kucing
0: okey maga gangsa ni kira lu bentelok ni ha dahin lah okey tak alam projek inisiatif rung luhapan ni halong bediana ni hilim malang tawin tak alam projek ni
1: okey jadi lim hadoi ni pahak aku mahal ni pahamin na uli na pala jikeke lah ka alang jikeke kalang usin tu sah ni lalang kenun projek alang kapung lah bela alang ak niran hana marung luhapan ni jadi ini uli pala jikeke haka pejabat daerah dan nangan telah jaga ke lau dah lang komited ilau lang memang dang nah duit ke si ke ha haman nah duit ke cukup dah dang ok masa dah jadi telah ni ke pintai lah nalang puboh menbe kebersihan di luar tadi jadi han kalau makang masuk jahin lah ho jah telah jam hitai lang kumak menunak tak sengnah amte fun memang anak-anak ji kekangan nak tanah dia ni mesti take fun. Jadi dalam lulan ke tak kacara nak telok na lah marung fun lah. Okay.
0: Okay marung tengah-tengah telang an kelok nanti kan nun lim kira hadui pihak na minate pihak kam na eco bricks nanti ke marung nun telang anan.
1: Ya eco bricks nanti dia pin kape jam kerai ni. Alang masalah telok di kerai ni. Luha plastik nang lalai ngahum. Luha plastik dahil gutun plastik. Kita penjam lah. Saya perintah mau kita mata atau gutu taga. Anak pergi yang membeban hitam. Jadi telah kerja cara anak antam na. Jadi hak lo matoh na di. No plastik tua alang antam dan dalam gutun na di. Tengah penuh. Hak kita nak dok anta tinggal kita dok. Tendah tengah ibatok di. Jadi artinya alam jadi gutun tidang mengandungi kuri plastik. So we ha kuri atuh gutun tam lake anu nana ji saran utung tam mengurangkan plastik karena ji inisiatif ain kalau na jadi tujuan ada hana ngurang plastik ha nan luhap plastik kada kada
0: dah hinai ko berikan in ake minate tuk alang nun dia kata lang sang an kalau na pake ko berikan in lan
1: alang lana teji makalo alang ubohan ni alang uan kalau ok tugas memang barang ni dang antelo
0: pakai
1: ke te ke hak kalang jam ni rana bin yang men bekui ke bibang ku jam kalau us keren ni utek na un kalau pang masuk plastik kan jadi lahu aku nyilang abin ku itu tak tep sa kampung hudik memang mana-mana kampung bukan ini memang plastik ataupun gutun plastik ini lu hap tam
0: ane kurang dah lah abin aku tengaran marung eco break ni wi halam pasal ni ke kaum nah tertawin na eco break ni dah dah na jadi ngawan dah na kenone tibok ha lirin banget di anda ha tayalam ji ke bakah dawai nanti ke hati nana dah tibuk kalirin banget di aku nyenang nanti
1: inulan ka haka ring kalau ni jam dia nanti bin tetap dalam nang jatuhkan kuasa kebajikan kampung nombor jahat miri ni ke tetap dalam nani ha banget titi tunggu hari keluarga ka bin dalam jam dah unat nang nani ha memang tak perlu nak ke perlu nak jadi hana bilang kalau kayak jangan ni munjung rumah ni cuma untuk permulaan kalau nak jadi ji pertandingan adalah nun hilang paling bahat
0: dan jadi
1: dalam masa yang sama telah ngurang plus dua plastik
0: okey tak joh objektif ni dike marung luhap marung kemang dalam telikin umaru dan lahu marung luhap ni ke Hino nak lo sang tema solo hapanina.
1: Ya, di tanggalang tepatanan. Kahum ka cadang-cadang kami man be konsel. Jadi ni bibilah tai ha apan tapak lo hapanan ataupun tepat na pelupusan lo hap ni. Tidak ada masalah na. Lebun jina uci pihadang jelang lalek te uma. Lebun dua na ke masalah tanah bin mijat petem dang mau tananin. Sebarang pa. So jadi isu pas dengan lantau lah nanti siapa aja di. Jadi ai tempat ini nan telah ni bin TKH kurang lebih saya ratu mita lah sudah menuma. Jadi an kalau kahiyasi teko dah pun tanah ti. Jadi te agreement dah nak lah dengan tembelai ketika di lana kalau misalnya dahin kerana ini alam apa usai orang semindim lah menuma tentang apa luhan mana bin an kalau naui bentuk rem ni kan rem dah menuju sawit di nolan. Jadi lain nak kiri luhap tu kan dah agak ni tu. Jadi almasa telok dua bulan tu nolan ka. Dan nak kami ngarih nak nutung. Sebenarnya nutung sebarang ni pa. Oh. Kita pun nutung sebarang NRIB pelan. Jadi hana kaum lan ka tuk tuk kalau ngawantam perhati tu kan nolan. Jadi aku kuma hupul hap ni ji kata lang masap lang ngawantam tu sah. Bitu sah lo kita mengendali nak. Kita perlu lauha cara pengurusan alam sistematik kan hari ke.
0: Awin aku nyenang lah te awita mau maru ti ke. Pihak kapung ku sendiri pelahu ha. Awita masuk lahap ke tu separi kungai te. Nonana kena bi uli na ke tamlang oh ni loka. Ala luha pati ke nyenang luha patil an. Ta nyenang ha banget te oh menino lim luha pani pa aku rinta na ti ke bi. Ala na ti ke luha pati ke naiman tamu dikati. Awin amte proses maso luhap narepa proses na luhapan ni tay ansaw dahin sayo narepa dang anhancur lan no tipi ha pasan no neke dahin mina tay ka daho tangan ka man daho umaru-umaru lang habi okay. Kurek marung namay luhap ni
1: ya tanang kanan jadi ampan ko tay daho tangan ja ag nila talang ang anan kalot na humari na pin jatam jam ke hansang dang tabo sa hake na masahari kitam. Kalau perlu kurang lebih jelang 5,000 di bulan lah. Kos kalau kaya belajar kalau. Tapi dawa
0: alang abang,
1: abang luha penan 2 laung. Kalau bayar dah luhui di libu, di laung di bulan. Jadi alam di bulan ke, di minggu ke telah mendanya duit. Jadi dalam rumah orang pun nak lah kedua laung lah kah. Jadi telah lah alang jaga kebersihan dewan, telah ke gaji tina. Jadi kos kalau alang kalau perlu memang 4,000 wila jelang 5,000. Jadi bi saya lah nabi nitam te kedai anak ni jika kalau alang awan tu kalau ni lah lek ngenap komite telu hap lepas minta lah kedai tam hilang ke 40 hilang kedai tu pak bila 40 kedai tu ngah homlan lu hap jadi tenis siwa kedai tenis engkemen lah apa suka min kedai ni pak putu tu ika si kadang menampung lah limbi dangka jaga ke top up so jaga telok jamin lah telok sos telah lah sin aku kemana lebih kalau kau mak tempah itu pelitah tu tahu sih kan ini hakah inisiatif lah ni pak inisiatif terus sendiri usaha sendiri dia halangnya an kenapa lah ke ngohom kenapa dong lah so biar tina sumber dan bulanan memang tetap tak lah lan pihak am cukup so nana lang tina jadi nasihat kui mentelok manita melim kaya si kui abis tak kui dua nanti si kui dua ni mendung belian ha abis nak kui dalam konsel dalam majlis daerah tepat pa datang kuasa marung kesihatan awam marung ni pa bi anak-anak pubah mambil luhap jadi si kalau alang kesalahan ni am luan kalau luan kan paan bi nonok na telan pa polisi majlis ni kadang si tek fan an pakai tatatinan bi hakan telok tengah ayat bi telok alang umar ruah ya umar ya maka pan lah hidup tu telok lupu mang lung pilah lung laput nan kena lah kita naik kuri kada pa hapam dang sanga lai bawai kuri tut kanan ke bi nang ada kita lah na ya telok dang na mencai kemasalah ni ok barang ke ngurang na ok barang jadi nan to kalang nasihat ku kuri jadi bi alam hanuti ke usi ku salah telok am na surat pa an habin aku men beh konsel ke na ke kalau surat dan kun tok alan sang masih dang ke kami rujuk na tayha wakil rakyat masing-masing lah nanan.
0: Dahin mina te cara alang dang im bara mandaha kluna no maru korek marung to kani anu na tok masolo hapati lan pihak am te sistem alang pihanun kelak long bedian kare ni ke anu na tok dah dang masolo hap jaha am te burah lale te alam kapung te.
1: Dahin asalnya sistem masalah hap ni am sayo pa kahum lalana kesan jak nak bunjina menbe perah ne. Asap pati langau lehi nawi te temso tin subang bila te ata menangkung kenan te na jentik ataupun anak hamok kenan jadi geri prah mapenalan jadi nana jabatan kesihatan dia kena dipedi dahin majlis ngelerah nangayat tuan ita meruntuk luhap manila kadang usi lain ka sayo jam na ita mesaun hungai kuela katah na dalo yang alala hit tang tungusan ke tutak dalo lawa ngabang hit luhap tahlam artina artina luhap ta manuna de pai plastik ni ba si hamun tai burat pa te panha alam hit jadi nasihat ku ini perlu kita ilo ngabang luhap tung luhap ke hapam sentung luhap alangai men oh ni hapetin pa hil cukun tatam melok mesau na tenang dan bila penuh ke nak na haman telo loading dah jeke ke kada ni tam no nak gaya tam na mata na teji ngawan berusaha lo ngawan mesau na kalau ngaram di luang ka jadi mangha lale jelang men hungai ha mangha lale jelang mangha sekor gorang ha te 500 mita na barang men bahe hungai mangha jelang hungai lale te pa jelang hungai lale ka bin nai pepenuh hungai lo kata na jadi nai kalang nasihat kalau ni ja mang tam paan na hipun budaya masau hungai lah habis pedong alam malai kata suruh plastik sebalik hungai tu
0: sebalik hungai
1: jadi kita melang oh kita hudik na sengdon kita melang oh kita masih pa jadi anan ka di tangan koi matelo bersatu menali ja persekitaran alam umat yang bersih lah mang kita masau na sebarang habis takui na dahon ni habis ubal aku ni menolong badian ni pa anai ji korang gini na sebalik tetelan sebalik te jenawa jak lenjam na jadi kerana ni kaya usik aku kumaha sang ubalui sayo ni belum berjalan ke bi tak ke play play hai demi kalau abin ha inisiatif sendiri ni ke si ha sang pelalo kat ke jayo
0: abin ika ne lang kira tak tanggungjawab ka ngenap mano hadu ini ke ha ka matoh nak men umaru ka sendiri dahin lahu mina tak ka pia wakil menumaru maru lang hak beh lahu agri tu kan ni tak lah memaru dalam sendiri lahu jasi sistem luhap abin luhap ni tak paan paan si ha pia kata lang awi ha kayo dike melay ha te nende te muvuk kan te ya telok pem lo nedara titi muvuk lo ke awi ha sapah nore perlu ha palang plastik ni ke ya te titi te nanan nana pelahu lang tin nanan di subang ni ke te pia higen nanti mau to kalang am sayo plaan mendahnyam nare paman telok sendiri alang te kakahau ngai tika nuti bega ku dak telok ya wi na dahalang te pra kencing manis tika bahaya lan pa dah wi dah tega subang alang o higen nuni awi dah tega te kudak dah ti okey dahin lahu te dahum laan mi ate jo project inisiatif pengurusan sampah alang im na nare pa lang an kelok long bediana ni
1: okey ya alang an kelok na kerai ni hana jina hana ngapa luhap dari mata luhap anan di kedua na ke na landscaping atu ja na ka jauh jauh kawasan alam kapung aku ngeo kapung aya oh te ni tamna nuni lah habin utam bagi tamna pakai pakai blok-blok rumah di ke aku ngeo nung bumbang oh daratap pakai caranan jadi telah diklah oh bi matoh man gereja ni dah nak kumpulan nan so antam nana kira dah bertanding dah nak bunga ni pa an ni lang kajau jadi alam nan ke bersaing dah jadi alam kedua na adang kahipan pan ka kusela kusela hudik ni marung jaban na memang tem kahi jaban te majlis bi staka dan ni si loko panteh ai tenang lah jadi ha ka terpaksa na kalau lahun na sendiri nunan abi ditam kalau nampak kau hakai tam anu hendak bete hakai si aku malung budian dap kau bete hakai jadi perlu te jaban nampak saya udah nai ngelap ngerti an ngelap telo mamin lah si pak buka jadi kita menaji tanda senar lah mengya kau ke kapu ngelong eh pun okay, jadi aku ni lah ni si hak kalau lebih saya mau ditam habis lah kui share ni abi nak kui alam kapasiti kui alam konsela dehin alam jatan kuasa aku dekat nanti jalan tu kalang ak ni lah lah menjarun ini dia lah tegut dun siti dengan dia tak landa menteri nak bangkit tuk isu pengurusan sampah ni jadi kerajaan o ala perhatian lah jadi utek lah dah o pelemanak sang na cara lang sesuai tetam hudik abin tahu oh ni pa tenang tak perlematan scavenging ni tak sampah ni memang tak
0: tak pandan ni ngapa
1: abin tak alam nang telah jih maa kalang tak nak dahun kelita anak-anak nang telah dihudik setelah kata bisu biar aku yang salah ingat di polisi ni di polisi alang sayu anda hana ji dah nak bintu lu ji hami kucing ji hamiri apa anda hama pang luhap luhap luar bandaranan si kepantang di ranah liharan abin alam alam kadah lo kan ipa jadi anan ji harapan telo kerjaan oh ala bahate tu luha pun ke jadi pihan kita lo barang habin alam menulang ke ilon inisiatif telo sendiri una lah ke nan yang kui nangan telo
0: ke dah lo minate dah tangan ke men dah alang ampayan matoh natu kan ni telo mo maruti minang ngendap pakale teka ino dah dang ilai ka ni
1: baik tegu tak na tegu te meeting ha majlis ke tu apa tak reha hadis tani rana repa sayu jadi duri ke tu aku rek abin kalau ni te lanpa konsela wakil kawasan masing-masing ai dalau pa amdang ni rana ke ju tegu tu kalau meeting te nun dang ke kalau summit nun cadangan ataupun nun tang ke tegu kalau meeting ke dang ke kalau tengalan tatatinan abin nadang ananah di telo alang konsela alam pedalaman sing sing tenun kategori habeh do nem meeting kita tigo dah bara masalah lampasan si tenun alang antana jadi perlu luhap tu alang masalah alang kategori menurik jadi dangka pasok aku ataupun dangka telefon aku jam lima kita melupun telefon ni pas milih te alang nak metang melalui kendang kita meop non secara kalung kah mengelak non cara anak.
0: Nenjam balai lang nape pesuk lah nanti, ane metang marung tu kan ni.
1: Alam alam tate ok deh dah ni kalau harinta alang uma yang kapan nape kau kui usi pak kui sendiri hati oh kalau ni lebih si abis nak kui nape dahin jujur nira ni lan terus ni terus naya kita na barang kurtih jadi utai lan pak kui pesuk Datuk Timbalan Menteri telah menbeh kesihatan awam dah dan alang kaji ji blessing menakuilah dan kaku nira-nira menolak kena dalam idea dan menternira
0: ok dahin Mina awi tak dah langgan pesuk ikan ni ke dan kebara lubun telefon ke mana
1: ya yuk ke memang tak dah lang kosong telah alang kula kula cikgu kula lana lah kosong ji pitan 2 6 pitan 5 pitan 6 2 ha. Kalau kita minjam lubun sang ojo minjam lubun telefon kan
0: ni ya kanan
1: bi ayo aku baranan apa
0: nah lubun telefon amai kesela jok ni di ya hiran-hiran telo ngendap apa bung deh na menore apa pekale te jo projek alang andalo nani pia halang andalo nani ke nah umaru telo ti sendiri nusika kira sang andalo konsela to kalang sang mano na pia dalo alang te halong bedian ni ke dalo jawatan kuasa kemajuan dan keselamatan kampung long bedian kalang mano projek ani ha umaru dalo nan palaho telo umaru lang habe adang matoh na mentelok lang ampaian matoh dahin nunun tang telok ke adang pabung dahin namai konsel ni di pala kosong jipitan 2 6 pitan 5 pitan 6 2
1: jadi tak bau kita tadi dari abis baik kalau kau mak ayah abis aku salah aku dalam menang apa baik kalau kau mana aku ini di dalam majlis ni kira dalam hok kalau orang tak aku itu aku pada dingin abis dan kakak abis si kakak patut masuk ke dah ini dia kadang setiap kita kampung kalau kau ingat lah nah, ya, kalau kau terlibat coba aku jadi urus setiap hari dalam majlis daerah lah bila aku alam jatuh kuasa dan aku kutai so si aku dua lho si tak aku bentang dan nontai kan cuma aku dah dalam sebagai ahli majlis tu kanan dia so dah aku main kalau alam tak jika kek anak lah adui telah anak alam jika kek jatuh telah ala bahat tetah untuk masalah luha pun dia
0: Okey, maksud saya kena menikah amai bin habah ni peji dah kalau radio kain Mira FM lebih ani ihati ne bara jitu kalang dang entam ngatah te do langsung nailaan dan lahu mina ani hati ji atoh menita aglunan hudika ni abin masalah sampah anu repa luha panidike kahum ka ngaban lahu alang nelunga masalah luha panidi lepasan lahu te lo kalang masalah luha pa hungai na tita ya
1: nunitok marung anin lo dia ha, yang cijil nan usiha usite gol ke usite anugerah gol usite cuma anugerah perak dahin kang satu abin standard nam te boy aku ni kabin kurang lebih yang kami ke tortina kalau ala lo deh
0: gangsa
1: gangsa nak kira lu berdua
0: ani ha
1: so usite lang gol pindah-pindah kalau tenggol sih jadi kurang lebih lang ludu nan pun nan dalam menbe pelancongan nan dalam apa. Kayak pi nampak tenan ada bin kamu tut sijil nan kerut.
0: Okey, mak okten ya, mak kalau jawatan kuasa kemajuan dan keselamatan kampung Longbedian, abin oh kalau mato anu repana projek inisiatif pengurusan sampah Longbedian ini di dahin nak ni na jitu kalang dang antam petula man komuniti lang habeh lahu dahin geriaran telo menudik ni TPG dahin dah alang te halam daleh tam ni pina teka projek-projek besan dunia lahu dang andah kengatah. Biar dah lang nengyoh dalam petading ni ke dan angin dah ngatah tak ngawan hati lah hoji tu kalang seulan lang antam atoh tak alam ada lehtam ingin nah ke kehomnah projek besar ni dan antam jul ante umaru lang habe ke dan ini dah ni tam peji tak alam program sangun lebih telok lebih ni maksud kena mana mai konsela jok jangun laan dahin kerai ni aku sempapan telok teji lagu lang kenan tak dan lagu lang kuma seulan menitam lima raida kayan.

Okey, nuna naman adi tanpa ji hati klenghi. Dengar lampah momen Radio Kayan Miri FM ya. Kita mendapat peci dalam segmen ini te jaka alam pihal ante dau jima. Okey, lahu ku sembara selamat dau guru menlim kalau bake-bake ku alang maring ni peci dahin aku kelengi Radio Kayan Miri FM kira ha hino tua klote. Okey, empat tempat jauh dalam segmen empat aku sang kunci hati dengar hawang dale hini ku sang basra sayu kenap menlim kalau bake-bake ku alang ni peci dahik. Dahin alang ne maju usu dahin mak okusu halam ngejeloh pestam Radio Kayan ya. Okey, nalo ku sembara sayu kena mengkelo alang ne maju usu. Yati sayu kena menti tu we situ, sayu kena men David Nuke, sayu kena men Bosikadu Ten. Sayu kena men double ke bajang, sayu kena men Ayomi. Saya kena menderi usun, saya kena menkitan uban, saya kena menpishila ubung lah, saya kena mendonald jauh tugang ya. Lalu mengkela bakai-bakai kualang ni peji dahik, ngejeloh live doa ni, mengkela halang, mengkela maukusu halam dahin maju usun, ngejeloh pestamha Radio Kayan. Okey, aku sembasa hati dua komen alang naiman bakitam, hati alang unaloh alang naiman bakitam, kitan uban bara sayu pesuk tek lebih daun nam magai aman gay itam lim nai lebau tek lasan dio dahun tam kayan nai pekisok jasi telok haman nai ngiam kena ini ya lahu mebet hungo kilak na kenap tam hapan. Ok, ngeram ju daun halusut hini DJ kena ini ya. Nunai kemen adi aku rasa mato menjih madi ngerem tua dau langit alang teha miri. Sa aku makas dau sang ne usaha nu sipah. Lahu mengkelak bake-bake ku alang kelihir Radio Kayan dau ni mengkelak hada kunsi kiulun ke dau kelak hak tatah ngavan kelak. Ha, jasi kalau alang teh hadale su ni jam kenun kedengah kalau alang teh hadale apa di jiatih kah. Okey, lahu ini alang naiman baketa mihati Rita Mahadil bara sayu hello sayu kenap men kelo lim sayu dengah kelo ya ha ni matang sayu kedengah kelo ya ha? Sayu kaku ini ya Rita nutok kelo lang ha bedi menghadau nei kunsi ke lun ka don mengkus hadau kunsi dengah men kami alang klengi Radio Kayana ni ya lahu ini kurang ditani akui oh megak ha kena lah megak lo daunan dia megakan nuno lo jah. Lalu nuan tanah hati komen-komen lang naiman bakit tam. Lalu mengkelo alang amtahi pun Facebook mengkelo kawah kelo naiman dan kunsi dengah kelo ni ngejeloh WhatsApp tam hakunti. Lalu mengkelo alang ampayan jam atau panggung kelo alang hadau kena nalu bun WhatsApp konti di. Okey, ini aku sung kunsi ni hati kenakah lubun WhatsApp konti tam ya. Okey, lubun WhatsApp konti kelo ngalung ya. Kusung ji-ji telok, ji saya kusung ji-ji patusu. Okey, aku bahasa ngeluar, kusung ji-ji telok, ji saya kusung ji-ji patusu ya. Lalu, ngejelah WhatsApp ni dan lakulah-kulah, men kalau langsung akai lagu, men kalau alang sekata dah olivang, men kalau alang sekata dah bahat, dan lim kalau mata nak ngejelah WhatsApp teman ni, lalu dan lakulah-kulah mata nak ngejelah page tamhak Radio Kayan, nyati ngejelah inbox. Okey, kali ini aku senggeri tam hati pejuang alam segmen tam hati segmen dengah alang naiman hawang dale ya.

ni jadi alam pukul 22 junang bulu adau hati dah halam dim tenok te 22 ong menelani nyadui hang ngavan anan ya habi nya penulan te telol ong ni di kira dang en ha selamat mentana alang nei kira payah hani ya te pitan an en ha menglan matai hang ngavan anan lahu suma lawati bara tengung nyoh maklumat alang dah terima tena bahik alang kira-kira hati telok pulu meter mengavan pelobongan nandi enha pesaya tenup tuane kahem ya jaka dalo ani nyadu alang na dalo ani di gak belepok haida tanah dahin tindaka dah pesuk dah ni di enha kira dah pesuk patai dan ni pesuk dalo murid ni di nyati secara berperingkat tina dah lo manau hadui pebeh dahin tena evakuasi enhano menolong polis peji dahin kunan bangu te levi dopat lahu tenan lo panak-panak lahu alang atang hangapananan keri patai dalam ini uli jadang endaha pejoh nepiha ya. Okey, nana dengar alang una lo hati dengar alang Neman Jakarta. Dengar alang kedua hati dengar alang Neman Cape Town te pat laung alang matai alam perah kutuk virus Ebola hak Republik Demokratik Kongo hati RD Kongo. Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit Afrika, Afrika CDC, leput patayanan hendak menglan jadi hak wilayah Ituri bersepadan dahin Uganda dahin Sudan Selatan hatimu laut dalehanan. Bijakan ini tekna hati putulok kes Ebola hendak menglan jadi menci makmal hak kish Kinshasa ya. Pelesa alang una lolohu men magma ni sendiri umenglan perah kutuk alang maringan ni nusi hak tek kaitan dahin kutuk Zaire Ebola alang hagen anda hak pesuk. Okey, Ebola yang najinaan perah melai pegai alang deng geri patai lahu perah kutuk ni pegai teguh ita ni dia tak kira pedet dahin dah ala uga perah anan. Okey, nonton dah hati dengar halang ni menhawang dalam halang kusi menitam lim itam dan peji alam segmen ni te jaka alam pial ante dau jimang. Okey, kerana hati melok pitan minit alam payan itam pejauh alam segmen tina tansang kelengi nyati dengah alang Neman Paun dengah Angkasa Puri Kuala Lumpur. Lahu mengkelo bakai-bakai ku alang kelengi radio kain tamani nyati pakai lupak di pitan puluh saya pen kusuk dahin FM pitan puluh lima pen tusu. Lahu menitam alang kelengi ngejelo My TV tusu ji kusung itam sang pejo-peji dahin dalo bakai tam alam teledo kenyah tepat pukul 5 lebih. Bi melita melengkelengi radio kain tamani pakai FM G06.G dahin FM G0G.Tusu. Lahu menitam ahlang kelengi ngejeloh RTM klik dahu hitam dan peji pejoh atang pukul 6 lebih ya. Okey, kerana aku sengkeri hitam hati kelengi lagu alang kenan kayan mendalam hati lagu Libang Dage Menitam Lim.

buah libu, buah baduk. Pesun-pesun lima, musut sepa, mangpah hadau, tei lima haruk. Dui kupi ramli aring, naikah akui ngapaya. Kelenghinah radio kayan, putung-putung dau, manpukun peludua ngedau. Atang nam lewi, sayu kenap, man akui jengo, man usiang.

Peruntukan kepada KPM terus ditambah perkasa bidang digital. Penyasaran subsidi bahan api perlu lebih menyeluruh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Penambahan peruntukan kepada Kementerian Pendidikan akan terus disemak dan dipertimbang dari semasa ke semasa. Ini termasuk memperkasa bidang digital, kecerdasan buatan AI serta sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata peningkatan peruntukan itu akan diselaraskan mengikut keperluan semasa sektor pendidikan negara.
1: Dalam perjumpaan saya dengan Kementerian Keuangan awal minggu ini, kita bincang juga soal pendidikan kerana kita minta sekarang ni digital, AI, komputeran, STEM dan sebagainya. Kita dah putuskan untuk kita review apa-apa keperluan supaya dalam belanjawan tahun ini kita dapat tingkatkan lagi perbelanjaan dan kelulusan untuk Kementerian Pendidikan Malaysia.
0: Perdana Menteri berucap pada sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan di Ipoh, Perak. Datuk Seri Anwar turut memaklumkan pelbagai inisiatif dilaksana demi kebajikan guru, termasuk penyelenggaraan dan naik taraf bilik guru di 3,500 sekolah. Turut diselenggara lebih 4,000 kuartus guru, manakala 8,700 lagi akan diselenggara secara keseluruhan menerusi peruntukan tambahan. Pertambahan 3,150 guru baharu juga diluluskan bagi sesi persekolahan 2027. Terdahulu, Menteri Pendidikan mengumumkan peruntukan tambahan RM100 juta bagi melaksana projek penyelenggaraan dan menaik taraf bilik guru di seluruh negara, selain RM50 juta bagi penyelenggaraan kuartus guru. Menyentuh sijil peperiksaan bersepadu UEC, Datuk Seri Anwar menegaskan kemasukan pelajar lulusan UEC ke IPTA masih tertakluk kepada syarat ketat, sama seperti lulusan sekolah di luar sistem pendidikan kebangsaan yang lain. Antara syarat utama melayakkan mereka mendapat tempat di universiti awam ialah wajib lulus mata pelajaran Bahasa Melayu dan Sejarah.
1: Sekarang ni sekolah antarabangsa kita tak syaratkan. Sekolah antarabangsa tu anak-anak Melayu ramai, anak-anak Malaysia. Jadi kita syaratkan yang sama. Dan juga mahat tahfiz dan sekolah Arab yang dulunya mengajar semua kurikulum bahasa Arab dalam bahasa Arab, tapi tidak memberi penekanan tentang bahasa Melayu dan sejarah. Kita berikan syarat yang sama. Itu sebabnya mengapa kita buat keputusan.
0: Skim Paduri Madani Bawah Amanah Ikhtiar Malaysia AIM dilancarkan. Tujuannya memperkasa usahawan wanita terutama daripada golongan B40. Perdana Menteri berkata inisiatif itu menyasarkan 29,000 usahawan wanita. Ia terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 tahun ke atas dengan pendapatan isi rumah bulanan tidak melebihi RM5,880. Skim berkenaan menawarkan pembiayaan bermula RM3,000 hingga RM30,000 melalui kategori ekonomi serta maksimum RM15,000 bagi kategori sosial. Ini pula program inisiatif pendapatan rakyat IPR Insan, RM20.46 juta jumlah keseluruhan jualan berjaya direkodkan setakat ini. Menteri Ekonomi Ahmad Nasrullah Mohd Nasir memaklumkan 712 peserta aktif yang terlibat berjaya mencatatkan jualan pendapatan lebih RM2,000 sebulan.
2: Jadi melihat kepada keboleh laksanaan program ini dan pada masa yang sama kita tahu dari segi keadaan ekonomi ketika hari ini, kita kena terus pelbagaikan lagi wang untuk rakyat menjana pendapatan terutamanya kumpulan sasaran.
0: Program diperkukuh menerusi kerjasama strategik dengan Majlis Agama Islam Raya Persekutuan. Matlamatnya memperkasa ekonomi golongan asnaf serta usahawan kecil. Sementara itu, Akmal Nasrullah menegaskan penyasaran subsidi bahan api secara bersasar perlu dilaksanakan secara menyeluruh mengambil kira faktor perbelanjaan asas wajar isi rumah. Ia bagi memastikan dasar tersebut benar-benar sampai kepada kumpulan sasar. Pendekatan itu tidak wajar bergantung semata-mata kepada klasifikasi pendapatan, memandangkan tahap beban kewangan setiap isi rumah adalah berbeza.
2: Dan seperti yang saya nyatakan minggu lepas juga, cabarannya adalah menentukan threshold ataupun tahap yang mana sebenarnya boleh kita guna pakai. Malah saya tidak pernah menggunakan terma T sana, T sini, sebab pandangan Kementerian Ekonomi perkara ini adalah lebih relevan, lebih rapat kalau kita tengok dengan lebih menyeluruh, not to give that classification that people can argue from different perspective. Sebab kita tahu juga semakin kita memahami keadaan ekonomi. Perbandingan itu bukan semata-mata dari segi pendapatan tapi juga dari segi perbelanjaan, asas wajar dan sebagainya.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Berita seterusnya, menjelang sambutan Hari Muzium Antarabangsa 2026 Isnin ini, semua 19 muzium bawah siliaan Jabatan Muzium Malaysia akan dibuka secara percuma kepada seluruh rakyat Malaysia. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agudagang berkata, langkah itu bertujuan menggalakkan lebih ramai masyarakat mendekati sejarah dan warisan negara serta menghayati peranan muzium sebagai institusi ilmu.
3: Penganjuran sambutan Minggu Perpaduan Zon Tengah ini amat signifikan kerana bertetapan dengan sambutan Hari Muzium Antarabangsa 2026 yang akan diraikan di seluruh dunia pada 18 Mei ini. Pada tahun ini juga sambutan tersebut membawa tema Museum Uniting a Divided World ataupun dalam bahasa Malaysia, Museum sebagai wadah penyatuan dunia yang terpisah. Ini jelas mengamalkan peranan penting museum sebagai medium penyatuan masyarakat melalui perkongsian sejarah, budaya dan nilai kemanusiaan sejagat.
0: Sambutan Hari Muzium Antarabangsa 2026 dijadual berlangsung di Johor pada 23 hingga 30 Jun. Menyentuh rang Undang-Undang Muzium Malaysia, Dato' Aaron berkata ia digubal bagi mengawal selia penubuhan, pendaftaran dan pengurusan aktiviti muzium. Langkah itu penting ke arah memperkukuh ekosistem pemuzyuman negara.
3: Dalam memperkukuhkan ekosistem pemuziuman kerana ia bakal menjadi undang-undang persekutuan pertama yang digubal secara khusus bagi mengawal selia penubuhan, pendaftaran serta pengurusan aktiviti pemuziuman negara ini. Tapi akta yang kita telah setuju ini adalah cuma dapat dipakai di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga di Labuan yang meliputi aspek penubuhan majlis muzium, tabiah urus muzium dan persendirian, muzium persekutuan dan persendirian juga mewujudkan daftar muzium serta daftar koleksi.
0: Dato' Aaron Agudagang. Luar negara, Pertubuhan Kerjasama Islam OIC mengutuk tindakan Menteri Keselamatan Israel Altamar Ben Gvir kerana menceroboh perkarangan Masjid Al-Aqsa. Dalam satu kenyataan, OIC mengecam tindakan mengibarkan bendera Israel dan melakukan ritual provokatif di dalam kompleks suci berkenaan. Tindakan itu disifatkan sebagai serangan terang-terangan serta provokasi sengaja terhadap perasaan umat Islam di seluruh dunia. OIC menegaskan Israel sebagai negara penjajah tidak mempunyai kedaulatan ke atas wilayah Palestin yang diduduki sejak 1967 termasuk Baitul Maqdis Timur serta tempat suci di wilayah itu. Denda sehingga $5,286 Amerika akan dikenakan kepada individu yang menunaikan atau cuba menunaikan haji tanpa permit. Sekatan itu turut meliputi pemegang semua jenis visa lawatan yang cuba memasuki atau berada di Mekah serta kawasan suci dalam lingkungan geografi yang ditetapkan. Langkah itu berkuat kuasa dari 1 Zulkaedah hingga 14 Zulhijjah 1447 Hijriah. Menurut Direktorat Am Keselamatan Awam Arab Saudi, antara kawasan yang ditetapkan ialah Mekah serta laluan masuk rasmi dan tidak rasmi, stesen kereta api laju Haramain, pusat pemeriksaan keselamatan dan pusat saringan. Penduduk dan individu yang cuba menyusup masuk dihantar pulang ke negara masing-masing serta dilarang memasuki Arab Saudi selama 10 tahun. Akhir sekali sukan kejohanan Piala Dunia Sepak Takraw 2026 di Stadium Titi Wangsa. Malaysia memulakan kempen dengan langkah kanan apabila menewaskan Singapura 15-9, 15-13, 15-9, 15-13 bagi acara kuadran saingan peringkat kumpulan. Malaysia dijadual bertemu Korea Selatan dan India dalam aksi kedua dan ketiga kumpulan C esok. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Peruntukan kepada KPM terus ditambah perkasa bidang digital. Penyasaran subsidi bahan api perlu lebih menyeluruh. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizul Baharudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Temah peji dahin kami ha Radio Kayan Miri FM Ngapci Itang.
1: Okey, nana menadi tampak ji hati kelenghi dengan halang nepa alam pah moment angkasa puri Kuala Lumpur ya. Tinai tanda peji alam segmen ini te jaka alang pial ante dau jima. Okey, ini hati te ji bakit tamalang nyamau ngejelah pes tamha radio kayan bara saya lebih DJ ngerem limkah kame dau ha akui hini kena ni ane alang nema baketam ingati Selina Wan ya, so kena menikah Selina alang ne kunci kia lun gado mina alang sejadi alam daleh kelok hinan. Okay, ini hati yang peta pejo alam segmen tina tam saklihi dengah kelia hini kusang kunci ji sabutan alang sang dahana te 22 do bulan atang 23 do bulan 5 alang sang nai ni hati kata do 5 dahin do 6 minggu maring yang tidak sana sambutan Hari Belian Negara 2026. Okey, ini sederhana ha Redeem Center Singai Bau Sarawak ya, men kelak bakai-bakai aku yang meluah jelanginan. Okey, ini lim aktiviti alang sang dahana jarun pelamai hati do Belia Negara 2026. Okey, jika ni nak sentena hati dah sena pelesak age, tena persembahan kebudayaan dahin tena dahana nyanyian, tena demonstrasi latihan dahin kemahiran, lahu sentena hati jualan rahmah madani, lahu tena sena penjuan penguman barang kuman jika ni, lahu tepat tadi ngala menhalau anak-anak nyamtam, tena autoshow dahin demonstrasi RC crawler, tena petading karaoke mendahar tebing nyam, aktiviti mari mencoba petading kuis, tena aktiviti santuni belia peji dahin Roy Zon Sarawak, dahin tena tayangan skrin besar pelawan Kelia Halong Bayar loh yati pelawan Bayar loh bola sepak Piala Malaysia Kuching City lawan dahin JDT Hatasek Biru Food Village Bau. Lalu jakanin atik dah sengah hati Majlis Perasmian HBN 2026 Peringkat Negeri teh bacaan ikrar belia Malaysia pameran interaktif berbagai agensi petading isukan PUBG Mobile. Lalu sengah hati pengkongsian ilmu penciptaan peluang marung hadu ini ya hati teji program Hadui Dagang Belia Bestari B-Best Talk Show Lawyer Lawyer Belia Aktiviti Kecegasan Aktiviti Gaya Urip Rakan Muda dahin tena aktiviti kesuka relawan. Okey, nana lim-lim Hadui Sandahana ataupun Kliah Sandahana jarun pelamai Dau Belia Daleh 2026 Peringkat Negeri Sarawak. Ani Sandahana minggu maring ya 3/22 do bulan atang 23 do bulan 5 Duman 2026 gate do 5 dahin do 6 ha Redeem Center Singai Bau Sarawak.
0: Ani Radio Kayan.

0: Bye. Busy lah jam Kak Karin.
1: Busy ke? Imi nongkrong. Sayu lambarang akna ni.
0: Kenno nanandu?
1: Nah, tadha et ku alam ji group. Tadha ni hokoi mas paran kui. Kore umun kui lah hunat tay lubun akan.
0: Ne, mang ima sama-sama scammer si anandu. Kami nongkrong landangnya scammer kray ni.
1: Nusi, lana ni. Imi nongkrong. Inang lubun akan ku ni. Nang imbrete sin masuk ke? Nah, delang matu masin masuk kan ni.
0: Kurido, Anan. Rin, seuki kado. Janeng kawi pasti tua jam nado.
1: Baun, nunutu kani. Aku rasa agak kamu ku ba. Tenaji hangunan ni. Dalo bara imnaji hadu ya ni. Tenasin daok aku ikrasin utung di lah. Aku nana aku yati. Ak nana tua. Tenaji hangunan ni di ne. Padalo na aku laan. Dalo bara im tabah laan. Jangan si kehum laan utung alang kelam na. Ak nana, baka uhanandi padek na dalo. Sita dalo na nyemau. Ak meses, nusi pa, dahanyo ayakui. Ak telepon, nusi dahanyo ayakui.
0: Nah, nono nasika, aku pa ubarai kadi, skema nan. Nano pekan pesan dahuk do. Tena tu habre polis teh, tena repoti ke. Mina tek si dalo polis tidang tulung ilau dah halang skema tike. Jasi kadang ala ulisin kati. Usiha kanya silang imuk mendalok nan, kahum janan.
1: Hai, nunana kulin dah hadi. Pekuli kunap, nusina te gunah na.
0: Jah, tena itu sika. Ika am jihad, nusina ku jam laan. No kurim nanan.
2: Akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
3: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal pribadi dalam media sosial.
2: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skema mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skema tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
3: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Scammer mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
4: Hello, dengar sini baik-baik.
2: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skema akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
5: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
6: Perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
7: Online radio man pukul 6:02 ngado atang pukul 6 lebih pakai RTM Klik YFM Bidayuh Kayan.

0: Okey, nuna nama lari tanpa ji alam ji lagu alam keranta dan hati lagu sayulan ya. Okey, kerana ini hati tepat pukul 5.30 minit, aku senggeri tam. Hati pejuang dalam segmen tam, lebih ini hati segmen dengah kelia. Okey, dengah alang ulang alasan kusi menitam. Hati ji dengah alang neman lawas. Golongan tebing yang perlu dan aktif alam kahum naan aktiviti kelia kebajikan dahin hati kemasyarakatan jada di kelunan alang tek kualiti. Alik paliman lawas Dato Henry Sum Agong Bara pelita usedia kahum naan ufung alang jadang kelunan tebing nyamani alas sayu dahin lelok dang tavin alam kliah sukan dahin kegiatan alang tek kira geri sayu menbatung dalam sendiri ya. Kini dalam kira nangan ataupun kenap dan ini kenap dalam alang tebinyam alang meloh hatrusan dahin lawas hati bebas mendadah nabi kahum lan kes dadah alang jadi hal lawas usi hati halang ngapan alang habe ya nahin telok ke awang dalam ini di mendal ja nyekang aktiviti hadui jiak. Okey, ini dahun nak jaka pelong kanibal sukan seberkas khasus cawangan bakalalan ha gelanggan sukan terusan dawani. Dina pertandingan ini, alang nyoh na hati membeli terusan melawin keliah futsal laki dahin doh dahin bola tanpa campuran. Lahun nepak hadui ini hati exco seberkas Sabakas Sarawak alang lahu hati pengurusi Sabakas Cawangan Bakalalan Steve Lius, pengurusi Sabakas Cawangan Bukit Sari Lawas Awangku Syarizan Pengiran Hipni Ketua Masyarakat Terusan Dahin Rahumlan Akei Alang Habeh. Okey, nana dengar halang una lahu hati dengar halang Naiman Lawas. Dengar halang kedua sengkusi menitam yati ji dengar halang Naiman Miri yaitu kejohanan memancing laut dalam antarabangsa Bandaraya Miri alang ke pelupat pejoh petagangan ladung alman daletam jadi ji lasan alang unaloh menhadui piwi keliah dahin mesek banget alang te hati alam rant atau alam navan ani ya ngejeloh te 50 sayak laung dahak alang nengiyoh hadui keliah Mesir ini di hati dahaman Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, China dahin Australia. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dahin Seni Persembahan Alang Lahu, yaitu Menteri Belia Sukan dahin Perbangunan Keusahawan Sarawak, Dato Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Bara, keliah antarabangsa ini alang kira jitada alang sayulan menproduk hadui puwe dari Mesir ha miri jadang kira jadi ji potensi alang sayulan sengna miri ni jadi ji lasan hadui piwai alang unaloh alam Sarawak. Okey, alam kira ni hati peserta alang Naiman Miri hati Yao Ping Ping 35 duman alang menang alam kategori ji laung menui hani dang takap masik Dok Tuf Tuna bahat na hati 33.54 kilo. Men juara berpasukan dalam menang hati Lauristos Frank Clifton dahin Muhammad Azrul Said alang Naiman Malaysia peji dahin Majung alang Naiman dalek kina ya. Tino dalo 5 ni dia udang takep 60.55 kilogram. Kejohana memancing laut dalam antarabangsa Bandaraya Miri alang ke 25 alang seendahak na te 25 do bulan atang 20 pitan do bulan 5 doman 2027 hati dalok kiok sang kahum la andaha alang ne menhawang daleh alang sengyoh klia ani. Okey, alang yoh alang nepak majlis ani ihati Lubun Dua Menteri Pelancongan Industri Kreatif dahin Seni Persembahan Sarawak Pelancongan Alang Lahu Hati Adun Piasau Dato Sebastian Ting Chiu Yu peji dahin Presiden Club memancing miri Alang Lahu Pengurusi Penganjo Brian Ang. Okey, dan tuan hati dengah keli alang aku si menitam lim itam dan peji alam segmen ini te jaka alang pihalan te daujima
1: Radio Kayan Miri FM.

reality bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara bakat muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu misi. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama host Syahmi Irfan dan legenda badminton negara, Datuk Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3.30 minit petang di saluran Sukan Plus.

lagu. Klihin lagu lang kena lulu wandahin tu ku kami lagu Ika. Okey, yang pantai pejuh dalam segmen tam, yang pantai aku saya kunci info menitam lim. Aku sang bahasa hati. Ji bakai tam alang ni nyemo ngajan loh WhatsApp tam ha ni konti alang ni kunci dengah dalam alang teh ha Uma Bawang ya hati para alang ni men bakai tam. 2WC2 ya, nak para saya lebih dijerin dahin bakai-bakai dio kayan Miri FM Lim. Aring daw kalau ha dalih hudik Uma Bawang barem legak usan ngelemet kah kerini dijerin ya. Ungai telang usan pah nai nah ok. Thank you dijerin dahin God bless Itam Lim lebih donam ani hino tua ngapaan tamte nai melah kurik na ati DJ ya. Anak melak pahjilaan. Okey. Okey, saya kena menikah. Tu we situ alang ni kunci dengah dalam ha Uma Bawang. Jaka ni hati ngelamat. Uk daw Haiti ya. Okey, ni aku sengkusi informan Itam Lim. Pengen aku sengkritam keji lagu. Hati Sarawak ku sayang jaga Sarawak itu Sarawak 2026 malah sudah naha bintulu. Hati teji petading masak masakan kampung apa masakan tradisional ada rasen ya. Ani hati batang daho dalo di mana ni? Cita rasa Sarawak warisan kita. Okey ni sendana hati gate 20 telok do bulan 5 duman 2026 hati gate do 6 mato petading hati pukun 2 lewi alang sendana ha Bintulu Kitchen Padang Bilundara Bintulu. Okey kenungka syarat-syarat menhalang sangio petading ani hati penyataan yang nak berkumpulan dua laung alam ji kumpulan pah kahum dah asang matanaran hati puluh kumpulan tua ya. Hati kenunka petading masakan ini hati masakan cita rasa kapung yang nak atau pah tradisional. Jaka kalau sang masak, jarun masak. Jarun darah kalau sang masak ni hati ji jam telok puluh minit tua. Lim uvong-uvong barang barang langsung sang pakai masak ni an kalau sedia sendiri ya. Dahin mesti halal, dahu dah mesti perlu pakai apron dahin jaga ngep ang tapak. Okey menha langsung jam antet hadui ani hati kalau deng kira pehabung dahin Amira Lexmi ya telubun telefon kusung ji telok 5 tusu pitan ji akasi ji tusu-tusu 6 ya ku bahasa ngeluar. Kusung ji telok 5 tusu pitan ji tusu-tusu 6. Okey anana hadui ialah hati sang dahna jaka program Sarawak ku sayang jaga Sarawak intu Sarawak 2026 ha bintulu hati petading memasak masakan kampung ya apa masakan tradisional adat asen ya. Okey kerana aku sang geri hitam kelihi lagu alang kenan Francisca Peter. Akulah kekasihmu menitam lim.

0: Pamela Rahjaki, Miat Pengjam. Tips puboh taya kelita. Lu benci, pelesak di taya kelita. Lu bendua, ngalui maring taya kelita kelo awina lani. Lu buntelo, pelesak bunga taya kelita. Lu bempat, tegri kelita kelo elemen hak kedai. Dahin bayaloh te pelesak elemen kelita.
1: Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.

hati. Kelengi lagu lah kena Francesca Peter, Akuilah Kekasihmu ya. Hati kerani tepat melak sayap minit anak pentam sang lasi tepat pukul 6 lebih. Okey, aku dijerin barasa kena men kelo alang pa'an dahik darah telur jaman ini. So kena belah men hitam. Umuli radio tamkayan jadi bakir kerja dahik ngapan hitam ngeluan pahapan haud daw. Okey, jadi tang ini tuana segmen peci dahin kelo tam daw ni. Men unin hati tam sepeci kelengi dengah. Akasih dengi. Kelengi radio bidayu alang men kucing sang pejo. Awi hakanap Tuhan, pesuk kita melaan tak jaka alang sang nayani. Okey, lagu lang meka pelasan tam doa ni, hati ji lagu alang kenan Tracy do, hati te ua alam urip kui men itam lim pesuk laan. Bye-bye.

penghina radio kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nepji ita.

Jam pukul 9 bumi. Selamat ngumi bersama doku Venesia Deni dan Abar Ngumi YFM Bidoyo. Sebunga sedemuti pun Abar. Sarawak kakat sistem pelabuhan dek lebih moden. Tanjung Embang nyak kakat kerja dagang ASEAN. Lembaga Pelabuhan Kuching kakat sektor pelabuhan. Demuti tongon Abar. Sarawak perlu pakai sistem pelabuhan di lebih pagu dua moden saat negeri iti jadi puun topat kerja dagang dek makin maju dek pulau iti. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg sabut nang, sistem digital dua automasi perikas aktiviti kapal luah morot dua kerja tot barang di lebih pagu. Dan masa di sama, yoh nang pekerja tempatan perlu obongin latihan dua kemahiran bau dan bidang automasi robotik dua sistem digital. Ya Bisaya, Sarawak kungang jadi antara pelabuhan strategik ayuh di ASEAN asal pemudah infrastruktur ketubu obuh masang. Premier sebut deniti dan majlis ngeramat Sarawak ke 95 Lembaga Pelabuhan Kuching di Kuching ngarome. Nyatu akhal di Bokon, Sarawak yak pakai peluang sok semengli negara ASEAN di ogi kira juk ratus juta rakyat eh pakai kakat pelabuhan Tanjung Embang di modern dua infrastruktur logistik strategi. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg sabut nang, Sarawak di tengah kawasan ASEAN ngin utung nuduk kerja dagang negeri iti. Topat strategik inoh modak Sarawak dapat jadi pemain utama dan sektor kerja dagang dua logistik di pulau iti. Ia sebut genang operasi di pelabuhan Senari yang obo pindah ke pelabuhan Tanjung Embang Sunis Onu sebab pelabuhan di Sigah Ogi doi tiak sukup saan kiang kargo di makin bitamah bituna dua pemujul ekonomi Sarawak. Yonang pelabuhan Tanjung Embang di obuh plan inoh ia obuh naik kira 20 km sok bingon laut. Dua osah semong taluh nog semong 9 meter turup sak kapal ayuh dapat obuh gandano. Lembaga Pelabuhan Kuching KPA merekod sejarah bau seropas mujur ngosa semong 0.42 juta tan kargo sawak sumia. Yonoh dikasan bigatung serama tipoh 65 sawak pimokate. Pengerusi Azizul Anwar Adenan sebut nang, pimujul ino mohngin utung beresi kira semong 6 juta ringgit. Kiang kargo di obuh ngosa dak KPA makin bitamah tan kudu-kudu puluh sawak deropas. So, juk ratus ribu tan sawak semong prii juk puluh limo, kang prii poin talu juta tan sawak 2,005. Iti pikiran pimujul sektor logistik dua kerja dagang Sarawak, dua sejaka pikroja KPA diodak operasi pelabuhan makin pagu. Azizul Sabotiniti dan Majlis Ngeramat Sawak ke 95 Lembaga Pelabuhan Kuching di Kuching Ngaroma. Dan masa disama, Lembaga Pelabuhan Kuching KPA plan yak namah daomu dermaga terminal Senari nok 250 meter. Projek inoh yak man beranya 150 juta ringgit pakai pinurung perintah Sarawak. Pengerusi Azizul Anwar Adenan sebut nang, rakah inoh yak dak Senari robih togap. Jadi pun topat tot motor dek ayuh beramah dua aspirasi strategi pembangunan pasca COVID-19 Sarawak PCDS 2030. KPA oleh Pelabuhan Negeri Sebungas di Sarawak dek pakai sistem pengurusan trafik kapal VTMS sak pingramat deraut negeri iti robih seramat dua takah dunia. Yona manang KPA yak kitubu pakai sistem digital antara Malaysia Maritime Single Window MMSW bulan semung dua deropas nganyak ngurang kerja manual dua perikas operasi pelabuhan.

Kitubu duoh abar. Misi sukup biguna dang sistem kesihatan dunia de jaga duoh turung pisakit. Gapit Premier Dato Amar Dr. Sim Kui Hian sebut nang, Raja Baladimuno idoh jokeh turung doktor pak menguat sistem kesihatan. Yoh nang de Australia, tanggungjawab misi biguna sepenuh eh dang sistem kesihatan de wilayah isok negara ino. Pak pakar duoh rundeng kesihatan obuh nai dang online. Iti pikiran tanggungjawab misi sukup biguna nganyadak sistem kesihatan di negara ino konu mujul. Ya Bisaya bidang misi di Sarawak ya dak ya obuh kakat dua lebih maju sunis onu. Dato' Amar Dr. Sim Sabotiniti dang Majlis Pitajuh Persidangan Pelajar Kejururawatan Antarabangsa Kepat di Unimas Kota Semarahan onu iti. Kira 200 misi di masih belajar sok Malaysia, Singapura, dua Indonesia di suak dang udung dua onu ino. Program Kampung Angkat Madani Kungang Kakat Sektor Kerjanomi pakai pengalaman autentik komuniti. Gapit Menteri Kerjanomi Seni Dua Batan Asal Chiu Chun Man sebut nang, program inoh dia mengatur dek Kampung Haji Wahid Miri mohdak kupuak inoh jadi produk kerjanomi tempatan. Yoh nang kupuak dek Bukit Kanada Miri inoh unik desogi sejarah, landscape dua gaya idip ratus, dua kungang norik pinomi sok dang dua luar negara. Yoh sebut teniti dang majlis sorah program Kampung Angkat Madani Kampung Haji Wahid de Miri onu iti. Dang program ino bogo masam projek pimasang birogan ni juta ringgit moh obo ngatur. Antara nama orang dak paguh, nai sindung benteng, biki dewan dua surau, dua pimudah dibokon dek kupua ino. Penyanyi Indonesia Chakra Han tibuka ia kerjasama dua artis Sarawak Sunis Onu serapas plan kerjasama ino sebayu iti. Yoh nang plan ino pernah obor rundeng bisamah pihak syarikat muzik amoteh bikait isu royalty dua peluah muzik. Pak yoh nang odopeh masih raan yak kerjasama dua bakat tempatan sekira ogi peluang. Dang masa disamah, Chakra Munus Otin dapat naik persembahan dek Kuching saan kali ketalu. Yoh sebut ini dang sidang media dek Padang Biron Antarabangsa Kuching Pagi Jaya. Cakrahan dua artis tempatan yak naik persembahan dek Festival Music Kuching dek Padang Merdeka ngarum iti dua tiap pagi. Perarakan niti daun gawai Dayak Sri Aman sukup rami sebab bogoknya ada sok bogok masam kaum dek pasar inoh suak. Perarakan dek 2.2 km omweh inoh abangubak dak gapit Menteri Pembangunan Bakat Sarawak Datuk Francis Harden Hollis bisamah ahli Parlimen Sri Aman Datuk Sri Doris Sofia Brody, dua ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Bagunan Datuk Mong Dagang. Dan perarakan sewa iti Polis Diraja Malaysia PDRM terima anugerah kontinjen terbaik kategori agensi Perita. JT Taruh K, Ulu Undup, monang kategori rumah panjang terbaik sementara Kelab Persatuan Kraftangan Simanggang juara kategori persatuan. Saan kategori sekolah, SMK Sri Aman monang, saan persembahan dek kreatif dua pakai tema batan asal Dayak. Ngan ku ngemas abar, ku basa bau pun puunai. Sarawak kakat sistem pelabuhan dek robih moden. Tanjung Embang yak kakat kerja dagang ASEAN. Lembaga Pelabuhan Kuching kakat sektor pelabuhan. Demuti sejak abar dibunyusun dak Ratna Saimin sok seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching. Selamat ngumi dua salam Malaysia Madani.

0: Mari Kerja,
1: Mirayah Pikir,
2: Samah Dengan Abi.
0: The Segment Ngancang Pete,
1: YFM Bidaya,
3: Gerak Bisa.
4: Okay, selamat malam bertemu dengan Salam Malaysia Madani. Next, semua ping-ping YFM dia RTM Kuching. Dapat lagi kita de lama tanuti pengisi segmen ngancang pete. Lama nanti lama tanunem semena mana berana rima 2026. Baik, nak bagi kita ada kawasan Kuching dah pengeping de lama tanuti mina frekuensi ni 0.6 MHz. Dengan lagi bagi bila kita ada kawasan Serian dah pengeping mina frekuensi ni 0.7 MHz. Selama yang tugas bagi bila kita ada bertugas de lama tanuti bingkali de anuti either kita kerja bingare ya. Selamat bertugas. Selamat kami kami de sejelang manuti nek pukul la prii bingare pengisi segmen ngancang pete masuk pukul 6 lambat anu nek pukul prii bingare.

Okay, pukul 6:30 kita dah sama-sama kepingakah de minan senak biatah ya. Mereka terima kasih bagi bila kita ada pergi bersama. Misi segmen ngancang peta de lama tanuti. Lama tanunem. Mereka kenal de Banar Kuching. Lama tanu cina ucen. Kedanjaran de bisa kedanjaran de ditakung dengan emon. Bahaya lagi nak penyelamat kita jarang bahas. Yang menipun ngaraplah kita sentiasa kaget jarang bahas, sentiasa kita ngajak atu selamat di jarang bahas supaya bila kita tok destinasi de tuju kita ada lambat nuti abih keadaan de selamat ya. Tapi kali dan nuti pun ada tinggal-tinggal bila kita ada ngatur pingrami de kampung-kampung. Kali dan nanti pun ada bila kita ada randak Bandarai Kuching. Oh ni pun selamat ribu rami dan semua bila kita. Dan lagi terima kasih pindah bersama pengisi segmen dengan Cang Peta de Lamat Anuti. Ya, Lamat Dunam. Okay, awak ni pergi kita pita pisilung lagi lagu-lagu berhibur kita ada Lamat Anuti sebab kita akan pingahkah de Minasena Biatah.

YFM グラサマ。Jam di Studio Madin pukul 6.30. Sengumi Andu.

Cebu nga si Punpunaga. Sarawak Nagap System Pelabuhan Modern. Tanjung Embang Kakat Dagang ASEAN. Lembaga Pelamu Kuching Nagap Penyikembang Pitak Pelabuhan. Selamat Sungumi Andu bersama aku Vikmo Loren Dermaga Sungumi Andu YFM Bidia. Madin Tengah Nega, Sarawak guna netap sistem pengurusan pelabuhan moden adi rebis duduh ka bersepadu yang netu risati peju utama jadi hab dagang rantawati. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Kidanang penyeguna sistem digital ka automasi dapat bedak rekas urusan ruah meret kapar saman bedak beke logistik ka dagang antarabangsa. Ayam menegenang tenaga kerja drum race berguna doka tupi mahir dalam pitak automasi robotika sistem digital. Ayah Sabanang Sarawak dapat jadi kedah so pelabuhan strategik bas di ASEAN so penyekembang infrastruktur adi suku. Ayah kedah sakati tipu sita rami nem prima sawa lembaga pelabuhan Kuching di Kuching ngarem sengumi. Sedenana dalam perkara adi beken Sarawak neten peluang so semengdi buar is ASEAN adi bian perungun 700 jutaan an rakyat drem penyekembang pelabuhan Tanjung Embang moden saman infrastruktur logistik strategik. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Kidanang, geografi Sarawak adi di tengah-tengah ASEAN teban penyeutung karesati. Ati menegah bedak Sarawak jadi penguru drem pitak dagang ka logistik rantawati. Ayenang operasi di Pelabuhan Senari, redok mindah ke Pelabuhan Tanjung Embang di Sunis Andu, bitunda ngah Pelabuhan Adi Sidi Agi, jaka detia dapat durak pinambah kargo, bitunda ngah penyekembang ekonomi Sarawak. Ayenang Pelabuhan Tanjung Embang, redok nai arung 20 km, so mapang rawat ngah terap diasah simeng taruh, neg simeng 6 meter adi bedak kapar baga dapat pelabuh. Sedenana drum rami yang disamah Lembaga Pelabuhan Kuching KPA naik sejarah bau kan rekod ngatur perungun simeng 0.42 juta tan kargo ngasuk perjah ane ina adis kesan bergantung seden 6 prima sawa pinubui. Pengurusi Azizul Anwar Adenan Kidanang pimujurana teban utung arong semeng 6 juta ringgit. Kiang kargo adidog ngurus KPA menegah benda bertambah so kaes 700 ribu tan ngasawa 1,175 ka pri point taruh juta tan ngasawa 2,005. Pimujurana kiren penyekembang pitak logistik ka dagang Sarawak keda so asir kerja deras warga kerja KPA dalam negap operasi pelabuhan. Sedenana Lembaga Pelabuhan Kuching KPA menegah plan yang beda ambu dermaga terminal Senari ane ina ambu 250 meter. Atik bikin dengan okos perungun 150 juta ringgit adidog nyukong bedah Perita Sarawak. Azizul Anwar Adenan Kidanang rakahana renegap Senari jadi hab peruah moto beramah dengan aspirasi strategi penyekimang pasca COVID-19 Peri Sarawak PCDS 2020. KPA menegah gaen jadi pelabuhan adis bungas di Sarawak adi mansang sistem pengurusan trafik kapar VTMS yang negap takah atau seramat. Ayah namanang KPA tetap peju agenda digital sama pemansang puno Malaysia Maritime Single Window MMSW ngaburan Disember diripas yang ngurang proses manual sama bedarkas operasi pelabuhan.

Pijuring nga aga. Jururawat ina penyegerak sistem penyihat ong derem jaga ngera adi mendam. Gapit Premier Dato' Amar Dr. Simko Hian Kidanang, kerja ngera dekaus yang turun doktor bak menegah jadi penyegerak sistem penyihat. Ayanang di Australia, sistem penyihat di wilayah Adisit, risana besingan sepunoi ngahidmat jururawat, kapi mandai karundeng bikai penyihat dokano derem talian. Ati kirenang penura jururawat cukup guna yang netu sistem penyihat ris ati adu-adu duduh. Ayah sabanang landscape ke jururawatan di Sarawak dapat berkembang ke lebih maju di Sunni Sandu. Dato' Amar Dr. Sim Kedanati tipuh kuka persidangan anak sekura ke jururawatan antarabangsa Adipat di Unimas Kota Semarahan Anduati. Arong 200-an anak sekura ke jururawatan so Malaysia, Singapura ke Indonesia soa persidangan tui dua anduana. Program Kampung Angkat Madani dapat kakat pita kerja nemi so pengalaman autentik komuniti. Gapit Menteri Kerja Nemi Seni Kabupaten Asar, Chiu Chun Man Kidanang, program mana dok ngatur di Kampung Haji Wahid, miri teban nilai tambah ke Kampung Anak, yang jadi produk kerja nemi drum race. Ayanang kampung di Bukit Kanada Miriana, bian penyeremus sejarah kapimudip masyarakat adi dapat terik pinami so drum ka separis. Ayah kena sakati tipu program Kampung Angkat Madani, Kampung Haji Wahid di Miri Anduati. So program mana berang masam projek penyikembang adi perunggun di juta ringgit medok mansang. Ati saman katu takaaran, nai sindung miki dewan ka surau saman pikakas pimudah adi beken di kampung ana. Penyanyi Indonesia Cakrahan tikuka ia nyerjasama bersama artis Sarawak di Sunni Sandu. Ayenang pelenana agi dok jure pabguna dok narus nga pihak label ka penerbit bikait isu royalty ka penerbitan muzik. Ayen menagah minat yang jasama nga bakat drum ris kambai agi peluang. Drum tipu adi sama Cakra gerae yen nai persembahan di Bandaraya Ati yen kari adi taruh. Ayen kena sakati tipu sidang media di Padang Beron antarabangsa Kuching isa-isan jeja. Cakrahan bersama artis drum race rendai persembahan di Festival Music Kuching di Padang Merdeka ngaramati kas pagi. Kano berarak niti daun gawai Dayak Sri Aman dok ngatur suku berami ngang nguruk berang masam takapi mudip semening bandana. Kano berarak jok 2.2 km ana dok ngubak bedak gapit Menteri Penyekibang Bakat Sarawak Dato' Francis Harden Hollis bersama Ahli Parlimen Sri Aman, Dato' Sri Doris Sofia Brody, saman Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Bengunan, Dato' Mong Dagang. Ramiana Suati, nyaksi Polis Diraja Malaysia PDRM, menang anugerah kontinjen terbaik kategori agensi perita. J. Taruke Ulu Undup menang kategori rumah panjang terbaik ke Kelab Persatuan Kraftangan Simanggang, juara kategori persatuan. Yen kategori skura SMK Sri Aman menang gelaran terbaik persembahan kreatif dengan tema Betan Asar Daya. Mengaku kemasegah peribahasa pun-puni. Sarawak negap sistem pelabuhan moden. Tanjung Kembang kakat dagang ASEAN. Lembaga Pelabuhan Kuching negap penyikembang pitak pelabuhan. Ngana ati aragah dedog nyusun bedak Ratna Saimin so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Selamat sungumi andu ka salam Malaysia Madani.

harito, ano guru? Babe ingat ka ta asi guru a discussion gawa, pangka guru a discussion kena. Baita ingat on kade. Guru inasianya adi bege turung ata kabeda ata mujur madinati. Kerja pengenai bara guru raru bas ka ngeras sabar nura brang masam urah benerju kutung penyepuan ngajar ka turung anak sekura. Semengnam anu bulan Mei, ina anu yang kingat kerja pengenai bara guru ka tema penyita suwa ati ina guru bintara nadi negara. Tema ati ina yang kiren pemujur saman penetud atin bara guru dalam bedak kena dingin profesion pendidikan. Saman yang pernah dengera adi bian penanggung bas tunuh reis. Bege-bege terima kasih ke bara guru tunuh kerja pengenai dedikasi saman pengorbanan adi mehdognai. Selamat anu guru, so kieh di RTM.

Ikke bisa dengan Jackson Bokson ya, dengan Magnificent Five Band Bintangku. Umur ni pun terima kasih. Nek semua boleh kita ada setiap bersama pengisi segmen Ngancang Peta De Laman Nuti Laman Nunem. Lebih kali de Laman Nuti ada boleh kita ada Rana Banarai Kucing ya. Kita sama-sama ngirami program Kucing Music Festival 2026 de Natun Hen Padang Merdeka Kucing ya. Program ti Natur lebih tegi anuti semenem neburan de kandu pagi semencu neburan rima 2026 lebih tegi pukul icu bingara ne pukul semeng dua terpengara ya. Ini pun bagi bila kita deran de kepandara kucing. Harap bila kita sentiasa ngajah atu selamat. Bagi kita si barang kudok muto kita ada bagi-bagi jaran supaya keadaan muto kita abis keadaan dia selamat dengan lagi kait ngampeng pinyalan muto di jaran bahas ya. Bagaimana bagi-bagi kita ada rangacung Bandarai Kucing. Okay, terima kasih lagi bagi bila kita ada setiap bersama dengan kami pengisi segmen Ngancang Peta. Selamat Maan Bingara, selamat Bitanek bagi bila kita ada Pecin Rabi Tanek, Pecin Gago di Petak Pinanek dan Mas Saitina. Selamat Rabi Tanek. Kumanipan dah anuti semena menda bulan rima 2026. Kita ucap selamat dah anu guru ya nek bala guru-guru kita dan mengajar kita masuk tabika nek tadika dengan Talk Secondary School ya. De sawati tema nang ben tema guru bintar bitara nadi negara ya. Selamat dan guru semua bela guru-guru. Pengorbanan guru ti ahi tanggungjawabnya. Selain cuci guru depan caci siri rumah. Bagi guru dayung ya. Jadi siri rumah. Macam-macam lagi tugas-tugas terbeken ya. Selain sencam lagi tanggungjawab ngajar bala anak-anak di sekolah. Pengorbanan guru tika kita dapat kemet dah. Baiknya ada peringkat umur kita ada masa itina. Selamat anak guru.

nasib sepuk break. Kemaya tak teman moto, manyapal sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakas ramat sok moto di juwit. Yang ngurang risiko atak meranggar kemaya moto di juwit re'e nyerke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto di juwit. Manyapal sinek moto baga nimun bas pan kalori amai gi parat aran adi drebai dan dapat gris. Manyaga teban moto pas tenah di

piso hat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban motor. Bin jaga atau seramat adepta samun gerak adi beken. Pesanan mesra ati so RTM.

Pukulicu lama tenu. Sebungas pempun agah. Sarawak negap sistem pelabuhan moden. Tanjung Embang pimancang dagang ASEAN. Lembaga Pelabuhan Kuching jaji pimancang sektor pelabuhan. Selamat bertandu, salam Malaysia Madani. Bisa madan aku Mildred Anin da agah lama tandu YFM Bidia di tengah agah. Sarawak perlu biasa minan sistem ngurus pelabuhan moden da lebih cekap dengan ngekel daya saing jaji hab dagang da rantau ti. Premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg menang, sistem digital dengan otomasi dapat percepat kerja luah dengan meret kapal serta ningkat logistik dengan dagang antarabangsa. Wang timpu desama, Premier Pidaan bigunana ada latihan balik dengan ningkat kemahir tenaga kerja tempatan da abi bidang otomasi, robotik dengan sistem digital. Ne optimis Sarawak kungang jaji pelabuhan strategik bahas de ASEAN masa pimancang infrastruktur de Penuh. Premier Pidanti Wang Madlis menyambut ulang sawak ke 65 lembaga pelabuhan Kuching de Kuching ngarana. De abi pikara de beken, Sarawak sasar pasaran iju ratus juta penduduk ASEAN minan pimancang pelabuhan Tanjung Embang moden serta infrastruktur logistik strategik. Premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg menang kedudukan geografi Sarawak de tada ASEAN mugon kesan bahas neg dagang dengan logistik de rantau ti. Nak pidaan operasi de pelabuhan Senari ira dong nalih neg pelabuhan Tanjung Embang wang timpuh ira mendeg setega pelabuhan ti de itina jangka kai dapat nampung kahi kargo de bitambah serta setega pimancang ekonomi Sarawak. Nemenang pelabuhan de bau tunlah 20 km masu bangi pantai dengan terup sementara tok 6 meter tinan kapal bahas bilabu. Lembaga Pelabuhan Kuching KPA ngerikod sejarah bau wang urus kahi 9.42 juta tan kargo sewa taya na. Sekaligus pincaan paling datuh kinuhai na 65 sewa pinibu. Pengerusina Azizul Anwar Adenan menang pincaan ti pengaban nek untung bersih kira-kira 9.6 juta ringgit. Kahi kargo de KPA pitanggah kemaju de pagu mesu lebih 20 sewa de rimpes mesu kahiti mina iju 100,000 tan wang sewa 1,200 iju prima nek prii pentaru juta tan wang sewa 2,905. Pincu enti pitanggahna pimancang sektor logistik dengan dagang Sarawak selain hasil komitmen seluruh warga kerja KPA ningkat kecekapan operasi pelabuhan. Azizul berucap wang madis sambutan ulang sawak ke 65 lembaga pelabuhan Kuching de Kuching ngarana. Lembaga Pelabuhan Kuching KPA pengirancang pikambuh dermaga terminal Senari kembuh 250 meter. Ti ngelibat ungkos 150 juta ringgit dengan dok sukung beda perintah Sarawak. Pengerusina Azizul Anwar Adenan Pidaan langkati tinan negap Senari jaji hab ngider muto de rantau ti birajah dengan aspirasi strategi pimancang pasca COVID-19 Sarawak PCDS 2020. KPA penberangan aseng jaji pelabuhan negeri Sebungas de Sarawak de minan sistem pengurusan trafik kapal VTMX
sekaligus pasti tahap penyelamat dengan sekuriti bitaraf dunia de perairan negeri ti. Nama menang KPA komitmen pisilung agenda pendigitalan keberetna nyalan puno Malaysia Maritime Single Window MMSW wang buran semendua de rimpas dengan ngurang proses manual serta percepat operasi pelabuhan.

Pisilungaga. Juru rawat Sain Che Tungkang nek sistem penyihat dengan beken minak mantu doktor depan bahas tanggungjawab jaga pesakit. Gapit Premier Dato' Amar Dato' Sim Kuhian Menang tanggungjawab juru rawat mena biguna kiberet negara mung de Australia sistem penyihat de wilayah-wilayah depet negara bergantung penuh dengan khidmat jururawat. Di pertengahnya peranan bala jururawat berguna tinan pasti sistem penyihat negara pisilung maju. Ne optimis landscape jururawat di Sarawak dapat mancang dengan lebih maju wang timpuh iramaneg. Dato' Amar Dr. Sim Pidanti wang majlis ngirasmi persidangan pelajar kejururawatan antarabangsa keempat di Unimas Kota Semarahan. Persidangan Dewan Nuti Dok Nupen beda 200 pelajar kejururawatan masuk Malaysia, Singapura dengan Indonesia. Program Kampung Angkat Madani iran negap sektor pinemi masuk pengalaman autentik biasas komuniti. Gapit Menteri Pinemi Seni dengan Batan Asal Chun Man Menang Kampung Haji Wahid Miri Sain Che Kampung De Bukit Kanada Miri Ahi Pintusa Sejarah dengan Landscape De Kungang Nerik Pinemi Masu Abi dengan Sepa Negara. Pidanti wang biucap de majlis penyerahan program Kampung Angkat Madani Kampung Haji Wahid de Miri Anuti. Masuk program tihi projek pimancang beraga ini juta ringgit medok tunah. Tiki beredna pidatu taraf jaran ngunah pinahan ubah kia dewan dengan surau serta kimudah nyeratus de beken de kampung ti. Penyanyi Indonesia Chakra Khan ira ngkebet kerjasama seni bisama dengan artis Sarawak wang timpu ira mana Grimpus ada ngerancang kolaborasi sebaiti. Napidaan rancangan medok rundeng pak proses perlu dok pirati lebih jujub dengan pengatur dengan pihak label dengan penerbit berkait isu royalty dengan penerbitan muzik. Mengenipan nak pidaan masih irangunah kerjasama dengan artis tempatan sekira jugon peluang. Wang timpu desama cakra penbirangan aseng irangunah persembahan lagi de banarayati de kali de ketaru. Pidanti wang sidang media de padang bilon anca bangsa Kuching wang berupaji icena. Cakrahan bersama dengan artis tempatan ira ngibur inya ratus de festival music Kuching de Padang Merdeka ngarti dengan anu pagi. Birarak niti daun gawai Dayak Sriaman sambut rami wang dapat nyini ahi banca kaum de Bandarayati. Birarak Johor na 2.2 km dok nulu bedak Kabinet Menteri Pemancang Bakat Sarawak Dato' Francis Haden Hollis bersama dengan Ahli Parlimen Sriaman Dato' Sri Doris Sofia Brody dengan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Bangunan Dato' Mong Dagang. Birarak Sawati Polis Diraja Malaysia PDRM nerima anugerah kontijen terbaik kategori agensi perintah. J. Taruke Ulu Undop jaji juara kategori remintangan terbaik dengan Kelab Persatuan Kraftangan Simanggang juara kategori gerumpung. Bagi kategori sekolah SMK Sriaman, jaji juara terbaik masuk persembahan kreatif dengan ngeban tema Budaya Dayak.
Tin mengenaga tipu nebinasa lagi. Sarawak negap sistem pelabuhan moden. Tanjung Embang pimancang dagang ASEAN. Lembaga Pelabuhan Kuching jaji pimancang sektor pelabuhan. Ketika agak ada lama tenu de mesnusun beda Rana Saimin dengan senalin minasena bidaya beda Mike Hansen masu section berita ehwal semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

Okay, terima kasih bagi bila kita ada masih bersama pengisi segmen dengan Champeta di Lama Tenuti. Habis kali ada pencinta Ramaan Bingara. Selamat Ramaan Bingara. Ada pada kita ada masih Bitanek. Selamat Bitanek. Ada Pitak Penenek. Sama-sama kita kudu-kudu ngatur tugas kita ada sekambuh ni ada nanti. Kami pengarah pengatur kerja kita dapat kita ngatur nah dengan mujur melangan dulu ya. Okey, mana pada lama nanti suka aku piragah program dan atur beda Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak PKKD era ngatur Majlis Misa Gawai dengan Majlis Makan Malam Gawai 2026 ya. Okey, Misa Gawai ti era ngatur wang 22 nombor rima sencau dogan rima masa na pukul mahi bingare the Cathedral St. Joseph Kuching dengan Majlis Jamu Ma'an Bingara Gawai 2026 Miranatur Ruang 2 Pertaruh Nombor 5 2026 Udog Andu 6 ya pukul 6 lambatan tu tempat nahan Pusat Persatuan Gereja-Gereja Kristian Sarawak CEWC Jalan Stampin Kuching. Selain MZN, Klub Rekreasi Pengguna dengan pengurusan Dewan Seberguna Kampung Tematuk Penirangatur Tematuk Etnofest 2026 edisi The Kesemengni Ranatur Wang 22 Anuburan Rima dengan 2 petaruh Anuburan Rima 2026 Anurima dengan Anunem Bitagi pukul mahi setengah berpagi dan pukul 9.2 terpengaruh tempat nahan Dewan Serbaguna KRPPDS Kampung Tematu ya. Selamat dengan dua program The Era Natur The Abi Minggu Bau Wang Anurima dengan Anunem ya 22 dengan 2 petaruh Anuburan Rima 2026. Okay, terima kasih bagi bila kita ada setiap bersama. Baiknya bagi bila kita ada keping minan RTM Klik. Dan lagi bila kita pun boleh keping minan Facebook The YFMD RTM Kuching.

0: Ingan oge bakat beragu. Ingan oge bakat naik lagu. Ingan oge bakat nulis lagu.
1: Maka ganti ya.
0: Rakam lagu ingan ino. Dotoda pakai email. Ngudu peno penilaian lagu-lagu tempatan duo etnik RTM Sarawak. Penyedia ino ingan mesti ngisi dio borang pimitia. Santod lagu ingan. Pasal meropas lagu ingan tapot kaya main. Di Radio YFM Bidoyo. San penorang lebih tulup ingin dapat sikian pakai messenger di FB YFM Bidoyo.
2: Ja, sama-sama hato paket industri music otok.

Okay, jom kita dengar berita dua perumahi menerim pas pukul lah icu lah matanu ya. Terima kasih ni semua boleh kita ada setiap bersama dengan Ruti. Ini segmen ngancang betul. Okay, selamat mengaruh lagi ke Zimi Rush. Terima kasih setiap bersama dengan Ruti. Mana dia pernah ada Dewan Tematu tebek sungguh na suwe bitanding Dayung Tematu 2026 ya. Dan masa tina balana ada persediaan persediaan pertandingan daerah Natu ruang 20 tahun bulan 5 2026 ya. Terima kasih setiap sama ada ngerti. Okay, Medesan menang hujan prapasir di kawasan Siburan di Masai Tina. Okay, ada lagi kuntur resepi ni je na. Menu ni ada ngariti. Ini menu ni ngariti ya. Ada kuntur ni je na. Menu ni menang sup puyak, gaur bunga kantan, three layer goreng kicap kuan. Saya dah mati na menu Medesan di ngariti ya. Okay, terima kasih lagi ni Puan Nyimoy dari Bisamar kita ada ngariti. Cira-cira selalu, kenyum-kenyum selalu ngatur tugas kita. Dan sekambuh dan ngariti. Terima kasih lagi ni ke Ronald Dennis dari Bisamar kita ada ngariti. Lati Jeman, penada Bisamar kita. Derek Essen, penada Bisamar kita ada ngariti. Medesan pengucap selamat andu guru ni seluruh guru-guru dan seluruh negara kuana dengan ucapan selamat hari guru ya. Okey, masa lagi de ngariti during go best penada bersama dengan kita nuju salam ne ne ke sok peminat setia WFM dia. Salam anu guru nudu Cegu Esther Gillian, Kathleen go best, Roslyn go best, Catherine Lewin, Cegu Elsie Lala, mami Cegu Esther dengan ucapan salam damai. Okey, masa lagi dah ngerti dah ada bersama dengan kita. Ji Chun Fo pun ada bersama dengan kita. Nur Azira Azira pun ada bersama dengan kita ada ngerti. Masa lagi dah ada bersama dengan kita. Billing Tenemai pun ada bersama dengan kita. Salam tujuh dengan semua belah ping-ping radio YFM Bedia serta fan club Sembuk Linas. Sampai hari lagi dekat Pita Kilan, Rosin Gunyau pun ada bersama dengan kita dengan reti. Luju salam dekat geng-geng awak. Harap semua nasihat selalu dengan reti. Salam damai. Mesu Serian, menang ujian prapasir de Serian. Kuana. Okay, masa lagi dengan reti Yulianus Ludin ada bersama kita. Mesu kirim salam dekat membak de kampung Keruh. Serian dekat mama bap mama Daniel, bapa Daniel de mesu mang buju de kampung Berdiwai Sangau Kalimantan Barat. Semoga balati diberkati selalu, Tuhan memberkati kuan. Terima kasih dekat Yulianus Ludin. Nuju salam dekat baladingan de kampung Keruh Serian ya. Masa lagi de ngariti dah ada bersama dengan kita Media Sam sudah bersama. The bunga snatcher na aku rasa ada Nur Atikah kasih kah. Okey, menipun mati ku cuba magau lagi. Salam balik dengan kita dengan Riti. Terima kasih di sini bersama pengisi segmen Sencengan Chang Petik semena manuberan Rima 2026.

0: Microsleep. Ina minyap kada reda terun adi sekejap yang tipu di negtaru perusahaan setegar raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atas teban moto adi bisa dahar betumong moto jadi kada pet teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pakawak pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah nek 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu rea dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati sok RTM.
1: Okay, kita tebak report Gayandu de ngerti de temi kita masuk Office Meteorologi Malaysia bagi de anuti semena mena bulan rima 2026 ya. Dagi pukul 4 lamat anu cena keluhain semedu cem. Okay, Randu de ngerti de jaga berpagi pagi sejak ujian de kudu tempat de siraman betong sarike sibu muka kapit bintulu Miri dengan Limbang ya. Selagi dia ngerti kerandu pagu de kucing serian dengan semerahan. Kedalam Melau Sarawak lau belum mang pinatu na kusong perima neka ini pen kusong meter. Angin umoi masu barat laut kilaju na semahang neka 20 kilometer ini jam dengan suhu de anuti 20 taruh neka taruh perempat derajat Celsius. Mati na report Gayandu ya. Itu kita masuk Office Meteorologi Malaysia bagi dan nuti semena manduburan rima 2026.

AK Refine Band, demang tina gawai kita ya. Kami pendemang saya tina memang bila kita ada mengunah penyitia ada penyambut gawai di sewadi ya. Macam-macam pengirami di renang tur bila kita ada dera Brahmet, ada dera ngatur tanding Kumang. Macam-macam program dari natur kita ada sekambun penyambut Rami Gawai de Sawati ya. Okey, selamat bingare ne ke Lauren Mik dade bisa mari kita ada ngariti nuju salam ne geng-geng PPMSBK dengan peminat radio YFM dia. Salam Malaysia Madani kuana masih lagi dengar reti dade bersama kita Christopher Nidi dia bersama kita dengar reti ucap selamat ngarem DJ semoga berhibur dengar reti ngarem minggu ti program pragawai kuana terima kasih ni Christopher Nidi dade bersama kita dengar reti ya. Okay, terima kasih lagi bagi kita ada sama pengisi segmen ngancang pete de ngarti dengan abakan berpukul mahi bingarti mati kita rasa masam keping program Awah Ratus bersama dengan penerbitnya Ibrahim Changin.

0: Je, ira gapi dengan amu dekene-kene mu namu.
1: Amu dekai pada-pada nyikininya, ira gapi kanya, ira manikanya sebar-barang nyikit.
0: Puli amu nyenak mu namu nyau daku, je nak parih ku nyikin. Aba lagi mesti edngan.
1: Ira berbina ke pasar garaknya. Ira nyantip mie.
0: Ira nyantip mie. Jam demung ti enyap kini nyana neko namu. Biasa namu mohon pasar jaga-jaga. Ti pulimun pasar lama-lamat. Sa anu merapete iya amu se.
1: Mani, tanang mu kai kade mie tibuka bingaru ka.
0: Kai dengan aku menang kade kai tibuka bingaru. Pak aku ndebe kamu damu ngan beket masuk udah lama nak meni mu se.
1: Da semena na aku ra nek beng.
0: Nek beng biar batul lamu peli kene-kene bingare-ngare mung ti. Iye nje nek beng.
1: Inspektur polis telepon ije na Tuan Sarul.
0: Amane kena namu je munah jenayah mu.
1: Tuan Sarul si Ed mada aku ngajung beng. Mada aku minah duit nek akaun beket kuat na.
0: Ani sebab na.
1: Polis mana aku suruh munah wang haram ani ka jalu si Ed na. Kan kai duit de beng kusen dog baku kuat na. Sara galagda de simpan ku inak ahi lagi.
0: Wang manih mudamu nak payak munah wang haram. Biar setiap anu ngupi dengan aku. Inspektur Sarul, apa mu saya dengannya menurut namu? Puan mu damu. Damu tanangnya skema, puan mu.
1: Kena Tuhan skema. Tuhan Sarul je nak masuk IPD ke dah.
0: Mana aku si menang me Tuhan skema? Skema itu nya dengan kel inya, puan mu. Nipu duit inya masuk ekau. Nah, demung mu damu mencedera si barang-barang reminah duit. Ira nesig ragal adamu pagi ya. Ba mu main-main. Apa saya nak? Namu-damu seberang barang saya inya.
1: Oh, mesti etnya. Nasib aku napa dah mu mati na. Kai garangku janji nak pasar, muat skima penipu.

Baiki kita pisilung program kita dengar itu kita sama-sama keping program Awaratus bersama dengan penerbitnya Ibrahim Jangin.

terima kasih dengan selamat dengari dan semua bela kita. Bila pun kita lagi dah bi dengan program Awal Ratus Cafe Simpang Taru.

0: momen ni ka minta kenyalang bulkad ya. Asi kinen dua de empuat na de made minta na.
1: Eh, minta mo online pun boleh mah. Itu saya semua mah boleh. Tunah aja online.
0: Momen ni cibok.
2: Seet mah punya nak menang internet de kampung kita ti tanang mudik. Pak kabus, tanang kabus, ajak kubur, malar saja beragam. Era lo report ke polis, beket na rata, malar saja paten.
0: Iya, cuma ada mata adep dia. Makin buat nanti dia berlaku dah sepa. Lain internet malanya, ngan malah no sabis buat nak. Muan ni bo.
1: Najuk mu pasar, muka mu air selawak ke. Sentinan ngisi borang kenyalang golkan online apa kai bina de mentek pagi
0: de tapi kan ni kenapa
1: ai Sarawak care syarat ni mesti di umur 60 sawak dengan ada ke de my card berarti ne tulis anak Sarawak pajin ne dapat
2: mana aba mo kai sebab akhir penguntuk nada kenyalang golkan seet puan mo
0: maning je ada ke duit dekat saya ada habis ada duit habis
1: hanya beken je kat bank pak ahi macam guna kah
2: contoh na ya kan si kan si eh boleh dinan mo mayar wang mo berian da klinik da hospital asal na hospital ataupun klinik panel kahina RM500
1: sikit berarti nak kamu boleh mana tinan mayar bil klinik panel muka
0: ini sudah beri up muka ya
2: kai dengan ini sudah beri up RM500 sikit perbukan juga perintah minan kenyalang golkan di tinan mayar bil dengan mayar bil uri dalam tempo ini sewa.
0: Oh, si Edna. Tiap sewa ada 500 lah. Ubo kebo tinan.
1: Ayi, among cutol ya. Wanginya empuk penyalang golkan dan kabus. Perintah terus dia taruh ringgit minan upis kebajikan nebelanya tinan belanya mubur.
0: Muan ni kayu seendingan lah makin blur
2: kuah. Abang ti kan je kan asih inya ahli kenyalan golkan si Ed mebuhu mentagan dunia si ti ka waris na boleh minta belanja gubur masuk opis kebajikan kahina taruh ribu ringgit
1: ayo amisti na waris de meregister dengan ada kenalan golkar. Saya mau uang ada isi borang minta kenalan golkar. Ganan waris mesti ada.
0: Matuhai lagi asuk mukurang isi. Nampak saya mah ire kai payah majum pis. Padu nak boleh buat isi dengan orang lain ya.
2: Kamu ence. Dunia madia nuiti sekuat nama semua nada papa tangan ada peniju kuat nakanya madia nuiti
1: ayah negeri kita Sarawak tu makin nuju dunia tu nama muhok makin ditamat tu
2: si Ed matanah ada paguh kuat nama tanah penyihat de negeri ti makin ditamat paguh makoraknya kabus mana mukoraknya tanam kronik mengedasani na
0: ayo ah uang perintah stabil tentu senang urus negeri pintar ngatur belanja rakyat dan cuit untuk mengti
1: cuit nada pagi na abang kaya ngisi borang mu bina tu mentek pagi
0: ayo
2: eh amu kolab dapi, apa kupi?
1: Ayo, ada kupi lumpuh kujung.
2: Eh,
1: mata nak kemah mati ni.

SN Balai Pikaping ketir saja program Awal Ratus KP Simpang Taruh kita bagi dan ngerti. Malah ada bersama jaji program The Martin Sinceh, Louis Suning, Patrick Joseph dengan Elizabeth Silla. Dan semua mereka ini dari dengan selamat terhibur.

Okay, lagu bersama dengan Ika ada Martina Malam Agi Muda. Ya, umur ni pun jam itu dengan kita. Semua hujung minit rimpas pukul mahi pingara. Terima kasih dan semua kita ada masa bersama. Pengisi segmen dengan campur de ngarti yang ngara anunam. Semena mana bulan rima 2026. Ya. Okay, lebih 2 minggu sejak lagi kita dah nyambut Anu Gawai. Kali ada bala kita ada era mari na kampung. Baik nak bagi kita ada kerja ada Johor era komisi. Berdua dengan penyambut Anu Gawai de Sawati. Selamat komisi. Ini masuk peluang kita dapat berdepuh dengan bala dengan kita dengan abi mamak kita ya. Buang timpuh pingirami de era mandeg. Ya. Peluang kita dapat mari de Sawati. Ini penatur dengan paguh komisi bala kita ya. Okay, terima kasih lagi bagi bila kita ada setiap bersama. Baik nak bagi kita ada bertugas dengan arti selamat bertugas. Kudu-kudu ngatur tugas kita. Okay, terima kasih lagi bagi bila kita ada keping minat RTM klik. De Johor masuk bumi Kenyalak. Ya, dapat keping minat RTM klik. Okay, dengan saya kita persilakan lagi lagu-lagu hibur kita ada ngariti pengisi segmen Ngancang Putih.

Okay, jom itu dengan kita 24 minit rim pas pukul mahi bingara ya. Ini pun terima kasih bagi bila kita ada masih bersama pengisi segmen Ngancang Peta dengan Reti. Ini pun bagi bila kita ada Rana Bandar Kuching. Bila kita dog sungka sentiasa kita ngacah aliran trafik ya. Yang nak kudu-kudu jalan dog tutup. Tegi masu anuti semena manuburan ke semencu anuburan senja anu pagi. Ina ini program de natur bitagi pukul icu bingare ne pukul semendua terbengare de padang merdeka kucingnya. Ya program music program kucing music festival 2026. Okay, jalan-jalan de era tutup. Senceh jaran de lampu isyarat RTM, lampu isyarat jaran Pearl, simpang jaran wawasan masu lebuh wayang, jaran Tun Abang Haji Openg de nucu ne jaran Berek, jaran Berek nucu ne jaran Pearl. Lagi jiran gambek nucu ne jiran Tun Abang Haji Openg ya. Ini peninya ratus pitayen supaya kai kudok muto de sekambuh jiran bahas. Dengan sentiasa kita ngerancang penyalan kita ya. Bagi ngurang keadaan jiran de badeg ya. Pun sama-sama kita mandek, sama-sama kita ngerami program ti dan natur lebih tegi ngariti ne ke ngarit pagi semencu anuburan rimah 2026.

0: kebujur Madina.
1: Oh, Madin berpukul semenglik lebih singarap. Mana dah?
0: Aduh, mari abuk. Gerang segmen ngerempuan tu YFM dia.
1: Eh, segmen ngerempuan abuk. Pak Atta Baba bisa lagi dengar ragu-ragu dia dalam semeng 26. Dekah keupuan YFM dia menambah siaran ngerandak semeng 6 jam Madin. Reti i ngera anak, pijuk siaran ngera subkul semeng 2 serap ngarep. Dek pukul 6 isan-isan.
0: Oh, sama kah? Kamu mana dok tinggi bas gerang aku hati. Dah lah tak boring repas hati. Kamu yang tak kerja shift serup ngarum. Kena raru ke?
1: Ya, meh.
2: Banyak kemat. Sama ngake dalam segmen Semang 26. Barang anu sopukor Semang 2 terup ngarum. Nek pukor 6 isan-isan.

Okay, korang masuk setengah jam lagi kita bersama pengisi segmen Ngancang Peta The Ngariti ya. Oh, ni pun tengah-tengah bila kita ada pejam bersama. Terima kasih Mini bersama. Baiknya bagi bila kita ada kawasan Kuching dan penggaping The Ngariti Mina frekuensi ni 06.5 MHz. Dan lagi bagi bila kita ada kawasan Serian dan penggaping Mina frekuensi ni 06.7 MHz ya. Okay, selamat malam Bingara. Bagi bila kita ada penjenamaan Bingara, kali dengar tiada lama cek kita makan ingin berempan beladingan kita. Oh, ni pun selamat berkumpul, selamat beria kita dengar ti. Hari dia cukup babi ya, ada bandar Kuching masuk lamat anu cina ucen. Mana pun mada saya wang pukul 6 lama anu cina. Harap dengar ti pun kerandu paguh. Masa peluang bila kita ya dapat jalan-jalan di Bandarai Kuching dengar ti ingin sama-sama ngirami Kuching Music Festival The Natur The Wandu Bitagi Hanuti Nek Anu Pagi ya. Okay, kita bersulang lagi lagu-lagu hibur kita ada ngariti. Terima kasih Bini Bizama pengisi segmen Ngancang Petik.

0: Si aku Abjad baru kerat pantun. Oh balai dengan gati boh tadi pantun. Maka cum pagi ku ajawin.
1: Otin ku rame, otin ku don. Ngajit DJ bepantun dan kunti.
2: Ae derut, anti ku derut. Tengah

Jak mai oto bipantun. Tiap sowa mesti ya brumo suku prami koda dang primo. Pait leh pantun ingan ino. Pait leh pakai sina oto bidoyo. Program live jak oto bipantun dapat ngoji setiap anu duo so pukul 9 pagi nok pukul 9 ni setengah pagi. Ingan dapat terus pait pantun ingan ke Facebook rasmi YFM Dayo ataupun terus telefon ke konti ke nomor 0 mai 2 25 mai 04 pri ataupun 25 mai 05.

0: YFM グラクサマ。グラクサマ。
1: Hish, nasib sepet break. Kemaya tak teman moto, manyapal sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakas seramat sok moto di juwin. Yang ngurang risiko atak meranggar kemaya moto di juwin re'e nyerke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto di juwin. Manyah pal sindek moto baga nimun bas pan kalori amai ke parat aran aji drebai dan dapat gris. Manyah ke teban moto pal setenah di lorong turak kata u puankah land hogging. Kamanya ge teban moto rebis sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Yang jaga atau seramat adi tak sama gerak adi beken. Pesanan mesra ati so RTM.

lagu bersama dengan Ambrose and The Martina Ku Uteris Asungku, ya. Yeah? Okey, omni pun pukul 8.30 mati. Kita dah sama-sama ke Pingaga dia masuk pusat berita radio Kuala Lumpur. Dari Bus N, bagi tapi silung bersama dengan Pingarun Nami Rebekan. Pengisi Ngarun Pawan, ya, yeah, pukul 9.2 trip ngarati. Okey, dengan saya ketika bersama dengan Reti, pengisi segmen Ngancang Peti. Semana mana berang rima 2026. Saya ucap selamat bingara dengan selamat bertingkah.

0: Peruntukan pendidikan dinaikkan kepada RM900 juta. Peraturan khusus dirangka kawal penggunaan kad fleet. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 malam. Kerajaan meluluskan peningkatan peruntukan perolehan kerja Kementerian Pendidikan daripada RM400 juta kepada RM900 juta bagi memperkukuh kemudahan pendidikan di seluruh negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata peruntukan tambahan itu akan digunakan untuk pembinaan 6,000 bilik darjah baru termasuk menampung keperluan pendidikan awal kanak-kanak.
1: Ini penekanannya bilik darjah tambahan. Kita luluskan, saya katakan dulu, peruntukan 400 juta pembinaan 2,500 bilik darjah tambahan bagi lebih 800 sekolah dalam peningkatan jumlah murid. Jadi bagi memastikan ruang bilik darjah bagi darjah 1, kerajaan luluskan tambahan peruntukan.
0: Perdana Menteri berkata pada majlis sesi pertemuan dan penyampaian surat setuju terima kepada kontraktor kecil Bumi Putra di Perak. Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar turut mengumumkan peruntukan projek melibatkan kontraktor kecil Bumi Putra G1 hingga G4 ditingkatkan daripada RM2.4 bilion kepada RM4 bilion bagi memperkasa ekonomi setempat serta memperluas penyertaan syarikat kecil dalam projek kerajaan. Langkah itu mencerminkan komitmen kerajaan untuk terus membantu kontraktor kecil Bumi Putra untuk berkembang dan lebih berdaya saing.
1: Kalau tidak ada dasar kerajaan jelas mendorong mereka, memberi bantuan kepada mereka, mempermudahkan kerja mereka, mereka tidak boleh berkembang. Dan saya beritahu KPJK Arada, KSU dan juga KSP dan juga Kementerian Pendidikan, bila projek ini kita beri SST, kita akan pantau pelaksanaan syarikat-syarikat, kontraktor kecil yang prestasinya baik. Saya akan pastikan dia dalam urutan penilaian kita, kita akan berikan kontrak yang lebih untuk mereka boleh berkembang. Itu janji saya.
0: Jelas Perdana Menteri, had nilai sebut harga projek bagi kontraktor kecil turut dinaikkan sehingga RM1 juta. Peruntukan tambahan sebanyak RM100 juta bagi menaik taraf kira-kira 7,000 bilik guru dan RM50 juta bagi penyelenggaraan 8,700 unit kuartus guru membuktikan keprihatinan kerajaan terhadap kebajikan warga pendidik. Presiden Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan, Aminuddin Awang, menzahirkan penghargaan kepada Perdana Menteri atas pengumuman insentif khas tersebut sempena Hari Guru 2026.
2: Guru-guru bekerja dalam keadaan yang cukup tidak selesa, dan dengan peruntukan ini, dengan pengumuman oleh Perdana Menteri ini, maka kami mengharapkan agar guru-guru akan lebih bermotivasi dan bersemangat dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab mereka. Begitu juga dengan inisiatif untuk membaik pulih 8,700 buah kuartus guru dengan peruntukan RM50 juta itu, kami mengharapkan agar ianya juga akan memberikan semangat baru kepada guru-guru, terutamanya guru-guru muda yang ditempatkan di sekolah-sekolah di kawasan pedalaman.
0: Aminuddin Awang. Cadangan penggubalan Akta Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET sedang diteliti. Ia sebagai langkah memperkukuh ekosistem pendidikan teknikal dan vokasional negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata cadangan penubuhan Suruhanjaya TVET dijangka memperluas bidang kuasa dan memperkukuh penyelarasan dasar TVET di peringkat nasional.
3: Ini belum dikemukakan kepada Kabinet untuk mendapat keputusan dasar bersama-sama dengan Suruhanjaya TVET, tetapi kita sedang mengadakan sesi di Pat Urus di kalangan 12 kementerian yang dikoordinasikan di bawah MTVET, dan kita juga akan pergi ke negeri-negeri untuk mendapat maklum balas bagi sidang sesi di Pat Urus ini untuk mendapatkan maklum balas bagi mencari kaedah bagaimanakah Akta dan Suruhanjaya ini akan dapat memacu pembangunan TVET bukan hanya untuk tahun 2030 tetapi melepasi tahun 2050.
0: Datuk Seri Dr. Rahmat Zaid dalam pada itu berkata kurikulum TVET akan melalui penstrukturan semula menerusi TVET 2.0 bagi memperkukuh pembangunan tenaga mahir negara selaras dengan keperluan ekonomi masa depan. Inisiatif itu dibangunkan berasaskan kejayaan pelaksanaan TVET sebelum ini dengan penekanan kepada konsep High TVET yang memberi fokus kepada bidang berteknologi tinggi. Kira-kira 50,000 pelajar daripada sekolah pondok dan tahfiz persendirian yang tidak berdaftar dengan pihak berkuasa agama negeri atau JAKIM akan mendapat manfaat melalui pelaksanaan laluan khas kemasukan ke Institusi Pengajian Tinggi Awam IPTA. Jelas Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Adam Adli Abdul Halim, inisiatif tersebut merupakan penambahbaikan besar dalam sistem kemasukan pelajar aliran agama ke IPTA, khususnya bagi mereka yang tidak melalui laluan akademik konvensional seperti Sijil Pelajaran Malaysia, SPM. Berita seterusnya. Cadangan peraturan khusus di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 sedang dirangka Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup bertujuan mewujudkan perundangan lebih jelas, menyeluruh dan teratur bagi mengawal selia penggunaan kad fleet. Menterinya Dato' Armizan Mohd Ali berkata ia bagi memperkukuh kawalan dan penguatkuasaan dalam penyaluran subsidi bahan api menerusi skim kawalan diesel bersubsidi SKDS dan skim kawalan petrol bersubsidi SKPS.
4: Jadi kita tengah rundingkan apa dia betul hukuman yang berwajaran dari segi denda ataupun tindakan-tindakan lain. Kalau saya lihat di AKB, ada juga kesalahan tertentu yang melibatkan hukuman penjara. Ada juga. Jadi kita tengah bincangkan kesesuaian apa dia bentuk perundangan hukuman yang akan dikenakan.
0: Dato' Armizan Mohd Ali. Kerajaan terus memantau kapal misi Global Sumut Flotilla GSF yang kini berada di garisan kuning 2, iaitu kira-kira 340 batu nautika dari pantai Gaza dan berisiko dipintas oleh rejim Zionis. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan Malaysia bersedia mengambil tindakan sewajarnya sekiranya berlaku sebarang insiden. Perkembangan luar negara. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memuji hubungan peribadinya dengan Presiden China Xi Jinping dan mendedahkan potensi perjanjian besar melibatkan pesawat Boeing selepas lawatannya ke Beijing. Trump menyatakan bahawa hubungan baik dengan Xi adalah kunci kemajuan, termasuk pembelian kacang soya dan komitmen China membeli 200 pesawat Boeing yang berpotensi meningkat sehingga 750 unit. Xi dijangka melakukan lawatan balas ke Washington akhir tahun ini. Sementara itu, Taiwan menegaskan statusnya sebagai negara bebas dan merdeka sekaligus mengetepikan amaran Presiden Trump. Kenyataan ini menyusul selepas lawatan Trump ke Beijing di mana Presiden China Xi Jinping mendesak Amerika menolak kemerdekaan Taiwan. Kementerian Luar Taiwan menyatakan mereka adalah negara demokratik berdaulat dan bukan sebahagian daripada China. Bagi menyekat ancaman ketenteraan Beijing, Parlimen Taiwan meluluskan perbelanjaan pertahanan bernilai $25 bilion Amerika untuk membeli senjata dari Washington. Dalam perkembangan lain, Presiden Rusia Vladimir Putin akan mengadakan lawatan rasmi ke China bermula 19 hingga 20 Mei ini atas jemputan Presiden Xi Jinping. Menurut kenyataan Kremlin, kunjungan tersebut bertujuan memperkukuh perkongsian komprehensif, kerjasama strategik serta membincangkan isu global dan serantau. Selain memeterai beberapa perjanjian duhala, Putin turut dijadual bertemu Perdana Menteri Li Qiang bagi membincangkan kerjasama perdagangan dan ekonomi. Beralih ke berita sukan, skuad sepak takraw negara memulakan kempen Piala Dunia Sepak Takraw ISTAF 2026 dengan langkah kanan selepas menewaskan Singapura 2-0 dalam aksi pembukaan kumpulan C acara Quadran di Stadium Tidewangsa hari ini. Skuad kendalian Muhammad Zulkarnain Muhammad Arif itu mencatat kemenangan 15-9, 15-13 dan Malaysia dijadual bertemu Korea Selatan dan India dalam aksi seterusnya esok. Akhir sekali, badminton terbuka Thailand, impian bergu lelaki profesional negara Go Zifei dan Nur Izzuddin Rumsani untuk melangkah ke pentas akhir tidak kesampaian apabila tewas kepada gandingan pilihan utama dari India, Satwik Sairaj, Chirag Shetty, 21-19, 20-22, 16-21. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Peruntukan pendidikan dinaikkan kepada RM900 juta. Peraturan khusus dirangka kawal penggunaan kad fleet. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 1FM グラクサマ、グラクサマ。
1: Ingan Adin bersama Dokoi dan segmen
2: 9 tahun. Segmen saningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, duo bihibur, ngojit lagu-lagu dia bukili hana kai.
3: Sabukur peringadom, next one dua terutnya rom. Ingat apa kan ngojit koi dan RT and Klee, dua live, FB, YFM, BB.

Ragu sebengas tu anggaro miti ya seraru gaun ragu di betapan ada Tony Sopoji. Jadi sama tengaro sama-sama lagi atau ada ngaro menunum semong dom duburat na rimo sawat 2022. Menjadi ni apa so para pengajit-pengajit YFM Bloyo anggaro miti harap so beringan bibu roro bisa kada beringan di dia so cai gitu. Bisa mah duo pengarut kai tugas dan segmen ngancang betul. Jadi hadir nak ketemu lagi bersama aku DJ Jess yo dan segmen dan ngaro pawanan no kan juang segmen detik pukul semong dua turu apa ngarom. Jadi sama ngarom ke dudu meringan di moyak masa ingat dikaiti mungkin lagi na di tuangnya na guru berehat di luar bori emit sabak ngarom sebab apa suku pekaning ngebak te tuang pari sa tepat ngudung ngudung pasal pemenu program gawia di di ando giti kalau supaya dua dua minggu memang dari itu dapat jenang dua itu lagi sebab apa mungkin bogok program di hari yang ngatur sebab ia gawi mungkin ada anu anu ayu gawi ataupun selepas gawi anu tia pakai sungguh mana mau guru berehat ya ngarom iti doi gini nang di kadina doi gini di daraki guru sejak di luar bori terus ngajit siaran radio atau ngarom iti jara harap so barengan terhibur bersama daku anda kan juang segmen di tiap kosmong dua turap ngarom.

Ragu menghibur tetap bersama tetap setia Mian Station Radio YFM Budaya Hangarobiti. Jadi dengan menghibur dengan jadi Robi kena peringan di TKT dengan pemenuh di ke Pasar Kuching. Mungkin lagi nanti dengan pemenuh di ke Kuching Music Festival 2022 di Gibu Ngatur ya padang mereka ya dan uniti dog tiap pagi so pukul cungan menok pukul semua tua turup nganom jadi sampai menunggu program itu lagi kudu-kudu orang di lagi buah tua padua naik lencongan ada pihak polis supaya pimanu orang jadi lancar ya. Jadi antara orang dia pergi bertua pengarum tindo munok ke kota Angarom tiap pagi ya. So pukul itu Angarom munok pukul semang dua turup Angarom. Ya no traffic light di Umih RTM traffic light orang Pearl. Sipang orang wawasan menuju ke Lebuh Wayang. Orang itu Abang Haji Openg menuju ke Orang Barak. Orang Barak menuju ke Orang Pearl. Dua orang Gambir menuju ke Orang Tun Abang Haji Openg. Jadi ratu sepun bagi sebaya supaya dah gas barang parking motor karingan di bingan orang di dapat ada orang bedadog. Jadi saat mengupana sobringan ke mungkin gina di hari dia ke padang mereka ngaromiti sebaya orang luah so kereta ti jadi pagu ke perisa-perisa ke dia penjahat-penjahat kereta dengan sebaya dengan ruah seorang kereta di rami ni rami pakai rota dan kereta perlu kejaga ya. Jadi sambringan di sama daku DJ Jess Agromiti harapan sobrangan di table lakukan juga dengan segmen dia jadi radio tu dapat mengoji terpakai gelombang FM 106.2 MHz jadi sana tu di rodi rupanya kuasaan frekuensi itu tetap dapat mengoji terseran radio tu pakai aplikasi RTM Click ataupun dapat terus buka Facebook rasmi YFM Brio.

harito. Ano guru? Babe ingat ka ta asi guru a discussion gawak pangkah guru a discussion kena. Baita ingat on kada. Guru inasianya adi begut turung atap kepada atap mujur madinati. Kerja pengenai barang guru baru bas kat ngeras Sabah Nurak Berang Masam Urah beneruju kutung penyepuan ngajar kat turung anak sekurah. Semengnam anu bulan Mei, ina anu yang keingat kerja pengenai barang guru kat tema penyita suwa ati ina guru bintara nadi negara. Tema ati ina yang kiren pemujur saman penetud atin para guru dalam bedak kena dingin profesion pendidikan. Saman yang pernah dengera adi bian penanggung bas Tunuh Rais. Begak-begak terima kasih ke para guru tunuh kerja pengenai dedikasi saman pengorbanan adi mehdognai. Selamat anu guru, so KE di RTM.

Okey, jadi nanti ragu menghibur tu ngaruh menunuam ya paling pening ngaruh menunuam ya. Lebih saya sangat beringan nanti lagi naik program dengan ngaruh miti. Mungkin lagi ke dia ngaruh menunuam miti ya. Semua nunuam menuburan lima itu hingga mempilih saya jadi ngaruh masa dengan naik program bitunang ke lagi program kahwin ke ataupun nyamut anu piberanak dengan ataupun lagi nanti nyamut anu mau pencet ngaruh miti pun lagi ke pasung mana. Harapan ni saja program di ingat dengan tu dengan nanti harap muncul dan nak nyuang program kan. Jadi sama ngarom terima kasih kerja duduk dengan tu di game sama tu ngarom itu dan Facebook rasmi YFM doyo. Ya no sama ngarom duduk Ronald Dennis ya nang sama tengar semua geng-geng awak ping-ping YFM harap semua sehat-sehat selalu. Okey terima kasih Ronald Dennis. Sama ngarom duduk Paul Korek ya nang sama ngarom Pawan ping YFM doyo dengan itu harap kita semua sehat dan dengan terasa hujan dan amin ada kawasan terpedu sampai ke puan berlindingan tu dia terpedu ijah dengan romiti mungkin lagi ke berlindingan tu dan pimanu dia ke terpedu dengan romiti mungkin lagi nyasuk terpedu pakai roh di pasar dengan romiti dan pimanu pada ke kupua mungkin lagi ya jadi harapan anak kita ingat teman kereta ingat dan pimanu ke kupua. Ok terima kasih duduk Charlie Chung Tizam Lime yang sama ngarum DJ di petugas terima kasih yang nak salam so hometown dan suara fan club YFM doyo yang nak bless the weekend dan nak jadi lagu cobong so Eliza yo. Terima kasih Nudu Charlie Chung Dublin K Baja yang nak salam ngarum selamat petugas yo. Terima kasih ceria-ceria selalu terima kasih harap Dublin K Baja pun terhibur dengan orang itu ngajit lagu-lagu penghibur di moha kainyu suna sana sua beringan dengan romiti. Terima kasih duduk Derek Asen sama pengara dengan selamat bertugas. Ina terima kasih. Rani ngaji teragu rindu-rindu sayang. Ina masuk division Osen. Rindu-rindu ya. mungkin jabu-jabuang lagi dia nak. Ada lebih salah. Dua minggu lagi dengan rakyatnya buat Nua Yugawiya 2026. Jadi seterus selamat karom terima kasih kepada Puan Nyimoy di game sama Gato Agarom T ya pait salam untuk geng-geng ini harap ngaji teragu gawiya ya tiada sama kita ngaji teragu gawiya ya sebab sampai 2 minggu lagi sama dengan itu kakak lagi semangat nyambut gawi atau sawaiti mungkin lagi ke peringan nanti roh di luar kawasan nyenang dan sawaiti lagi peluang harap pari ke kupu mungkin juang bulan limau ke dina ataupun minggu bau mudiak pari kemisi di kupu 2 minggu ke dina supaya nyambut gawi ataupun cun-cun ke ni untuk berat nuam lagi pada kupu mungkin ke lagi sebab kerocah untuk taruh perut ni untuk berat rimu pakai suku penuh alaan ke pada kupu sebab mungkin pokok aktiviti di lagi mengatur lebih kadang lagi kupu di naik program pronu papau ya itu pokok program di kadang teringat di pokok program di mengatur lebih se biranya nang program nuti bengatul ne moho gi kenya anang sama pikirian ne baju-baju tradisional lagi nadi pakai masam ne topi lagi masam gamun bentuk acara baju memang cukup sangon lebih-lebih lagi munya nang ogi tia nguruk-nguruk kenya nang aksesori sana ha jadi mungkin sawaiti ogi nole purang tia danga puno papa sawaiti halaan ge pakai sanya nang ropi hekap lebih sangon lagi ya jadi ngadina atau bibo lagi ngaji lagi pengen berterus terus ngaramiti cinta dua sipang.

Okay, jadi nanti orang aku pergi bawa ter coket bujang nami. So the Vipers. Jadi sesama kita berhibur, sama kita berjoget dengan ramai nunduh miti. Semua nunduh menuburan rimah sewa 2026. Jadi mungkin lagi kita para pengajar-pengajar atau YFM dayoh ngaram itu mah hari amor atau bos kini naik sebab pada pagi hari amokat awal kena lagi kerja pengguna awal pagi tu pagi. Tunggu terima kasih yang duduk seberingan sebab mah lagi bersama rekod itu ya. Jadi mohon kesan beringan di bokon dia rogi bersama rekod ini ngaram itu. Terima kasih yang duduk seberingan. Jadi dah kamu tahu kalau supaya dua mah nuam onu lagi. Tematu Ethnofest 2026 mari mengatur di Dewan Sebaguna Kampung Tematu ya. Program ini dibengatur da kelab rekreasi pengguna dua pengurusan Dewan Sebaguna Kepua Tematu. Daki program ini hari mengatur da ngati puh dua hanu so 22 hanu beran rimo noga 20 taruh hanu beran rimo so pukul moi setengah pagi noga pukul semong dua turu pengaruh menjadi sangat beringan di haraan di ninga anik program-program TV dia dia mengatur di Dewan Sebaguna Kepua Tematu dan 22 pertaruhan nomoran rimo itu enggan ada pun ke Kepua Tematu ya. Jadi mak komut jadi sama kata ningat ni ke program dia mengatur berkaitan dua program dua kawia.

Okey, jadi nanti lagu Pinky Ball tu cinta di tayang so penyanyi baru tu Nico Rodney kira kudu-kudu bila lagi yang ada pukul kira semong 2 minit ya agar ada pukul semong setengah ngarung rumah. Jadi dengan Nino aja tu sama-sama dia ngojit program atau ngarung miti jadi program miti dapat ngojit setiap nunum pukul semong suku. Jadi saat peminat-peminat lagu dangdut jatuh tu sama ngojit dia program ataupun program ya ngarum minggu program itu di apa peruah dah menyusun ada penembita jurnal barit jadi ngan dino jatuh sama-sama dia ngojit.

Tejah atau makidinga dua buah ragu so Aisyah Anur binti Osman anak inah ragu ada cinta dan ragu ada den sedap. Kami tanyabut den Aisyah Anur binti Osman berketan dapuan esi sebekuri ana. Pakani tanyabut nan Ani Mayuni di Malaysia puan den penyanyi hati. Dua anak mesua semang Tejah Bumai din an pelakon penyanyi dan pengacara di Temegah di Malaysia. Hanya inang din an so peserta bintang HMI hiburan minggu ini ngasawa semangku ibri berima bersama ngasipi Nurhaliza sebagai yang gerak secara solo jadi penyanyi dangdut. Ayakah ni nan anggota kumpulan Sugar. Ngasawa 2009, anima ini dok setu jadi setiausaha agung persatuan bintang dangdut Malaysia. Nggak ane, jika tak pejuh dengan ini beradapta ngaduh dengan ragu so anima ini anak ina ragu di den terpesona ngadendang cinta.

Sia ada ina Nela Karisma. Angkah dan betul I Nela Tri Karisma ada dua beranak ngapat anu bulan November sewas mengepri pri I puluh pat. Nela Karisma pi asal so Kediri Indonesia. Ina ni na anso penyanyi dangdut na koplo Jawa. Adi dok ngatet ke ngatunggalan puanka single popular I adi bertajuk Konco Mesra. Nga umur iri masawa, Nela mau jadi sinden cilik drum pertunjukan wayang di Kediri. Bakat seni iati, mehdok asah tipuk ayah babesit. Amai sok dua-dua pimas I bian dayak seni. Sama I bian bakat dalam bidang musik, campur sari ngasina I panai main gitar, angklong ngasuling. Nga anak ngarmati atarik kelaman adepta ngataru ragu sok Nela Karisma. Anak ina ragu di danjaran goyang, 11-12 nyanyi ragu versi koplo, ragu di dan asalkan kau bahagia. Nga anak atap cuu dalam program dan tengah minggu tak sama ngapanyi Nela Karisma.

Ngaraminggo ta anaina Nur Aisyah Muhammad Sharif angkan den commercial i Baby Acha ni so penyanyi dayung Malaysia. Baby Acha ina sude tuduk bidau Aceh angkah penyanyi kumpulan Spin. Nga ana atap jumpa meradap ta nga dua ragu Adis Mengas. So Baby Acha ina ragu mabuk cinta ngaragu adiden udah.

Nana berdengar tak kedua tiga ragu Iwan Syah Manati puankah Iwan ngeragu dan yang sedang-sedang saja ngerap cinta sabun mandi ngana ngatak deteran masa atak bercuba ngana depta dalam program dangdut ngarung minggu.

Anda berdengar ke sebuah kedalai program Dangdut Ngaro Minggu Ta Ia Tanggar Mati Minggu Ba'u atau Bida Petinge Anu Ngajam Bisama Drum Program Dangdut Ngaro Minggu Bisama Ngaku DJ Lala Selamat Ngarep Bida Pedau Bye Bye.

Ini teh temu sama-sama ngajit program ngaruh minggu atau ngaruh miti. Jadi saya berikan di mau puasa ngajit ragu dangdut atau ngaruh miti mau puasa pejoget mau puasa berdangdut. Jadi terus lagi dengan segmen ngaruh pawon tu nak nyuang segmen tu. Jadi di ni kalau supaya dua mah taruh perlu dua minit lagi ngaruh todang segmen ngaruh pawon bersama dengan DJ Jazz. Jadi sama ngarum kan duduk beringan di TKT haru aga driver motokar mungkin lagi nadi tuangga pari so padang mereka. Jadi harap dang pemenuhingan selamat anda ke tempat yang dituju ingan. Mula sekarang nyenang nunduk kira paguh nyenang bertukar dua dengan nadi di kan nadi pun driver. Adapun kerakal dua peringan dengan kerakal ke hanya di ketepi-tepi ke berkaitan dua saya adopnya dua nuduk baik minang topik ke ngakal dengan ke ya sekurangnya lagi tawa-tawa lah saya dua nuduk ataupun kira nyenang haran dengan kopi dia kini mungkin hari nosak ke kena kopi di buka 24 jam kita mau kakalnya nama Moha Grina Safari dapat gaya nyanang terus ke pemenuhan ke Kabori jadi saya beringat di haru agar boos nang kejap nyanang nunduk kejap gogah balik kejap penunduk pakai radio di ditun meja haru agar dapat bengojit terima kasih duduk sebelingan jadi harap sebelingan tibur dengan Rabiti sama-sama dukung di CCS dan juga segmen dutia pukul semua ngeduah turup ngarom.

0: Raga pengibul ter dayung punca Borneo so Jackson bosonya di sama karung duduk seberingan di arogi bersama dua koi hadir nato tangan so itu reaktif ya jadi ngene peluang duduk so berapa pengujit YFM dayung karung itu di raan telefon ke konti ke mungkin raan lagi ke telefon dengan area apa itu salam atau area ingin ucapan hari guru duduk guru ke bekas guru ke dengan ke ataupun duduk sija ingin nama desa-desa dapat terus telefon ke nombor 0-25-24-3 ataupun 25-05-50. Hello, selamat garam.
1: Hello.
0: Hello, selamat garam, Ben.
1: Yo, soal soal.
0: Kamu dapat nakap tiap soal aja, Ti. Oh, ini abar, Ben.
1: Modud.
0: Modud, dan hujan.
1: Yo.
0: Nah, okey, hujan itu, Pak Gu. Ini ke salam, Ben, garam itu.
1: Selamat pagi, guru. Tunggu, kok, leh.
0: Oh, si, cikgu, Ben, oh.
1: Moga
0: show stars. So, mungkin ya cikgu harap cikgu lagi ngaji tengah malam tidur.
1: Ya, yang ajar kok ini sedikit bau.
0: Hmm.
1: Sebab kok itu kurang upaya tau.
0: Oh, okey.
1: Ya, mana aja.
0: Hmm, okey.
1: Memot do sama aku di Johor.
0: Oh, sama di Johor, okey.
1: Alap ya, dapat balik jauh ya tu.
0: Ah, mujok nak saya balik.
1: Ya, dia motor sikit aku di sama kan ni.
0: Hmm.
1: Tak biar kau balik
0: ke? Hmm, okay.
1: Dom minggu lagi.
0: Yo, dom minggu lagi. Tolak ke begawi ada?
1: Yo, macam yang mati apa?
0: Yo, okay. Jadi mungkin Ben dapat tinggal ucapan gawi ya kini nih.
1: Selamat gawi tu dulu ingat leh.
0: Hmm, yo terima kasih Ben.
1: Aku mesti lagu yang get mat anu gawi tu dulu kumpulan sliders lah.
0: So kumpulan ini sih?
1: Sliders,
0: no. Sliders, okay. Yo. Okay, tiap sempat tak tahu main eh, nampak kan? Hmm, yo, terima kasih, Ben. Okay.
1: Bye.
0: Okay, bye-bye. Selamat ngarum, nudu Ben. Selamat nyambut anugawi ada dua minggu lagi ya. Okay, jadi sana berapa pengajit-pengajit tadi bokong di Harugia Ngajit Serat Radio ngarum itu. Ada telefon ke konti, dapat terus telefon. Dapat yang nak pahit salam nyuang minggu ke pahit salam nudu berita anak-anak ke mungkin sawai itu dari depan pari ke kupu nyambut nogawi ataupun minggu bau moh riak pari apakah mungkin raan ke angin cendera sebaya ke dia ada barang di mini dia patut terik tabat ke pari kukupu maka mut nyikon packing siap-siap ya jadi kan dia tau bibul dia dah ragu pinggu botol saya terus ragu dia ok pemita ada dengan tadi harus ini kunyau ya raan ngajit ragu cobong so Elisa Suzina jadi kan dia jatuh ngajit ragu pinggu botol ngarawiti jok di wifi berdoyoh gara bisa mah.

Ya, cuba dengan demo yang nanti harga pengibol tak ramai ti. Jadi mungkin ke yang ramai ti yang jadi jobong-jobong ya, yang nak mungkin dengan naik kerja pengguna ya, beliau meninggal gambar yang mau jobong dia. Mungkin yang mau masih ti mau kari ke telefon dia, mungkin ada telefon ke hasil ya, hanya ada di jobong anda. Ragu jobong pun ke jobong nak tok mungkin ke semua babai di nemu berfikir suku na sungu pun yang ada apa hari minggu bau pak asok ni suku bergaul dan yang berapa dah dua anak suku minggu bau berapa bisa lagi ada dua minggu lagi ngato dia nyambut anu ayo gawe asawa 2026. Jadi kali ini nak sama bibur dengan cerita lagu gawai yang sebengah setau ngarau piti coget dan bergawai so as it rain. Jadi harap pasu berapa kunci tengah piti terhibur ya. Jadi sekarang ngarau piti nangar ada berjoget jage atau berjoget nak ke hanjuang segmen tetia. Jangan di wifi bro ya gerak bersama.

0: Selamat pantun.
1: Oh, balik dengan ganti boh tadi pantun.
2: Makat jam pagi, kuah jawin.
3: Otin ku rame, otin ku don. Ngajit DJ bepantun dan konti.
4: Ae derut, anti pun derut. Tengah-tengah derut, debetak bukudu.

0: Basi Sabarang Basi, Basi Dogalar, Basi Tambaga.
1: Ako Jobong Ingan pun Jobong. Jobong di atuin sampai di wakam.
2: Digadu asyong ku kadang-kadang. Nasong onak ku obok muka tujang.
3: Jamai oto bipantun. Tiap sowa mesti ya brumo. Suku prami koda dan primo. Pait leh pantun ingan ino. Pait leh pakai sina oto bidoyo. Program live ja oto bipantun dapat ngoji setiap anu duo. So pukul semong pagi nok pukul semong ni setengah pagi. Ingan dapat terus pait pantun ingan ke Facebook rasmi YFM Dayo. Ataupun terus telefon ke konti. Ke nomor 0 Mei 2 25 Mei 4 Pri ataupun 25 Mei 5 Pri.

0: ke tujuh Madina.
1: Oh, Madin mempukul semenggit lebih senyara. Mani dah?
0: Aduh, mari abuk. Gerang segmen dengan perempuan tu YFM dia.
1: Eh, segmen dengan perempuan abuk. Pak Atta Baba bisa lagi dengan ragu-ragu berdia dalam semeng 26. Dekah keupuan YFM berdia menambah siaran ngerang dek semeng 6 jam Madin. Reti i ngerang anak picu siaran ngerang sop kurus menggesep ngarem dek pukul 6 isan-isan.
0: Oh, sabukkah? Kamu mana dok tinggi bas gerang aku hati? Dahlah tak boring lepas hati kamu yang tak kerja shift serup ngarem kena raruga.
1: Ya, meh.
2: Banyak kebet, sama ngake dalam segmen semang 26. Barang anu sop pukor semang 2 terup ngarem dan pukor 6 isan-isan.

Okey, jadi nanti ragu gawe yang kedua tu ngarom itu jawab kayak sungguh mana atau mana ke hijauk na segmen ngarom pawan tu saat na anu nuam itu ya semua nuam anu bulan lima sewaktu 2026. Okey, jadi rupa itu ingat dapat ke bibur ngaji tu saran radio YFM Royo sepukul semua dua turap ngarom nuam pukul nuam pagi. Jadi rupa sih nak ngan bersama lagi dua pengarun ke ini petugas di dalam segmen mekat krimas sepukul nuam pagi nuam pukul pri pagi ya. Jadi ya kue juga berpukul terima kasih dua sama ngarom dua so beringan di tetap setia bersama doko so pukul pri ngarom itu ya noga ke masa itu. Jadi noga top dapat bau di segmen dua anu di bokon aku di jejes ring ucap selamat ngarom dua salam Malaysia menani dua so beringan lagi ragu piabu ngarom itu ya pun ke ragu gawi ya joget rami gawi ya so slider bersama dua aci jauh di YFM kerap bersama.

Asok ramit kuruk dua dingan Ngojit Radio sumupun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuang. Payu puas Ngojit ragu segmen suang dua nuang dingan pingin buringan. Ingan dapat Ngojit birang konu so pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuang pagi. Notap grumak radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik. rtm.gov.my.

Asong rami tekuruk dua dingan Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingin buringan. Ingan dapat Ngojit pirang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap Grumak Radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik, .rtm.gov.my.

Ataan pemudip adi sehat karbis beke, padaan exercise, ja atak subana aktiviti, kenu keja. Kenu keja sekurang-kurang I taruh per minit ni adu, puankah 9,000 sakong dapat beda atit sama pergi kirata, rebis sehat, kak dapat ge ngurang risiko 6 dah berjakit, nimun diabetes, tekanan daya bergatung, kolesterol adi bergatung, nga obesiti. An ngurang bat perenggenan, paling senang, seraru kenu keja, amai dapat badang kalori. Manyah kemet, seraru penuh 9,000 minit ripas man, yang jaga takah gura derem perenggenan tak. Kenu keja, ini senaman kardio adi udah dong nai. Setugu yang pertakah umur, ka ongkos I dah bergatung. Ja, atas sama-sama, kenu keja. Meting tepat yang penuh, kenu setempat bisa geh.

0: Hello.
1: Selamat pagi. Boleh saya bercakap dengan Puan N?
0: Ya, saya bercakap.
1: Saya Tina dari Bank Negara. Ini berkenaan dengan hutang tertunggak atas nama Puan yang berjumlah RM15,000. Pihak kami telah memfailkan kes Puan ke mahkamah kerana surat peringatan sudah dihantar kepada pihak Puan tetapi tiada tindakan susulan dari pihak Puan.
0: Apa? Bila saya dah hutang?
1: Berdasarkan rekod kami, hutang Puan ini sudah 10 tahun dan jika tidak diselesaikan dalam masa 10 hari, pihak polis akan keluarkan waran tangkap ke atas Puan.
0: Sinik-sinik geku ngutang ngerati. Si barang nang aku gi utang, kerja redermin, sinik geku gi ngutang. Jangan-jangan nanti nang raya skam ke ni. Betul ke polis nak tangkap saya? Ataupun nak tangkap kamu semua ni yang nak tipu duit orang?
1: Ini betul Puan. Kalau Puan tak percaya, saya sambungkan talian ke pegawai atasan kami.
0: Dah berguna barangan nanti. Saya baru saja semak rekod akaun saya semalam. Saya bersih. Memang tak ada hutang. Kamu skam ni. Saya akan laporkan perkara ni kepada polis. Siap kamu.
2: Bijak berfikir, denyak udah jadi mangsa skam.

Microsleep, ina minyap ka dahreda tarun adis kejap yang tipu ni negtaruh perusahaan setegar raru nundu an beus. Microsleep, raru bahaya, ama is raru jadi tipu atas teban moto adibisa dahar butumong moto jadi kat dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pakawak pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemai nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang pankah nuka driver. Kemai nunu rea dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pinyi Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

gaya anu diperas dapat teban susah ka perengganan ta. Anu pa peras bisa beda mebeg neman ubah kewek remah perengganan kekejangan kanyebuar. Gaya anu pa peras dapat gah teban susah bas nimun strok haba dihidrasi mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perengganan nimun nok sekurang-kurang I mai sakit in kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manyak kemut pakai sepiah pangkas payung. Pakai perkak di nipis ke terang kala I. Kadut perengganan yang kipas pangkah penghawa dingin. Kadar edar motor, kemai pendingin hawa I doktor up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan mesra hati, so RTN.

Tuberculosis pengkah TB ina enam berjakit ada nyerang atin so kai udah jakit so sebab tipu atak pasin pangkah mungkin. Semuanya manyah gapang. Amai TB dapat dog murin. Rawatan awal rada berguna ngenetu enam mati dapat dog pebuak kadah berjakit kadaya mungkin. Angan lagi muka terlebih sok 2 minggu, semua mudah sengarem. Dek-dek manyu, lagi daya ruah tipu muka, kamah bersinat nganggara adidok 6 GB. Temitrakah awar, kat naik pemeriksa penyihat perenggenan. Dengah sama pakai barang peribadi tak, nakit jaga pinggi bisik, kak adu-adu netu adep tak bebas sok jakit 6 GB. Pesanan Nusra Ati, sok RTN.

asong rami tekuruk dua dingan Ngojit Radio sungupun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuang. Payu puas Ngojit ragu segmen suang dua nuang dingan pingiboringan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuang pagi. Notap Grumang Radio ke FM 02.2 MHz, 2 FM 02.2 MHz, atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik, .rtm.gov.my.

0: aku abjad baruh kerat pantun.
1: Oh, baladingan gati boh tadi pantun.
2: Maka cumpagi ku ajawin.
3: Otin ku rame, otin ku don. Ngajit DJ bepantun dan konti.
4: Ae derut, anti pun derut. Tengah-tengah derut, tuh betak bukudu.
5: Bekserian si singgah da kakai.
6: Anak topong di sida jompian anak sidat ni perang.
7: Dukadutun patah ngerasyuk tumrak di kandang.
0: Bukan besi sebarang besi. Besi dogelar, besi tembaga.
8: Aku jebong ingan pun jebong. Jebong diatuin sampai di botong.
9: Digantung asyongku, kadang-kadang. Nasom onak kubuk muka tujang.
10: Jamai otok bipantun. Tiap sewak mesti ya berumoh. Suku prami koda dan primo. Pait leh pantun ingan ino. Pait leh pakai sina otok bidoyo. Program live Ja Otopi Pantun dapat ngoji setiap anu dua so pukul semong pagi nok pukul semong ni setengah pagi. Ingat dapat terus pait pantun dengan ke Facebook rasmi YFM Dayoh ataupun terus telefon ke konti ke nombor 0 Mai 2 2 5 Mai 0 4 Peri ataupun 2 5 Mai 0 4

Influenza, daka es aan biasa. Pai dapat jadi rebis benak, rebis itu nubara nyama, anak-anak sama ngera adi bian perengkenan, adi dia sehat.

pakai tutup undung ngebebak kemai dia sehat ke manyah begau ngedaya beken kemai atap bin tanda-tanda influenza ke begau nguri adepta kemai tanda-tanda anak de-de benar. Adis kasen berguna temit vaksin influenza berangsua amai anak ina gaya penyegrindung adis kasen kena. Ja atas sama-sama tak adepta so influenza grindung adepta saman community.

0: Josh, bah, daki biya to ti. O ni ko ni nga, muntuk ko kayu, di sama aja no.
1: Bah, gede mo oti. Mo hoto ti dan tolun, mesti rebo ko tong kayu. O ni, mo pikir lagi kede mi kolok ke dati.
0: Aduh, cebong opua le. Mo le buku pinglang lagi ti.
1: Bro, masa jai ke ku ngajit mo ngadu na bongo le, o ni le. Doi le nyam sekia bongo ha. Liba tongan kayu ti, muaknya mo busa. Moh leh, tapan ngajit bara manuk nai konser free.
0: Eh, osi leh dikulang kil iti. Tolan plastik ketika ni. Botol-botol dari pikir leh.
1: Iti leh, masalah nyadin. Pikir dalam tolun ti dari nya. Dari CCTV. Suka asong je tolan umbang.
0: Inoh leh. Sekiranya suaknya tolan umbang dekada iti. Ujung-ujung eh, tolun iti ya jadi tempatnya nukung umbang. Ito tiap tempatnya kabus pikir leh.
1: Betul no. Yang bara oyung, topon ai ke berisut pikir ni gak udah manusia. Jangan-jangan, te pagi ogi luar dan surat kabar. Barangan kiat, barangan oyung, ngan manuk, bogo register menurut hospital sakit jiwa. Sebab berisut pikir ni gak udah manusia. Dekaning ngebak bara doktor pemu.
0: Aku pikir mulut tolut tika aku. Boi inai yang ni. Pak si bonal leh, dati leh aku saya aman. Doi sewa moto, doi sewa nyariuhnya. Jok manusia si jadi suka perusak leh.
1: Ha, Pandu bokon atau nokati atau toban beradingan terbokonyo atau toban plastik ayu semari ponu atau tuk umbang ni orang-orang.
0: Aku onje

0: ti dogem tungang.
1: Eh, ino na niya ang jimat tenaga. Muhre PMX ng jimat tenaga, do. Aku ti, do, liat ka kalip turak mato ka ti na. Muhre mato ka ti, oma, bat lagi, no. Dal po ko cukup niya monap, eh.
0: Ku cek dia, cukup ke doh ke kota budi pilih puluh lima ku. Aduh, muh obuak ti ya. Eh, takut ku nyam IC mu dia, yo.
1: Ah, kejap lah, kejap. Deh, tak kisah beg duit ke ti. Okay.
0: Wah, tabal mana beg duit mu no. Dek patut suar IC je. Suar beg kipi yang dah bilih-bilih no. Muak ke hogi nyam ada bayar tambang nga. Mak sekali-kali pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 25. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joka tak pernah berpakai dan nyaa ada kakuk si je. Nyaa ada bertapot pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 25 tapot berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90-10 dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog tarusawa atau suak dua hukum ino.

0: YFM di 06.4 MHz di Kuching.
1: Ha, atau nosa dia, beli nyua. Tolu setengah orang tiak, inyo obwa. Dari patut atau lep turak motor tinok pedawan. Dedek muno, pakat pek boras mau kilotong.

nasib sepet break. Kemaya tak teman moto, manyapal sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakas ramat sok moto di juwin, yang ngurang risiko atak meranggar kemaya moto di juwin re'e nyerke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto di juwin. Manyah pal sindek moto baga nimun bas pan kalori amai ege parat aran adi drebai dan dapat gris. Manyah ge teban moto pal setengah di lorong turak kata u puankah land hogging. Kamanya ge teban moto lebih sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Bin jaga atau seramat adepta samun gerak adi beken. Pesanan mesra ati so RTN.

atas kedua. Seraru nyijen kasing dah kena yang penyihat perengganan tak yang tipuh tui. Kemaya tak seraru nyijen adep tak sok kasing, jangkitan dapat jadi di saluran piin kasing tak. Bisa bedak salin kasing tak dah beke, ka ati re bedak kasing tak dah rurus ruang. Kemaya tak seraru nyijen adep tak sok kasing lek prii ngas mengjam, salin kasing tak re kembang, ka kemay ati jadi piin kasing tak dapat ruah sadi. Nyijen kasing yang tipuh tui dapat ge bedak salin kasing tak pepe, tak adep tak sok mah jarit nak piin ni benis timun teh, kupi, arak ngap in gas, amai piin ati dapat bedak serin kasing tak pah aktif pantas sensitif ke bedak atak pah jarit kasing. Tak ngeh adep tak sok pah tui main video game, amai rerek main bedak atak nijen kasing. Jaga penyihat adep tak, manyah nijen kasing.

0: Eish.
1: Influenza, dia ka es aan biasa. Pai dapat jadi rebis bena, rebis itu nu baranyama, anak-anak sama ngera adi bian perengkenan, adi dia sehat. Denyah dah temit bat, nga grindung adep sama rawang tak nga rakah bituku, nimun nutu unduh ngebebak kemaya tapasin. Selalu ngutengan ngap irnya sabun, pakai tutu unduh ngebebak kemaya dia sehat, kemanyah begau ngedaya beken, kemaya atap bian tanda-tanda influenza, kebegaut nguri adep tak, kemaya tanda-tanda anak de-de benar. Adis kasun berguna, temit vaksin influenza berangsua. Amai ana ina gaya penyegrindung, adis kasun kena. Ja atas sama-sama tak adepta so influenza, grindung adepta saman community. Pinitayan khidmat masyarakat atik so RTM.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul 6 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

di koi. Ma da koi, obuah pisuba, pak pijuwa koi, sok kerja jaat. Sebab ingan adik aku perintah kuasa dua beraga adin dog stui tui. Amin. Tepat sama dibahas kuasa penua dua pemasik. Kingin bogo-bogo terima kasih dengan sebab ingan mau odak koi tungang kirin Jawa pandu bauh ngan iti. Koi mitia da ingan nai nige kerja kona ngan di koi. Saedang koi mokat nai kerja pengunai koi. Koi dapat selamat nuk ketebatan duiti. Tepat sama, koi bidoa mitia ingan turuk nguru kayak doa nyeboton koi di menu koi. Ma retogan koi ini. Paksaru ngopit koi. Nyebrekat teh kerja di koi nai. Da emuju jadi. Saya teban pinyonang dan pingidip koi. Tepat sama, koi mitia geda ingan nyebotot merawak madis ayo koi. Dua dak su suak koi ro dan penjagangan. Kaan bara pingoma madi koi diogi ondap. Koi mitia da ingan toma baraino. Sigen kadi ondam seporong konan tempat. Nyebrekat ke bara onak-onak koi. Piju bara so sebarak masam suba. Batu suo-suo iyo dak masak dan pengidip dengan raan. Koi mitia doh berdoa itih dan adotunak ingan Jesus Kristus Tuhan koi. Amin. Berkat Jesus Kristus Tuhan to duo pininduk topa ni ituong pokat tuo Roh Kudus. Roo dua suo-suo to nogstui tuwe. Amin.

Dengaran tepat sama, tepat anak, tepat roh kudus. Amin. Sama koi di surga, kudus riado tingan, nogre perintah ngan, cadire penyiraat ngan, dang dunia sama koda di dalam surga. Ngindi koi pengidip barak mendu, ampun sarah koi, mun koi ampun sarahnya ad.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

harito anu guru babe ingat ka ta asi guru adis kasen gawak pangkah guru adis kasen kena paita ingat on kada guru inasianya adi bege turung ata kepada ata mujur madinati kerja pengenai bara guru laru bas ka ngeras Sabah nura brang masam urah beneruju kutung penyepuan ngajar ka turung anak sekura semengnam anu bulan Mei ina anu yang kingat kerja pengenai bara guru ka tema penyita suati ina guru bintara nadi negara. Tema ati inah yang kiraan pemujur saman penetid atin bara guru dalam bedak kena dingin profesion pendidikan. Saman yang penandeng ngera adi bian penanggung bas tunuh reis. Begak-begak terima kasih kabar guru tunuh kerja pengenai dedikasi saman pengorbanan adi mehdognai. Selamat anu guru, so kieh di RTM.

0: Klockor 6:30 isan-isan. Bimagung Pentaberan Sarawak Berang Masam Inisiatif Bikembang Dok Mansang. Tukiragang dok ngatat bedak pekai teknologi digital, media sosial negap kerja dagang. Dua kes positif rabies bauh dok ngata di Gedung Kuching. Selamat isan-isan bersama ngaku Marceline Gansi, Dramagah So YFM Bidaya. Madin Tengah Degah. Pentadbiran Sarawak adi beki ka pagung da bebeda peritaris mansang berang masam inisiatif penyekembang tipuh tui ati saman pendidikan tinggi percuma pibayah tenaga dapat dok pebauh transformasi digital saman penyekembang hidrogen. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Kida Adnang kedudukan fiskal Sarawak adi beki dapat berdaris ati pinaneg dasar adi so rakyat. Sarawak amadinati menegah na penetet ka pita bauh nimun tenaga hidrogen, aero angkasa, kecerdasan buatan, teknologi satelit saman ekonomi digital. Rakaan dermenyedia di barat merak Nura Industri Jawan Bauh. Aimiyo Sakti tipu mansang udung bas Parti Demokratik Progresif 2026 di Sibu. Pita kejururawatan madinati de tiak ka espi paut ngak kerja jaga di hospital ade pai agi ina kerja jaga komuniti ngak rawatan di remin adi berguna di kepakaran adi khusus. Gapit Primis Sarawak Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kuyan Kida Adnang sistem penyihat ngak penyekembang tenaga kerja perubatan reis ati menegah berguna dong negap. Ati iat nura penyimbar status masyarakat tuuh ngesua 2000 taruh pru. Pengubah demografi ianya dok jaga gen tekanan baga tunduh sistem jaga penyihat rebis i pipaut ngak andam de pejakit kerja jaga komuniti saman rawatan tipu tui. Ayat kedaan di media ripas menega persidangan antarabangsa anak sekura kejururawatan seba aripat di Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS. Penyekembang adi sawa ngen utung ka rakyat berguna di kerjasama beke di asah agensi pelaksana Opis Teknikal Penguru Dermreis saman sok pihak berkepentingan. Menteri Kerja Raya Datuk Sri Alexander Nantalingi Kida Adnang tiap isu berguna dok nura bisamah ka tiap projek berguna dok prati bergerak ngat terse. Projek adi kemas tunat tipu saman susah pemansang adi begaut dok nyerese sawa netu nang utung dapat dokinya masyarakat. Aigiran Sati tipu udung jawatan kuasa penyekembang bahagian dengan jawatan kuasa tindakan penyekembang gedung kapit di Kuching. Udung ana nyebut pasar status semasa projek-projek penyekembang adi alun ka re dok mansang di gedung kapit. Jure ana menegah ngin ruang dalam mengatur tindakan ka nyerese susah adi dapat ngaso penyeduduh pemansang projek. Tukir dagang dok ngatat isa rebis berani pakai teknologi digital saman platform media sosial derem kakat kerja dagang ka nambah penyedapat rawang. Ahli Parlimen Kota Semerahan Dato' Rubiah Wang Kida Adnang ati turung tukir dagang derem reis pibayah pasaran produk begin so nambah daya saing derem ekonomi semasa. Bege tukir dagang mujur piguru kerja dagang SID supaya berkembang jadi pengusaha adi mujur asir so benar kerja penyepuat derem kerja dagang saman penyepijak pekai teknologi semasa. Ayu menyusati tipu mansang program Gema Suara Gawai Semerahan 2026 di Kota Semerahan. Piju uringi ngagah. Dua kes positif rabies bauh dok ngaten dok pandang di gedung kapit yang tipu semendi neg semerima anubrat Mei. Tuna penerang Opis Perkhidmatan Veterina Sarawak kes dok ngaten so 40 sampel adi dok uji tunduh dang. So dua kes teban kak kesong adi deh bintuan kak mekepau di lorong Uplands 9 engga bau. Tuna penerang ane rabies tak berjakit kan dok uut puan kak dok gerayat kesok ngabusing. Nga ane kesong adi adi dok kudip berguna dok nyukit ke deh dok tanda mekapau. Masyarakat menegah dok petayan deh temak puan ke deh sindek dang adi deh bian tuan. Ke kamui dok kuut puan ke dok rakyat bergaut di ke klinik puan ke hospital amai tindakan rikas dapat nyeramat asing. Projek katutaka rantaya di mungu garnis pauh mujur kemas tunak tipuh adi dok natap. Tunak penerang opis kerja raya CKR Sarawak, projek dok mansang, deribu program agensi penyekembang gadung betong BDDA. Pimansang i dalam tipuh maiburat di guru peri anuperan Oktober suap perja, ke dok jika kemas nga mai anuperan Jun adire. Kerja-kerja nama kena aran ati ina yang nyidia pemudah aran meret, adi rubis kena ke kawasan taya. Adi dok tepu masyarakat di kawasan Dun Bukit Saban. Kan projek anak kemas, masyarakat madinati dapat kenyap akses terapis kena ke seramat di kawasan Pimereh Ngera. Projek menegah turung beda duduh pingakut aser kemiang ke pasaran sama menyokong pinambah ekonomi komuniti sepa pasar. 100 taruh perundi penerima di Dun Tanjung Datu terima penurung anugawai daya ke penurung pendidikan institusi sekura bergatung IPT. Penurung perungun taruh perupat ribu paratus ringgit ana duk serah pada Adun Tanjung Datu Azizul Anwar Adenan. Penerima agi ina sok pat perupat anak sekura diterima penurung IPT. 24 ketua masyarakat dan ketua kaum sementaruh penerima so parti Pesaka Bumi Putra Bersatu Anca Opis saman rumah pro tibaran asnaf terima penurung gawai. Inisiatif anak ina komitmen tetap in turung rakyat rebis i tibarat adib guna di penurung sama menyokong pengembang pendidikan tibarat merah. Program jelajah aspirasi bebas dadah dapat jadi medium sekasing kena yang bisnek rakyat rebis i pimiang adi yang kedaan bahaya dadah saman susah sosial. Gabit Menteri Separ Ista Tok Lukanisman Awang Sauni kedaan nang atik menegah teban penyereda bipaut miguna tunda gaya udip sehat. Kerjasama di asa agensi peritah pinguru masyarakat dengan rakyat dalam reis berguna dalam netu komuniti jung bebas so penyusah dadah dengan sosial rebis i di kawasan sepa pasar. Aikiran sati di program mana di niah. Sedenana penolong pengarah rawatan dengan pemulihan agensi rawan dadah kebangsaan Ahmad Fikri Arif Muhammad Fuad kita anang program ini yang pibayah akses komuniti tunduh perkhidmatan pinuruk nga sokongan ati isa masyarakat dapat akses pinuruk pencegahan rawatan nga sokongan adi de re dok negah. Ngaku ngemas segah ku peribasa puun-puun ni. Pimagung Pentadbiran Sarawak berang masam inisiatif penyekembang dok mansang. Tukir dagang dok ngatat pada pekai teknologi digital, media sosial negap kerja dagang. Dua kes positif rabies pauh dok ngata di gedung Kuching. Ngana ati reka adi medok nyusut meda Nur Akila Arbain so section berita Ehwas Masa RTM Kuching. Selamat disanisan ka salam Malaysia Madani.
1: YFM,
2: YFM,
1: YFM gerak bersama.
2: Segmen Bakat Krimuhas
1: pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
2: YFM Bidaya gerak bersama.

Hai, tenang-tenang lagi ya. Lagu-lagu penghibur kita ada berbagi Ando Minggu, Ando Tia, Selincu Lebaran Rima 2026. Berbagi Ando Minggu, terima kasih bersama harangan aku telah taruh jam. Salam suka lepriki berbagi dan mati. Pada kita ada berbagi ti, terima kasih ingin masang oleh FM Beria. Tenang-tenang kita ada berbagi ti. Jaga makan beras berpagi, mungkin ada aktiviti-aktiviti dan atur kita ada berpagi Anu Minggu Zeti. Bala dengan kita ada berken, ada lagi aktiviti nyap aktiviti de natur kita mungkin ada jaga mohon keramin semayang. 40 minit pada pukul 6 berpagi.

Okey, sumpen bereng mengdayung kubang lagu mesu Peace Band. Yang ibu rupanya kita ada jaga berpagi ti sambil-sambil kita nyihap berpagi. Mari kita panu naga tempat ada tujuh kita ada berpagi ti. Ada tinggal-tinggal kawasan hujan ya. Mesu Serian sampai ada kucing hujan. Mengenikah kita ada kawasan bau lulu. Ya, mungkin ada pula kita ada aliran naga pantai dan utian di minggu ti. Ada pun ada lagi pada kita ada era berubing abang naga bala-bala dengan kita. Ngumit peluang seluruh minggu, kaya kerajaan seluruh minggu. Hati-hati de pemanu kita de berpakaian.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Jam 2, studi pukul 7 berpagi. Selamat pagi, salam Malaysia, Madani, semoga nanti pun punaga. Menaga pentadbiran Sarawak, kahi banca inisiatif pemancang doktuna. Pada pedagang sungka minan teknologi digital, media sosial tinan pembahas dagang. Dua kes positif rabies bau dok dapud de bahagian kucing. Ayo selamat berpagi bersama dengan aku Ibrahim Jangin Agah de berpagi di Mesu YFM Media. Pentadbiran Sarawak de tegap dengan stabil pada perintah negeri ngunahi banca inisiatif pemancang dedek jangka timpu damu. Tiberet pendidikan tinggi percuma pembahas tenaga boleh dok binau transformasi digital serta pemancang hidrogen. Premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tunoping menang fiskal Sarawak de tegap mada negeri ti nguna dasar de nguntung nyaratus. Sarawak itu nah de bidek numpu sektor bauh mengtenaga hidrogen, aero angkasa, kecerdasan buatan, teknologi satelit dengan ekonomi digital. Langkah ti tinan sedia berdatap bauh nora industri wang timpuh dramaneg. Nebranti wang nyerasmi perhimpunan agung Parti Demokratik Progresif 2026 Desibu. Bidang kejururawatan itina beken mina numpu penyaga da hospital. Pak makin bikamang neg penyaga komuniti dengan berian deramin da perlu pemanai da labihas. Gapit Premier Sarawak Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kuhian menang sistem penyihat dengan pemancang tenaga kerja perlu dok tenagap ti dan norak cubaran status inya tuuh wang sewa 2000 taruh puru pengubah demografi ti jangka nyugun penyusah bahas neg sistem

sistem penyaga penyihat, lebih lagi ngelibat penyihat balak kandam dekai berjangkit penyaga komuniti dengan berian jangka tuhai. Nah, berhenti neg media rimpas ngupan persidangan antarabangsa pelajar kejuruteraan keempat 2026 dari Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS. Pemancang demene nyugon penguntung neg inya ratus perlu kerjasama ada pagu anca agensi pelaksana jabatan teknikal pemimpin tempatan dengan semua pihak. Menteri Geraya Dato Sri Alexander Nantalingi menang tiap isu perlu doktrina bersama dengan tiap projek perlu bergerak dengan teratur. Projek dah siap ngajah timpu dengan masalah dah ngelesai dengan pantas ngeban pemagu hendak inyaratus nerbanti wang kudung jawatan kuasa pemancang bahagian dengan jawatan kuasa tindakan pemancang bahagian kapit de Kuching. Kudung ti dengan puan status projek-projek pemancang de bidek dengan ira tunah de bahagian kapit. Ti pantina nyugun ruang neg ngatur dengan magau langkah ngelesit neg penyusah dan ngaco penyalan projek de doktuna. Balai pedagang dok sungkak minat teknologi digital dengan platform media sosial terbahas dagang belati dengan pegatu mencun abim mema. Ahli pelemen Kota Semerahan Datu Rubia Wang menang ti tina nulung balai pedagang dibahas dagang produk selain pidato daya saing abi ekonomi semasa. Ne pedanti ne menang balai pedagang berjaya teguru berjua secara ipus sebayu dok dibahas jaji inya dagang de berjaya masuk kerja-kerja de mene-mene ilmu pedagang dengan pemandai minan teknologi madenu. Berhenti wang rasmi program Gemar Suara Gawai Semerahan 2026 di Kota Semerahan.

Selalu lagi agak ada berapa hari ini. Dua kes positif rabies baru dok deput de bagian Kuching dedek tempoh semengni tok semengrima anu beran rima. Ngajar kuan pada Jabatan Perkhidmatan Veterinar Sarawak kes dok deput masuk 40 unit sampel de dok nites. Kedua kes ngelibat kasung de sepa dengan de kajinaga de lorong upland 9 dengan bau. Ngajar kuan meleti rabies boleh berjangkit masuk pigigit atau rantak kasung atau singau. Kasung de kai dok nuntai perlu dok vaksin dengan kai boleh dok tanah lepas. Ini ratus dok sungka kai megeh atau nyenek binatang de kai dok jenaga. Sekiranya dok gigit atau dok rantak perlu nek klinik dengan hospital dengan pantas tegal pekarati dapat nyelamat aseng. Projek pigatu tarap jalan ladang de munggu gernis pau dapat tunah ngajah timpuh de tinetap. Jabatan Jeraya JKS Sarawak dan projek ti tunah dorongan program agensi pemancang bagian betong. Penggunaannya abis timpuh mahiburan de tiguru masuk prii anu beras muheng suataina dengan jangka siap uang beran mahi. Kerja pigatu tarap jalan ti tinan sedia jalan de merit dengan lebih pagu de kawasan ladang inya kampung de kawasan Dun Bukit Saban. Dengan sen, wang nomor siap, projek ti ira nyenang inya kampung dengan jalan Kemenyang. Projek ti pan tinan ngangkut hasil Kemenyang nek pasar serta nulung pigatuh ekonomi komuniti sepapasar. 100 taruh peruni orang de Dun Tanjung Dato terima sumbangan anu gawai daya dengan penolong pendidikan institusi pengajian tinggi IPT. Taruh perum 4,400 ringgit dok jugon beda Adun Tanjung Datu Azizul Anwar Adenan. Penerima seningce 44 orang pelajar dan terima bantuan IPT 24 ketua masyarakat dengan ketua kaum semeng taruh penerima masuk parti pesaka mutra bersatu cawangan dengan 50 golongan asnap dan terima sumbangan gawai. Di sini tong jawab tina nulung 100 lebih lagi na golongan de perlu dengan nyukong pemancang pendidikan bala nakenya. Program jelajah aspirasi bebas dadah jaji medium de paling paguh tinan besenek dengan 100 lebih lagi belia tinan pedaan penyusah dadah dengan gejala sosial. Gapit Menteri Luar Negeri Dato' Ulukan Isman Awang Sauni menang di tinan pedaan balati pasal pemaguh ngamal pemudip dosihat. Kerjasama anca agensi perintah bala pemimpin masyarakat dengan 100 berguna tinan ngancak komuniti terus bebas masuk dada. Nebdanti de Nia. Sementara sen penolong pengarah rawatan dengan pemulihan agensi anti dadah kebangsaan Ahmad Fikri Arif Muhammad Fuad menang program ti tinan pibahas akses komuniti dan perkhidmatan dengan penyokong. Tinan mengenaga tipu una benaca lagi. Tinaga pentadbiran Sarawak ahi banca inisiatif pemancang dokter. Para pedagang tersungka minan teknologi digital media sosial tinan bahas dagang. Dua kes positif rabies bau dok dapud de bahagian Kuching. Nasihan ketiaga berpagi de susun beda Nur Akila Arbain dengan Dr. Nalin minat update pada Mike Hansen masuk stesen berita semasa RTM Kuching. Salam Malaysia menang.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makat Rimuhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Okay, lagu masuk Embu Joy, Harry, Stephanie dengan Peter James, lagu Benana Selamat Gawai. Dan kamu gawai kita sewati yang berkenaan. Jadi boleh kita ada plan ramai kampung muta penyerami gawai kita ada pangan boranti boranti mati yang timus menjun boran untuk kerang ada 2 minggu lagi kita hari muta nu gawai kita ya mengenai ke penyedia penyerami gawai kita. Ada lagi ya boleh dengan kita ada meter peluang nu gawai ti dengan ngatur penyerami kawin dan sebab taruh puru anu boran sini cia nu 6 taruh puru ni anu minggu dengan ni anu boran 6 anu ni ya. Jadi yang cuti sering cek ni 2 taruh dengan 4 anu baran 6 mau cuti ya. Okey, berhibur lagi dengan lagu-lagu penghibur kita dan berpagi ini semuanya kita nyiap berpagi ya, berpagi di minggu mungkin dah kita malas jam makan bulu sudah berpagi malamlah anu minggu selung minggu berhenti kita peluang selung minggu kadang-kadang kita sengaja ngusong selung minggu kita ya.

Iya sih kan selalu bau dan masuk tengah mawang jen. Lagu masuk Roland Lias, lagu kenana Bujang Slow and Steady. Semua mahi minat tiba mulai hijau berpagi. Ibu kujus tengah mati akan menang senar bau jago yang ada pada ke K.

Okay, let's go, man. Kalau lagu masuk Mikis, lagu yang hibur. Boleh kita ada masuk serap sama aku dengan review. Ada berapa lagi ni? Itu aja pengagam pukul 7:30 berapa lagi ni, man?

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Sungasmuti pun-pun abar. Pentadbiran Sarawak ditogap bogo masam pimasang obo penuh. Hanya dagang bermitia ada pakai teknologi digital, media sosial peluas keroja dagang. Dua kes positif rabies bauh obo dapat di bahagian Kuching. Selamat pagi bersama Dr. Klinik Jemaah dan Abah Pagi YFM Bidoyo. Demuti tongan abar. Pentadbiran Sarawak ditogap modak peritah dapat naik bogok masam projek pimasang jaka omu. Antara sekolah bigatung pisuma, pimasang tenaga dapat obah pibau, transformasi digital, dua pimasang hidrogen. Premier Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg sobat nang beranjak Sarawak ditogap modak peritah naik dasar deturung rakyat. Sarawak adin tongin pinumpu duduk sektor bau, kodak tenaga hidrogen, aero angkasa, kecerdasan buatan teknologi satelit, dua ekonomi digital. Laka ino biguna saunak muda bisidia bidopan dua industri masa depan. Yo sebodiniti takal tajo bigupur Agung Parti Demokratik Progresif 2026 di Sibu. Keroja misi adin idoh jokeh jaga pisakit di hospital. Misi tong jaga geh pisakit dang komuniti doh diberubat di Bori. Gapi Premier Sarawak Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian. Sobat nang, sistem kesihatan doh pi keroja perubatan negeri. Iti tong mesti geh obuah nguat. Iti ngan abidopan pinaraknya anyoma makin pitama sibayu sowak 2000 taripuruk. Perubah itu ngejaka angin penumpu duduk sistem kesihatan amote bikait onam ido bijakit penyaga ratus doh berubat jaka omu. Ya sebab diriti duduk media selepas persidangan antarabangsa pelajar kejururawatan KIPAT 2026 di University Malaysia Sarawak UNIMAS. Kerjasama togap osah agensi pelaksana Jabatan Teknikal pemimpin tempatan dosok pihak dibikait biguna sampai masang de bonar-bonar ngin utung nuduk rakyat. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Natalinggi sobot nang suak hal mesti oboh ngerese sama-sama doh notu suak projek ponumujur. Projek disiap nunak masa de boh notap doh rikas ngerese hal de timur mungkin utung nuduk rakyat. Ya sebeniti dang udung komiti pimasang bahagian do udung tindakan pimasang bahagian kapit di Kuching. Udung pikiran kidaan projek pimasang de jura doh ya obonai di bahagian kapit. Luasa noh nganya akarik lakah ngerese hal de dapat pirusak pimonu projek. Nya dagang obat mitiak dan robi berani pakai teknologi digital doh media sosial dan nyapi laku keroja dagang doh nama pinggir dapat rawang. Ahli Parlimen Kota Semarahan Datuk Rubiah Wang Sobat Nang lakah inoh yak turungnya dagang jual barang duduk robi bogoknya a. Bogoknya tajoh keroja dagang isok sibayu jadinya dagang demaju seropas belajar pakai teknologi dogi. Ya sebagai dititakar tajoh program Gemas Suara Gawai Semarahan 2026 di Kota Semarahan. Kita bu dua abar. Dua binatang di kawasan Kuching oboh dapat positif rabies osa smongni nog smonglimoh onu bulan limoh. Dunak so opis perkhidmatan veteriner Sarawak, papuni sampel binatang oboh perisa, doh mok dapat kes positif rabies. Sedua kes yoleh kosong liar, doh kosong dedoi oboh jaga, danya ada kaku derorong uplands 9, doh bau. Dunak so pinorang ino rabies dapat bijakit, asar oboh kuut atau oboh graiwat, dak kosong doh ngiau. Rubanino kosuang dah buah kidip, mesti terima vaksin, dodoi obah tanah dak luar. Ratus debogok tong obah sebaya ge saidoh tomak atau sinok dua kosong liar. Sikira obokut atau obah grayut rikas odiki klinik atau hospital sebab rawatan awal dapat nyiramat nyawa. Projek nama dak pagu orang toyak de munggu gernis pau mo siap nak masa de boh notap nak so opis kerja raya JKR Sarawak projek apa ponu dari buat program agensi pembangunan bahagian betong BDDA projek mi masa moi bulan tajoh prii on bulan semong dropas duang jaka siap moi on bulan nom iti kroja nama iti begunangannya asi dia pemudah orang terlebih pagu di kawasan Toy Ratus di kawasan Dun Bukit Saban. Asa projek ini nombor siap, ratus siap kinyam pimudah derobih pagu dua selamat di kawasan Pimuruah Baradumunok. Ruas so ino, kroja tot asir Pimuruah ki pasar ponemujur dua yang nama ekonomi ratus luar pasar. Seratus terpuni naanya di Dun, Tanjung Dato, terima sumbangan onu gawia daya do pinurung sekolah institusi pengajian tinggi IPT. Sumbangan pitokot RM4,400 obos sorah da adun Tanjung Dato Azizur Anwar Adenan. 44 anak sekolah terima pinurung IPT, 24 ketua masyarakat, 2 ketua kaum. Semong talu penerima sok parti Pesaka Bumi Putra Bersatu Cawangan 250 Kaban Asnaf diterima sumbangan gawai. Inoh yoleh sejaka duit potong-potong dengan aturung rakyat amoteh kaban dekurang binasib doh nyukung sekolah onak muda. Program jelajah aspirasi bebas dadah turung sino dua rakyat amote belia ngan angin pinorang bahaya dadah dua gejala sosial. Gapit Menteri Luar Negeri Datuk Luka Nisman Awang Sauni sobenang iti tongyak ngin penyodar bikait ngamal idip sihat kerjasama osah agensi perita pingubak ratus dua ratus debogo biguna kanyaan notu komuniti bebas sok dada dua gejala sosial amote di luar pasar. Ya sebeniti dang program inoh dinia. Sementara inoh penolong pengarah rawatan dua pemulihan agensi anti dadah kebangsaan Ahmad Fikri Arif Muhammad Fuad. Sobot nang program inoh yak ngibudah ratus soan pinurung bikait dada. Ino ngan anak turatus yak soan pemudah pencegahan birubat dua sukung. Ngan ku ngamah sabar, ku basa bau pun puna. Pentabiran Sarawak ditogap bogo masam pi masang oboh penuh. Hanya adagang bermedia dak pakai teknologi digital. Media sosial peluas kroja dagang. Dua kes positif rabies bau obat dapat di bahagian Kuching. Deputi si cabang dapat nyusun dak Nur Akila Arbain dapat nukar kang sena bau jagoi dak Vanessa Denny so section berita ehwas masa RTM Kuching. Selamat pagi dua salam Malaysia Madani.
1: YFM,
2: YFM,
1: YFM gerak bersama.
2: Segmen Bakat Rimuhas
1: pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
2: YFM Bidaya gerak bersama.

Okay, lagu masuk Alon Lupeng, lagu mengenai Rami Bigaway. Ya, kita nyatakan negara pengandang kaya kita ada 20 pulau berdua meteorologi Malaysia dan nanti bertagi masa pukul hijau berpagi dan pukul hijau ke menu ada berpagi ti yang tempat dari Kuching Serian Semerahan Seriaman Betong Serike Sibu Mekah Bintulu dan Kapit hujan dengan dengan penarang temati wang sampai tu ke menu hujan pun dirada dari Kuching Serian Semerahan Seriaman Betong Serike Sibu Mekah Kapit Bintulu dengan Limbang sementara laut gelombang ratu 0.5 dengan ini meter dengan angin gemoy bersuara barat laut laju semeng dengan 20 km per jam dengan pemanasan suti 20 taruh darjah Celsius dengan taruh 4 darjah Celsius. Dan semua pengadil kandung kita ada berpagi ti dengan Pulau Dapis Petrol Malaysia berkuasa pukul 7 pagi hari semeng 2 jam.

lagu masuk Rohayu Kurnia bersama dengan DSIL dan Nana tetap bersama. Selamat hati ya, kita bersama dengan ini dengan program Jalan Timudip pada kali ini ya, tweet masuk gereja SDE. Kemudian kalau ditanya amuk lagi lagu-lagu penghibur kita sampai di pukul berpagi tematik.

Shalom dengan selamat bidaput lagi nek semua bala kita umat-umat tanpa dah setia. Kita bersamah lagi dah stesen RTM bagi siaran YFM Bidayah dah abih pengisi program Jaran Pimudip. Dah kali siti udok sidia pada gereja Seventh Day Adventist. Sebayu kita tiguru lalu pisilung program kita dah impu siti. Nya kita sama-sama keping lagu, tinan kita nyugon puji serta mulia negara tampak.